Kami awali seperti biasa dari harga beras terlebih dahulu, Sutrisno Butoyo. Dari yang terendah di Rp12.000 per kilo hingga tertinggi di Rp14.000 per kilogram. Harga gula pasir dari Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilo. Untuk harga minyak goreng, Rp16.000 hingga Rp22.000 per liternya. Lalu kita bergeser ke harga tepung. Untuk tepung dari 10.000 maksud kami hingga tertinggi di Rp12.000 per kilogram. Harga telur ayam kampung per kilo Rp51.000, sedangkan telur ayam ras Rp25.000 per kilogramnya. Harga cabai rawit merah Rp35.000 per kilo, sedangkan cabai rawit hijau Rp50.000 per kilogram. Bawang merah ukuran sedang Rp31.000 per kilo, bawang putih cutting Rp40.000 per kilo, dan bawang bombay Rp31.000 per kilogram. Kita bergeser ke harga ikan, Sutrisno Butoyo. Untuk ikan kembung Rp45.000 per kilo, ikan lele Rp26.000 per kilo, dan udang ukuran sedang Rp79.000 per kilogram. Kita berlanjut ke harga sayuran. Untuk kentang Rp17.000 per kilo, kol atau kobis Rp8.000 per kilo, tomat sayur Rp8.000 per kilo, dan harga ketela pohon per kilogram Rp4.000. Harga kelapa per butir Rp5.000 dan gula kelapa per kilogram Rp24.000. Demikian untuk beberapa harga rata-rata komoditas yang tersebar di berbagai pasar di Kabupaten Kulon Progo. Untuk komoditas lainnya, silakan bisa mengunjungi langsung website resmi ckpoku.kulonprogokap.go.id. Si.

0: Kenal Makanan Khas Indonesia. Mie Aceh. Sesuai dengan namanya, tentu saja mie ini berasal dari Aceh. Bahan dasar makanan ini berasal dari mie kuning tebal dengan diirisi daging sapi, daging kambing ataupun makanan laut seperti udang dan cumi-cumi. Disajikan dalam bentuk sup dengan kuah sejenis kari yang gurih serta pedas.
1: Rumangsa bisa, nanging ora bisa rumangsa. Tiang ingkang rumaos pinter, nanging boten purun mawas diri. Pitutur menika sejatosipun mujudaken sindiran tumrap tiang Jawi ingkang boten Jawani. Amargi, limrahipun tiang Jawi menika senadyan pinter namung padatan boten purun ngetingalaken pinteripun. Paribasan kados woing pari, sangsaya isi, sangsaya tumiyung utawi bungkuk.
2: Endaing swasana injing. Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Wis, tak lebok ke bolongan kalian kene wae. Mengkurak yo bakal keli sampah-sampah iki.
1: Lah iki sing marai kalenan jur podo mampet mandek banyune.
0: Lah ngopo toh? Aku rak yo buang sampah ning ngarepan omahku dhewe toh. Aku kok malah ribut kono.
1: Weh, yo aja ngono toh. Buang sampah ki sing sak mestine papane. Terus mbok yo melu kelompok RT, sampah iki dikelola. Malah keporo iso diolah dadi pupuk kompos. Ana gunane yo.
0: Aslu wah.
1: Rasa ngeyel toh. Wis, ayo tak rewangi njupuki sampah iki meneh. Ndak buntet iki kalen, ndak marai banjir.

0: Lho, kok mau dolanan HP wae toh?
1: Dolanan HP piye to, Bu?
0: Ini, delok ini.
1: Iki lho, ana WA nek kon ngeklik iki, bakale arep entuk duit iki.
0: Apa iya, Pak? Waduh, 100 juta, Pak. Wis, gek nanti klik. Diklik.
1: Iya ya ning sik toh. Iki ki ngene iki po yo tenan po yo. Mengko nek mung apus-apus iki lho Bu, iki lho, iki lho. Jadi kon ngubungi iki call center.
0: Call center.
1: Aku wedi, Bu.
0: Alah. Ucet toh arep entuk duit gampang kok minggrang-minggring. Wis gek nanti klik. Diklik lho.
2: Ampun gampil kepincut informasi lumantar WA menopo SMS. Ngatos-atos penipuan model anyar. Tindak culiko ingkeng jebak kanthi iming-iming bebungah arto.

0: Indaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Selamat pagi, selamat bergabung seterusnya Buto di jam 7.30 waktu Indonesia Barat ini. Kita akan update dulu informasi perakiran cuaca. Seperti apa pantauan cuaca pagi hari ini dari BMKG Yogyakarta, sudah ada perakirawan Bakti yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda semua hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Selasa 28 Juli 2026, yang berlaku 24 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca di wilayah DIY secara umum diperkirakan cerah berawan pada pagi hingga siang hari. Sementara pada siang hingga sore harinya, secara umum juga masih diperkirakan berawan, namun begitu berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara. Sementara untuk malam harinya, kondisi cuaca diperkirakan berawan di hampir seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta, begitu juga dengan dini hari yang kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Saudara, di wilayah DIY secara umum berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Sementara angin secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke perakiran cuaca di perairan selatan Yogyakarta, di mana kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan dengan angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Sementara ketinggian gelombang laut diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk dalam kategori sedang. Untuk peringatan dini di wilayah DIY untuk hari ini tidak ada atau nihil. Demikian perkembangan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami, saya Bakti Wira, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
3: Sutresna budaya, mboten sawon ten pundi-pundi, tetap kemawon panjenengan nyawiji, wonten ing program 4 RRI, ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ajining diri dumunung ing lati. Ajining raga saka busana.
0: Artinya, nilai pribadi seseorang dinilai dari ucapan atau kata-katanya, sedangkan nilai badan atau penampilan dilihat dari pakaian yang dikenakan. Maksudnya adalah nasihat agar berhati-hati dalam berbicara, karena kata ucapan akan dijadikan pegangan orang banyak.
2: Mengenal rumah adat di Indonesia.
3: Rumah adat Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Rumah adat Aceh, atau juga disebut dengan krombade, adalah sebuah rumah dengan struktur panggung. Rumah ini dibuat dari bahan kayu, kecuali atapnya yang terbuat dari bahan daun rumbia atau daun enau yang dianyal, serta lantainya yang terbuat dari bambu. Saat memasuki rumah, kita perlu meniti tangga di bagian depan rumah. Tangga tersebut biasanya memiliki jumlah anak tangga yang ganjil. Ini merupakan simbol tentang sifat religius dari masyarakat suku Aceh. Ciri khas lain dari rumah adat Aceh ini adalah memiliki gentong air di bagian depan untuk tempat membersihkan kaki mereka yang akan masuk rumah. Ciri ini memiliki filosofi bahwa setiap tamu yang datang harus memiliki niat baik. Struktur rumah panggung memiliki fungsi sebagai perlindungan anggota keluarga dari serangan binatang buas. Terbuat dari bahan-bahan alam yang merupakan simbol bahwa masyarakat suku Aceh memiliki kedekatan dengan alam. Rumah adat Aceh juga memiliki banyak ukiran dan lukisan di dinding rumah. Ini menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang sangat mencintai keindahan. Di dinding luar rumah juga terdapat lukisan yang menempel. Itu menandakan tingkat dari ekonomi masyarakatnya. Rumah adat Aceh berbentuk persegi panjang dan membujur dari arah barat ke timur, menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang religius.
4: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang leluri.

0: Rumah Tenere Ingel Lalu Deputi Cewek Surah Budaya Jogja. Dan hampir jam 8 pagi ternyata seterusnya Budaya gak kerasa ya. Cepat banget saya lihat tim jam. Ya ampun, jam 7.50 loh. Yuk dipadakan dulu ya jamnya. Dipadain, dipadakan, atau disamain lah gitu ya jamnya, supaya pas kalau mendengerin program-program di Perempat RRI, jam di rumah sama jam studio tuh sama tuh rasanya gimana gitu, seneng aja gitu ya. Nah di jam 7.50 waktu Indonesia Barat ini kita update dulu informasi perakiran cuaca ya Sutrisno Budoyo. Sudah ada perakirawan BMKG yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk fokus di wilayah Bandara IAIA dan juga sekitarnya. Ada perakirawan Arum dari BMKG Yogyakarta yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta Inira Solo Airport. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta Inira Solo Airport pada hari ini, Selasa 28 Juli 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Perakiran cuaca di area Bandara Yogyakarta Inira Solo Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari dengan jarak pandang secara umum berkisar di antara 5 hingga 10 km dengan suhu udara berkisar di antara 20 hingga 29 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara berkisar di antara 65 hingga 95%. Dan arah angin umumnya akan bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Arum, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
2: Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman tengah menyiapkan langkah strategis untuk mengusulkan rancangan peraturan daerah Raperda tentang kawasan tanpa rokok. Kepala Dinas Kesehatan Sleman Cahya Purnama mengatakan bahwa saat ini pengaturan kawasan tanpa rokok di ruang publik masih mengacu pada peraturan bupati. Sementara sejumlah kelurahan juga telah memiliki peraturan kelurahan sebagai dasar implementasi di wilayah masing-masing. Beralih ke informasi lain. Melalui surat edaran Menteri Perindustrian Nomor 3 tahun 2026, Kemenperin menghimbau pelaku industri, perusahaan diminta mengisi kuesioner sensus secara lengkap dan sesuai kondisi sebenarnya. Asosiasi industri dan kawasan industri juga diharapkan berperan aktif menyosialisasikan sensus. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dunia usaha dalam pendataan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: sambil tertawa itu menandakan orang yang sehat. Hidup sehat bermanfaat.
1: Disapa dulu ya, ini dari mana?
2: Senang tidak mendengar keberhasilan seseorang? Pastilah senang. Kondisi istimewa ini sering mendapatkan sebutan yang ter. Salah satunya yang pantas untuk kita tokohkan adalah seniman muda dari Kota Angin, Nganjuk, Jawa Timur, yang kini menetap di Yogyakarta. Sebutannya juga yang terlucu, terluas, dan terngaco kalau keadaan sangat tidak mendukung. Siapa dan kenapa jadi mempunyai keinginan seperti itu? Apakah Nganjuk pantas ditinggalkan? Atau ada alasan lain? Ikuti topik kami dalam program ini, Lakon Laku Seorang Dalijo Angkring.

0: Stefanus Prigel Siswanto M. Hum. Dialah yang amat sangat gencar melakukan eksplorasi bakat guna menggempur pandangan mengenai ketenaran hanya didapat dari pendidikan formal. Tidak, dia telah membuktikan itu. Karena keprigelannya, maka acara di stasiun televisi dipenuhi oleh penonton yang senang akan penampilannya yang seger, luwes, dan total. Hingga para pandemen yang salah satunya bernama Mbok Supreh dari Dusun Demangan Gading Sari Sanden Bantul dengan polosnya mengungkapkan.
1: Yah, aku lah niku nembe ngertos niki jebulane Mas Dali John niku pinter napa-napa to. Ngertos kula niku namung dagel. Aku lah mengsok ndelok tengge nangkringan niku jebulane napa-napa mumpuni. Wah, dadi ngetoprak nggih saged. Ada di bambangan ge dasari deteke ge hangsal ge ya bagus lek mongko nek upamane berasa ge soyole ape pun pokoknya sing jenenge Mas Dali John iku kula ya gumun jan mumpuni tenan napa-napa pinter asoyo male nek joget nek joget niku jan sae-sae tu kula niku remen ambok ten pundi mawon nek mireng Mas Dali John tenan kula nggih nonton tenggene ketoprak tenggene wayang niku kula mlampah angkat tenan pripun nggih Pak Dali John niku pancen jempol tenan top pokoknya.
2: Saya Patmi dari Temanggung. Saya setiap bulan itu nonton ketoprak RRI. Apalagi kalau ada Mas Dali Jojan gemes le nonton. Piyai kok luwes, penari saged, ngetoprak saged. Lah pokoknya ngangen nih Pak Dali Jo niku. Sukses selalu untuk RRI Yogyakarta.
0: Bukan tanpa alasan ada penggemar bicara seperti itu. Karena Dali Jo Angkring, demikian sebutan ketenaran di televisi, juga merambah ke dunia seni lainnya. Bahkan tidak sekedar mengamini pandemen, Dali Jo kecil memang telah terbiasa dengan gamelan dan seni tradisi.
3: Nah, saya mulai berkesenian atau mengenal seni itu sebenarnya sejak kecil karena sejak kecil saya sering ikut atau di rumah kakek nenek saya yang selalu mendengar radio pada malam hari. Jadi mendengarkan wayang kulit, ketoprak dan lain sebagainya. Dan saya otomatis secara nurani dan hati itu ada kecenderungan untuk ingin belajar itu.
0: Dali Jo remaja kemudian tertarik secara serius dan menekuni dunia karawitan yang kebetulan bertemu dengan empu pedalangan Nganjuk yang bernama Kim Panut Darmoko. Setelah dinyatakan lulus SMA, ia berkeinginan meneruskan ke ASKI, Akademi Seni Karawitan Indonesia. Tetapi nasib baik tengah berpihak pada Stefanus Prigel. Sebelum keinginannya menjadi pengerawit yang handal, namun ia sudah mendapatkan panggilan tanpa tes di FPBS IKIP Negeri Yogyakarta yang sekarang dikenal UNY, jurusan Bahasa Perancis. Sejak tahun 1984 itulah Yogyakarta adalah pijakan pertama yang membuat seorang Dali Jo menjadi amat sangat familiar dan makin berkembang hingga populer.
3: Dan perkembangan itu karena ya jiwa saya karena sudah terpupuk seni itu ya. Karena prinsip saya the art is my life. Jadi the art is my life atau seni adalah kehidupan saya. Maka ada saja jalannya. Banyak sekali yang bekerja sama untuk membuat seni pertunjukan sampai dari awal tahun 84 saya di Jogja, kemudian 85 saya sudah masuk dalam kelompok Ramayana, di Ramayana Balet Prambanan.
0: Menyandang nama tenar Dalijo Angkring bukan hal yang mudah, karena penempaan dirinya pada saat itu memang sangat luar biasa. Pengalaman adalah guru yang terbaik, sedangkan Dalijo mempunyai beberapa pengalaman yang orang lain susah menyamainya. Ki Murjono menata iringan gamelan dalam tiap kegiatannya amat sangat mengenal dia, seorang Dalijo Angkring.
4: Mengenai Mas Dalijo Angkring itu memang sebagai seniman yang luar biasa. Artinya seniman yang serba bisa, yang punya latar belakang pelawak. Tetapi sebenarnya Mas Dalijo itu malah profesinya penari dulu-dulunya itu. Nah, ketika saya mengiringi tariannya Mas Dalijo itu kayaknya no problem, karena memang dia sudah profesional. Katakanlah walaupun tanpa latihan pun, kita ketemu langsung di panggung pun itu langsung bisa menyesuaikan, karena Mas Dalijo sendiri sudah tahu nanti kembangan satu, kembangan dua, kembangan tiga, dan selanjutnya. Dan apa yang mau digerakkan Mas Dalijo itu, Mas Dalijo sudah memberi kode-kode, sehingga saya sebagai pengiring pun tidak kesulitan untuk mengiringi Mas Dalijo.
0: Multitalenta, itulah sebutan yang pas untuk seorang Dalijo Angkring yang kesehariannya amat periang dan serius. Dalam penampilan panggungnya pun tak luput dari bidikan solemetnya Angger Sukisno yang hafal banget dengan karakternya di luar panggung.
5: Kalau cerita tentang Dalijo itu ranon te'e, gak ada habisnya, karena dia itu adalah seorang yang fenomenal, antik, manusia langka, apalagi kalau lagi pas gelo njelehi nganyelke, wah wis to elek banget. Dan dia itu wonge apian, peduli, disiplin, wah wis to. Karena kami memang akrab sejak zaman kuliah. Tapi memang kalau misalnya Dalijo sekarang itu sukses, ya adalah buah dari usahanya yang sangat ulet dan telaten.
0: Walaupun berangkat bukan dari keluarga seniman, tetapi seorang Stefanus Prigel Seswanto tidak setuju jika memandang dunia seni hanya dengan sebelah mata. Karena Dalijo punya moto yang ciamik, "The art of my life." Seni adalah hidupku. Maka terhadap karya seni, apapun itu, Dalijo selalu mengapresiasi. Terlebih lagi terhadap seni mendidik. Ya, Dalijo amat menghargai semua orang yang ditemuinya. Amat spesial terhadap si tambatan hati, yaitu Dr. Anda C. Tri Lestari Diah Sulistyowati.
3: Saya dalam keluarga juga, istri saya seorang guru di Bopri 1, di SMA Bopri 1, lulusan dari IKIP Yogyakarta, seangkatan dengan saya dari jurusan seni tari. Anak saya 3, yang barep itu laki-laki, dia sudah lulus, sekarang menjadi chef. Dengan berkesenian dari perjalanan ini ternyata juga membawa berkah, dalam artian kalau kita menekuni bidang itu harus benar-benar secara tulus dan ikhlas. Saya sangat-sangat mencintai pekerjaan itu sekarang dan selama-lamanya.
0: Bukan hanya nganjuk saja yang berharap memiliki warga yang berjasa menorehkan berbagai prestasi yang mengharumkan nama daerahnya. Berbekal pengalaman segudang, karena sejak tahun 1986 secara terus-menerus menjadi duta wisata budaya ke berbagai negara sebagai sosok ayah yang mumpuni, menjadikan ketiga anaknya yaitu Prabu, Ratu dan Wiku amat sangat bangga dengan dirinya. Sekian pertemuan kita dengan Stefanus Prigel Siswanto M. Hum alias Dalijo Angkring yang bertalenta luar biasa sehingga dapat membawa dia ke berbagai negara di dunia, yang pasti menjadi kebanggaan tersendiri. Ayo, sahabat budaya, di antara kalian apa saja kebanggaanmu?

Sutresno budaya, kulo dalih juangkring. Sampun kesupen lu, suko sami suko. Kulo suko, panjenengan suko, lan sedoyo sami suko. Sumangga berhuk yahuk yagur sama. Saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM. Utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil

0: Mbak Yu. Nunggu apa toh? Kok ketoknya gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene durung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone, iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Pepak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: tanahnya apa sudah kering, terus sumbernya semakin lama semakin hilang. Nah itu kan otomatis saya yaitu ngambil bibit-bibit itu saya tanam.
1: Bertahun-tahun lalu, alas telawah kawasan hutan di Ngelipar Gunung Kidul yang dikenal angker tak lebih dari hamparan tanah kering dan tandus. Daerah ini memang sejak lama dikenal dengan tanahnya retak serta kekurangan air. Selain itu, banyak pohon ditebang dan sumber air perlahan mati. Tidak ada yang peduli dengan keadaan ini. Namun, ada sosok Mbah Ngadimo berusaha menghidupkan sumber mata air yang telah lama mati. Menyulam air di tanah kering, ilmu titen Mbah Ngadimo.
0: Awal-awalnya kan tanah itu yang sebenarnya kan termasuk tanah itu juga tanahnya Sultan Brun dan di tanah yang disakrokan. Kebayaan yaitu kan karena dulu itu gundul ada tanaman yang termasuk tanaman langka sebenarnya, tapi karena dicuri orang benar-benar itu gundul. Nah, setelah gundul itu kan saya mikir itu dan kebutuhan air awal-awalnya di situ memang sumber airnya bagus. Nah setelah itu gundul beberapa tahun itu kan sumber air itu semakin hilang.
1: Itulah Mbah Ngadimo, pria yang lahir tahun 1966, sejak lahir tinggal di Dusun Ngangkruk, Kalurahan Pilang Rejo, Kapanewon Ngelipar, Kabupaten Gunung Kidul. Ia tidak pernah menyerah dengan kekeringan.
0: Waktu kecil saya itu pas di tengah-tengahnya itu ada mata airnya waktu masih kecil, dan itu kemungkinan menurut ceritanya orang dahulu kan namanya telawah itu kan istilahnya telawah itu dengan kata-kata lubang kecil. Dimulai telawah itu kan ada lubang kecil. Kalau saya yang ketahui itu kalau di sini tuh kalau misalnya nebang kayu itu kan dari kecil itu namanya di telawah.

0: Dan di situ di tengah-tengahnya itu ada batu yang termasuk batu itu aneh. Sebenarnya di batu itu kan kalau dilihat di lingkungan, batu yang satu yang sekarang ketutup kalau nggak diambil orang, itu kan di lingkungan itu nggak ada batu yang seperti itu. Dan di telawah itu sebenarnya ada penghuni yang kita sakralkan. Gitu. Kalau kemarin-kemarin saya belum cerita yang tanah itu. Artinya, nah itu saya kan tanahnya sudah kering, terus sumbernya semakin lama semakin hilang. Nah itu kan otomatis saya yaitu ngambil bibit-bibit itu saya tanam.
1: Berbagai cara dilakukan di tahun 1995. Dengan biaya sendiri, menanam pohon berbagai jenis. Banyak orang mencibir dengan apa yang dilakukan Bang Adimo.

0: gunane apa wong nek nandur kono ya malah sesuk kudu dirusak wong. Rusak rusak maneh. Ora urung nek ketiga ya di gitu misalnya musim kemarau biasanya kan pohonnya kayak-kayak gitu kan daunnya untuk pakan ternak itu. Nah itu dirusak di pakan ternak. Nah itu kita yang paling sulit memang menyadarkan masyarakat. Tapi dengan adanya pertemuan ada solusi dan ada kegiatan yang ada contoh yang lain terus nginget apa istilahnya Titan itu tadi ya. Saya kan sering ngomong kalau buktinya yang di sana setelah ini dirusak hilang. Di sana ya masih ada ini ada kayunya sumbernya masih ada contoh di Wonosati kan masih ada bagus itu akhirnya itu ilmu Titan saya di situ itu saya terapkan di masyarakat. Ilmu Titan itu kata orang Jawa niteni itu mengingat-ingat. Dari misalnya ya kita tahun sekira misalnya saya masih kecil itu saya bermain ini lah diingat-ingat sampai dewasa kan diingat. Lah Titan itu juga dulu ini ada sumber airnya yang begini sampai sekarang kok nggak ada lah ini harusnya kita kayak gimana itu oh dulu di situ ada pohon nah berarti kita nanam pohon itu namanya ilmu Titan ingat-ingat mengingat gitulah kalau dibilang itu bisa dikatakan sejarah kalau sejarah saya nggak tahu persis cuman itulah kalau orang Jawa secara umum mengatakan ilmu Titan.
1: Dengan berbekal ilmu Titen yang dimiliki, karena Mang Adimo tidak memiliki ilmu konservasi alam, kini salah satu sumber air yang mati puluhan tahun kembali hidup. Tepatnya sejak 5 tahun silam, sumber air Gayang yang terletak persis di bawah alas telawah hidup kembali. Sumber air ini mengalir pada sebuah sungai yang mengairi puluhan hektar sawah-sawah petani dan digunakan oleh sekitar 50 kepala keluarga penduduk Natah Kulon untuk kebutuhan air sehari-hari yang disalurkan langsung ke rumah warga.
0: Nah sekarang kemarin, untuk kemarau kemarin itu sudah bisa dibuktikan di tempat telawah itu yang dulunya hampir hilang sumbernya kemarin itu sudah bagus sekali. Tapi kalau tahun-tahun besok saya kurang tahu karena pengaruhnya pengaruh yang kedua yang saya amati itu kan tanah itu kalau banyak kimia otomatis tanahnya bengkak. Itu ilmu saya yang saya ketahui ilmu Titan istilahnya. Nah itu saya dari dulu memang saya ingat kalau dulu tanahnya itu gembur setelah adanya pupuk kimia itu tanahnya jadi bengkak setelah bengkak akhirnya tidak ada penyerapan air itu awal-awalnya itu ya. Sekarang kan yang di telawah itu sudah bisa dinikmati warga masyarakat sekitarnya sudah tahu kesadaran sudah bagus.

Siang itu dengan diantar Bang Adimo, kami memasuki alas telawah. Telawah dalam bahasa Jawa bisa diartikan sebagai celeweran atau kalenan, atau batu yang terbelah atau berlubang yang berisi

0: atau dialiri oleh air. Luasan alas telawah kurang lebih 5 hektar, sementara untuk status tanahnya adalah tanah Sultan Ground.
1: Jadi saat ini saya bersama Mbah Ngadimo ini diajak menuju ke sumber mata air atau sumber mata air telawah ya, yang bentuknya seperti kelopak bola mata. Dan jalan untuk menuju ke sumber mata air itu cukup sulit karena tidak ada jalan setapak. Ini bahkan Mbah Ngadimo sendiri harus menebangi rerumputan yang supaya kita bisa lewat dengan mudah ya untuk menuju ke sumber mata air tersebut.
2: Sekarang bisa dilihat ada pohon pelem yang sebelah sana, terus itu ada pohon ringin, juga ada pohon panen, lain-lainnya itu. Ada pohon sengon, sengonnya sudah pada dipanen. Itu
1: kayu
2: sengon ya. Dan lain-lainnya ada moni, ada jati. Nah, bibit jati pun ya dinatas juga ada di sini, enggak ada, ada yang di suruh nanam itu kadang-kadang cuma diabaikan, nggak ditanam. Ya saya tanam. Tanahnya orang asal boleh ditanami, saya tanam. Ini boleh ditanami, boleh saya tanam.
1: Dan itu Mbah Ngadimo lakukan dengan ikhlas ya?
2: Ikhlas, insya Allah ikhlas. Itu dan karena saya ingat perintahnya Allah supaya kita itu menjaga lingkungan. Ayat-ayatnya jelas, itu loh. Dan saya ingat, saya nggak mikirkan apa-apa, yang penting kita menjaga lingkungan jangan sampai rusak. Karena perintahnya Allah, seorang muslim harusnya menjaga lingkungan. Dan lingkungan itu kalau misalnya tanah, tanah itu harus diimbangi dengan tanaman. Tanaman apapun yang penting berguna, kalau saya mikirnya gitu.
0: Pohon yang ditanam Mbah Ngadimo telah membuahkan hasil. Siang itu juga, kami ditunjukkan sumber mata air yang muncul sekitar tahun 2021. Sebelumnya, tahun 2017 telah muncul sumber mata air. Hingga kini, sumber mata air tersebut telah dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Di antaranya, warga masyarakat, kampus UGM, serta beberapa komunitas pegiat lingkungan.
2: Yang pertama situ sangat berguna sekali karena saya di situ sudah beberapa komunitas yang mengelola. Yang dulu saya bekerja dengan UGM, situ sudah dibikinkan bak, ada pipa-pipa, terus beberapa komunitas ada di situ, ada tetera di sana kalau nggak hilang, ada apa istilahnya namanya yang di sana banyak gitu. Kalau yang pas di mata airnya itu kalau musim kemarau memang sudah nggak ada sumbernya. Tapi kalau yang di bawah itu pertama untuk konsumsi karena di situ airnya masih jernih, lagian di situ belum banyak kotoran kan, langsung dikonsumsi itu langsung, dan itu sudah dimasukkan ke lab katanya, kalau saya kan nggak gitu tahu, itu memang bagus di situ.
0: Salah satu komunitas pegiat lingkungan bernama Komunitas Resan Gunung Kidul. Sebagai perawat sumber mata air di Gunung Kidul, Edi Patmo menyebutkan, aksi menanam pohon yang dilakukan Mbah Ngadimo merupakan aksi nyata dengan hasil yang nyata.
3: Dipertemukan dengan Mbah Ngadimo ini juga semacam, tadi tidak ada yang kebetulan ya Pak. Jadi Mbah Ngadimo ini adalah seorang pelaku yang sudah mengenali lingkungannya, merasa ada yang tidak beres di lingkungannya, termasuk alas telawah yang tandus, sumber air gayam yang mengering, sementara masyarakat masih sangat membutuhkan. Nah, terjadi keresahan-keresahan itu, terus beliau mulai melakukan aksi penanaman. Ini kan sebetulnya inti konsepnya ini, dan kami itu orang-orang muda ini sangat bersyukur bisa dipertemukan dengan Mbah Ngadimo, karena beliau ini sudah memulai dengan kesadaran full. Tanpa media sosial, tanpa dokumentasi, tanpa harus diketahui oleh pihak luar, tapi aksinya nyata dan hasilnya juga nyata.
0: Air bersih yang kini mengalir di alas telawah merupakan hasil nyata dari pohon-pohon yang dirawat dengan penuh kesadaran.
2: Bagusnya dengan apa? Ya otomatis dengan air, dengan dikelola oleh pohon. Kalau saya ingatnya cuma itu, titannya ya di situ. Oh, ada pohonnya, berarti airnya ya.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, KPU Kulon Progo menggelar Forum Konsultasi Publik atau FKP untuk meninjau ulang dan menyusun standar pelayanan publik di lingkungan KPU Kabupaten Kulon Progo. Ketua KPU Kulon Progo Budi Priyana mengatakan, penyelenggaraan FKP ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permenpan-RB nomor 16 tahun 2017 yang mengharuskan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan. Budi menambahkan, pihak KPU Kulon Progo telah menyerahkan draft dokumen yang mencakup 10 jenis standar pelayanan publik di KPU Kabupaten Kulon Progo kepada para peserta forum. Draft tersebut dibahas secara mendalam untuk mendapatkan tanggapan, saran, serta masukan dari berbagai elemen masyarakat. Beralih ke informasi lain, Pemkab Sleman menggelar sosialisasi dan diskusi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Sosialisasi disampaikan oleh Kepala Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum pada Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Aliansyah. Usai paparan, dilaksanakan sesi diskusi bersama Wakil Bupati Sleman dan seluruh peserta sosialisasi ini ditujukan bagi ASN di lingkup Pemkab Sleman dalam rangka memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih. Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menyebut, praktik korupsi dapat menghambat pembangunan serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi, Sugengin Jang Seterusno Butoyo. Pagi hari ini ada saya Chandrek Jordan dan juga Romo Pekon Murjono yang sudah hadir di kelas Parian. Apa kabarnya Romo?
1: Saya Mas Jordan.
0: Wah, kemarin Selasa Wage ikut nampil gak di Malioboro Romo? Kok gak salah kemarin ada penampilan budaya kok gak salah ya?
1: Oh enggak, saya pas tugas di dalam saya.
0: Sebentar, saya penasaran. Kalau Selasa Wage nugas apa sih Mo di Keraton?
1: Ya itu ada pisuanan. Yuk, semua abdi dalam itu pisuanan, semua tanpa terkecuali itu.
0: Kegiatannya ngapain?
1: Ya, ya itu cuma anu pokoknya ya kita duduk sambil dengerin pengumuman-pengumuman apa program dari keraton gitu.
0: Itu aja kegiatannya?
1: Iya, kan setiap hari juga tetap ada kegiatan yang harus di apa kerjakan oleh para abdi dalam.
0: Seharian kayak gitu mau? Seharian dengerin gitu doang?
1: Ya, anda itu kalau apa ya yang kan pisuana itu nggak setiap hari, nggak setiap hari. Ya pasti ada yang dikerjakan gitu aja.
0: Nah Romo pasti. Kemarin ngerjain apa aja tuh selain udah dengerin informasi terus?
1: Itu, nah itu saya apa ikut itu apa permaten itu. Itu ikut ujian mau ujian mau naik pangkat kalau pegawai gitu.
0: Walah, padahal udah pensiun loh kok masih ujian lagi gimana? Ya ampun. Itu kalau ujian gitu berarti enggak lihat usia ya, Mo?
1: Oh, enggak.
0: Berarti abdi dalam tuh enggak dipatok sama usia. Kalau usia sekian masuknya sini enggak ya?
1: Ya. Boya masih kuat, masih bisa, masih.
0: Yang apa? Paling muda umur berapa, Mo?
1: Yang paling muda banyak sekali sekarang.
0: Umur berapa, Mo?
1: Ya, ada yang apa ada yang
0: sekolahnya
1: umur 30, ada yang umur 20, ada 25 itu.
0: Oh, udah lulus kuliah lah ya istilahnya. Ya. Terus, malah banyak.
1: Banyak sekarang.
0: Ngabdi ngapain ya?
1: Dia ya ada di perpustakaan, ada di apa? Itu misalnya di kagungan dalam, kagungan seperti kereta, seperti wayang, seperti gitu. Dan sebagainya itu kan merawat itu.
0: Oh, alah.
1: Kan pasti dirawat. Enggak seperti yang lain cuma didiemin aja. Gamelan itu ya setiap hari dibersihin.
0: Ya. Oh, gitu. Dijamasi ya, Mo.
1: Enggak dijamasi.
0: Oh, enggak dijamasi ya. Nek jamas tuh image-nya adalah setahun sekali ya, Mo ya.
1: Itu.
0: Maksud saya tuh dijamasi dibersihin gitu.
1: Iya, betul.
0: Oh, oke deh kalau gitu. Ya wis, kalau gitu seterusnya Budaya udah tahu kegiatannya Romo Begawan ya. Mbok yo besok tuh inisiatif bantuin. Pokoknya pagi hari ini kita sudah siapin cangkrimannya, monggo didengarkan baik-baik. Nanti kalau tahu silakan dijawab lewat WA 0895-0144-1066 atau telepon 0274-540-333. Kita dengarkan dulu ya, Mo ya.
1: Ya.
2: Sopo aku papane jembar saestu manggone pesawat yonggo mangkat yonggo mule. Sopo aku gebat tangan kang trawoco.
0: Waduh. Trawoco itu apa, Mo?
1: Trawoco itu terang, jelas.
0: Segera dijawab yang jelas gitu yang ya. Jelas, ya. Oke, coba kita buka teleponnya dulu, Mo ya. Ini siapa yang bisa masuk? Yuk kita angkat dulu, Mo.
1: Monggo, Sugeng Injing, Parian.
3: Sugeng Injing, Kak Demo.
1: Wah, kesian.
0: Pelanggan setia, Mo.
1: Iya. Ning nek ra kita ya tak arep-arep kok ya.
3: Sang putra
0: ki
3: ben jengkel nek
0: karo aku.
1: Kok iso lho, Bu?
0: Makane.
1: Kok iso ya?
3: Sampeyan kondisi iki anu
1: pegel. Sing pegel napane.
3: Ae to, Pak Ji.
1: Nggih, asae alhamdulillah.
3: Nggih, derek leman, derek bedonga, mugi kuat Pak Ji. Pak Ji Murdono sak keluarga
1: sak
3: Engkara
1: Hayo. Amin.
3: Kang Sundal sampun
1: hafal
3: kok.
1: Nggih.
0: Monggo.
3: Nggih, kula badhe nderek iki motong
1: nggih. Nggih, monggo.

0: Sopo haku kepetangan kang prawoto.
1: Napa niku?
0: Menika mbok pilih menawi mboten klentu bandara atau utawi lapangan pesawat terbang.
2: Tetot.
0: Nggih. Buat nak.
1: Kulo, kula simpen.
2: Tetot iki kleru.
0: Silakan puisi lan parian.
1: Oh nggih, monggo.
0: Beli kacang satu bungkus.
2: Cakep.
0: Tambah jagung enak sekali.
2: Cakep.
0: Sebentar lagi 17 Agustus.
2: Mm-mm.
0: Hari kemerdekaan Republik Indonesia. RI ngaten.
2: Pon cakep.
0: Surabaya. Mesti aku ini dibatasi.
2: Tak pikir aku rungu. Jebule mandek.
0: Dan
1: nek kalih tenan niki panjenengan bonek ning wong ngendika niku.
0: Dan ora nguwongke wong.
1: Ora nguwongke wong.
0: Surabaya iku lambange boyo.
2: Heeh.
0: Sisine anane Sura. Tanggal 17 Agustus tahun 45. Tanggal Indonesia merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Oh merdeka.
0: Nggih. Salam kagem keluarga.
1: Injih.
2: Injih.
0: Sampun dereng.
1: Dun.
0: Sampun buta total dereng.
1: Oh, anu dereng.
2: Dereng, Bu.
0: Lah kapan kok tak uruni?
2: Tunggu dulu. Investor.
0: Ya ora tak urune apa-apa.
2: Tunggu investor.
0: Lah jameng nek kowe iki.
1: Nggih.
2: Investor Gunung Kidul.
0: Lah ya apa ngono iki radong. Aten nggih Pak Dhe.
1: Nggih.
0: Aten nek dur
2: dalan. Nggih Bu.
1: Matur nuwun.
0: Punten niku kesempatan. Gudengan.
1: Nggih. Matur nuwun.
0: Matur nuwun sugeng Enjang lungkap
2: siang. Sami-sami. Lanjut lagi Romo.
1: Mangga sugeng enjing parian.
3: Sugeng awan parian.
2: Wis. Mangga. Babakan pengawuran iki wis. Masuk iki lah.
1: Enjing pangestunipun, Mbah.
3: Ora ketemu iki.
1: Nggih.
3: Ya muka-muka saya ya ketemu neng Bantul ya Pak Mbak.
1: Nah, anggih ya ketah no.
3: Neng nasi cito gue sangat secekel gue.
2: Aku neng Gunung Kidul. Aku neng Gunung Kidul.
1: Kok tangan dicekel nih gue napa? Sepape? Nah. Sepape napa?
3: Ya pokoknya lunyu banget nih bang.
2: Lu memang melot.
1: Anggih. Oh ya.
2: Gusti. Ayo nembang Mbah.
3: Ora nembang kuwi arep becek
2: bae. Ora iso. Mantan. Diblokir mengko nek ngono kuwi.
3: Aki watuk. Bapakne jagane bandara wae. Wis pariane. Kulo Jawa rupane coklat.
2: Wis ngerti.
3: Ngerti ya wis.
2: Ya wis. Lah ya wis.
3: Tuku dengan di Kalimantan, harusnya turun.
2: Wah, nek aku memang marah ke mumet ya kono.
3: Tetap semangat di masa depan.
1: Ah, iya.
3: Bisa ketek kono
2: korone.
3: Bisa ketek jadinya agus. Dia kentek ke rawan ini nembung.
1: Waduh,
2: kayak sek telepon iki.
3: Wes, cangkir mana si jiwa ya?
1: Napa?
2: Mah!
3: Hewan apa yang dibaca dari depan, dari belakang, sama saja.
2: Oh. Di depan oh. Sama?
3: Belakang, dari belakang, dari belakang.
2: Sek, dari depan dan belakang sama ya? Kayak pernah denger aku nih, hewan apa ya? Kodok!
1: Kodok!
2: Kodok kapak! Nah, bener toh?
3: Ada saya tunggu di kedai ya wes.
2: Ya wes, kodok sama kata itu.
3: Ya kata no, nek kodok ya apa kodok ya podo?
1: Lepodo, lagi podo.
2: Kodok itu ya kata toh.
3: Sijine, itu sisa gampang banget sih. Kecilnya di Jakarta. Besarnya ada di Aceh.
2: Besarnya di Aceh.
3: Siji.
2: Seto, yo nganggo mikir toh. Huruf A, huruf A.
3: Ya udah saya sebetulnya.
2: Isin aku nek ngene iki. Isin aku bisa dibedek kabeh.
3: Besar kok ana gemake.
2: Eh, wis mulih. Isin. Wah, kepiye ta banon sik angel to.
1: Monggo sugeng jeng parian.
2: Oh, pedot.
1: Oh, pedot nggih. Sugeng pedot.
2: Nah, kecilnya di Jakarta, besarnya di Aceh.
1: Nah, monggo sugeng enjing parian.
4: Halo.
1: Halo.
4: Enjing parian.
1: Nah, iki besarnya di Gunung Kidul nek iki.
2: Dari lahir sampai besar banget ya di sana.
1: Iya, ngantek kebesaran.
2: Pokoknya ngirim foto. Gayanya mesti sama.
1: Iya.
4: Ora sato buka wadi to.
2: Mesti miring.
1: Termesti ngene iki.
2: Nganggo jempol ngene iki ya.
4: Sak karepmu.
2: Ora sak karep iki kenyataan.
4: Aja jo. Ya ora apa-apa to. Iki wong iki dek senengan
2: dhewe. Lah yo gak popo sik. Sik ora oleh iki sapa.
4: Wis pertek aku lak seneng.
2: Lah
4: ngono perkara kono seneng.
2: Perkara kono seneng kerep. Mangga budhe.
4: Nggih, dasundi pangertos Rama Begawan sampun dangu mboten kepanggih.
1: Nggih, pangestunipun sehat, Bu.
4: Alhamdulillah.
2: Aku ora mbok takoni, Bu.
4: Dalem?
2: Aku ora mbok takoni.
4: Lemah aku wis.
1: Kok domong iki apa ya, Jur?
4: Aku wis bosen.
2: Lah to. Lah kira tak cek wis didisiki, Pak. Yo padha sih jawaban iki.
4: Pokoke bosen.
2: Saking bosannya dinteni.
4: Nggih. Nggih, kula tak
2: nembang.
4: Nggih.
2: Nggih.

0: サポーツゲッタガンカンタワハサ
1: クラン
0: イソンギャンダンアランサニュールリン
1: アケ
0: イソンギャンダンチュプルランアンエリニャンデapa ya
2: iki? Iki mau jawabane apa
1: wong? Jawabane ora dijawab.
0: Jawabane niku lapangan kantor mabur.
2: Oh, ora ngono.
1: Lapangan Gading Gunung Kidul.
0: Lapangan kantor mabur Gading.
1: Kantor mabur nggih.
0: Parine lemu lemu.
1: Kaya sapa?
0: Kaya Pak Mur.
1: Oh to, arep ngomong diri sendiri padahal ini.
0: Ayam enak ketemu.
1: Siapa?
0: Pokoke anggere ketemu piyayi kalih niku wis maktus.
2: Wah. Pite lali.
0: Ngono. Maune jebebek.
1: Saya jebebek. Ya
0: di mak peloh.
2: Waduh.
1: Mak plenger.
0: Pokoknya gini kromo.
1: Gih.
0: Jawaban pulau lapangan motor mabur.
1: Gading Gunung Kidul.
0: Langge. Ini kok pokoknya di barang Gunung Kidul mawon.
2: Langge.
0: Datang pundi-pundi.
2: Gih.
0: Dari uang Gunung Kidul canggih-canggih.
2: Canggih-canggih.
1: Neng gunung ono pantai lho. Nek orang Gunung Kidul ya ora. Neng gunung ono pantai.
0: Lah kan gunungnya ora gunung sing dur-dur.
1: Lah iya nek wong luar kan gak ngerti wong gunung kok ono pante.
0: Wah. Lah iya.
1: Sampun.
0: Nggih. Nggih. Siang sugeng tugas.
2: Matur nuwun. Matur nuwun.
1: Lanjut mo.
2: Sugeng enjing parian.
3: Sugeng enjing parian. Yanti niki sing gunung.
1: Gunung pundi?
3: Gunung ana pinggire.
1: Gunung Buta. Kono bintile piye iki?
3: Kono Gunung Saren.
1: Niki anak tawon.
3: Pak Murjono marai kondang nang dindi.
1: Oh, ya malane syukur to.
3: Kanca-kanca meneh anak tawon. Aja ngrungokke to nek ngoten niku.
1: Weh. Malahnya saya kondang.
3: Ya niku wau lapangan kapal terbang niku wau.
1: Nggih.
3: Mung mboten parikan riyen niki saksi ibu.
1: Waduh,
3: nggih. Sik ketemu kanca kula niki ten miringan.
1: Siap, Le.
2: Pasiene kathah.
3: Ya terus. Dilalah kepengen mlebu.
1: Waduh,
3: kuwatian.
1: Siap. Nuwun. Eh, matur nuwun, Le. Lanjut lagi.
2: Sugeng enjing parikan.
3: Sugeng enjing parikan
1: romo. Nah, ini monggo. Orang tahan pukul masuk mo.
2: Monggo.
1: Nggih, monggo orang tahan pukul.
3: Wimo, jawabe mo.
2: Lah, pripun ta niku werdine kok tahan pukul?
3: Rada benci ku.
2: Nggih, nawa.
1: Banyak yang benci.
3: Nggih.
1: Tapi rindu.
2: Niku perkarane napa to?
3: Mereka perkarane ini anu niku lho. Tahan pukul niku lho, entar ngombro-ngombro ya, Mo.
1: Sik ngomong kan jenengan sendiri to. Ayo Ki.
2: Monggo. Nggih.
3: Sami ya to, Mo.
2: Nggih, pangestunipun
3: keluarga nggih.
2: Nggih, amin.
3: Nggih.
1: Monggo.
3: Dudan sate kok ini mrino sehat,
1: Bro. Wong lho wis mau esuk kok ya.

0: langsung aja gue jawab.
1: Siap.
0: Sekalipun tidak sesuai.
2: Nggih,
0: nggih. Sing mburi do mangkel ya.
2: Nggih, nggih.
0: Sabar lan ikhlas, tetik tulisane ya kok ya. Gedhi kudane gampang panguripe.
2: Nggih.
0: Angel lakone ning dadine mangke manis rasa.
2: Wah, nggih. Betul.
0: Puyo-puyo jamune kita.
2: Nggih.
0: Tuku mas rukun mulai kendak. Guyub rukun jadi moto kita, tercapainya kemakmuran. Minimal ya mau.
2: Siapa
0: amat omai bangunannya dulu. Orang gunung gitu loh dulu kok. Pak tuku toma bisa ambur gule. Nek do pengen rezeki ini semua lur. Do tambah ono sodakai gimong ya.
1: Siap. Matur nuwun. Waalaikumsalam.
2: Ki
1: Joko pinter. Monggo. Lanjut
2: monggo,
1: lagi.
2: Monggo salah jengipun sugeng enjing parian.
3: Enjing parian.
1: Nggih. Bu Susar susur masuk, Pak. Nggih. Bu Jomblangan nggih. Oh,
2: nggih ta, nggih ta.
1: Monggo Bu Kasipi. Monggo, Bu.
3: Jawaban kula bandara.
1: Bandara pundi? Habis sucipto. Waduh,
3: nggih.
1: Oh, nggih. Sik celak ya.
2: Nggih, mang.
3: Sing nang ngetan kula.
2: Nggih, oh, nggih, bener niku.
3: Variane.
1: Nggih.
3: Iki rendeng apa ketiga? Dudung jarak kok ombo-ombo.
1: Nggih.
3: Ngaturi sugeng para pamirsa. Monggo pinarak ingkang sekih.
1: Matur
3: nuwun.
2: Matur nuwun.
1: Sami-sami.
2: Jomblangan.
1: Nggih, Jomblangan pun di, Pak.
2: Hah? Jomblangan ya itu sebelahnya Bandara Disipto itu.
1: Oh,
2: sebelah
1: situ.
2: Baratnya.
1: Walah, oh, lagi ngerti
2: ya,
1: saya.
2: Ya, Berbah Ngalor itu.
1: Oh, Berbah Ngalor.
2: Nggih, Sugeng Enjing Parian.
0: Sugeng Enjing Parian. Niku sesuk tidak mriko Mas Murjo.
2: Sinten? Sinten?
0: Pomer dino dilewati kok ora.
1: Loh, gitu. Kene iki ora mesti apa lho.
0: Kira ora ngerti wong tok lane Pak Yanto Candi Abang.
1: Nggih. Aku ora tau lewat Candi Abang kok. Gemang aku nek lewat kono.
2: Niku niku nek Klaten Boyolali niku apa?
1: Ah, malahan sik wetan-wetan
2: sisan sing Jomblangan ora ngerti.
0: Karo bajul kecupen kelingan banget
1: ya. Bajul kecupku. Alah Boyolali.
0: Lapangan terbang nggih,
2: Mas. Nggih.
1: Lapangan terbang ngendi?
0: Ayo sokah ngendi? Dina iki dina Selasa.
1: Cetok.
0: Apalane dina Legi. Aku ki nek ngrungokke Budu Wijo ki nek mlebu mufrad kok mesti nomor siji.
1: Ayo takono dhewe. Mas Yudi.
2: Mas Yudi.
1: Monggo masih ada waktu.
2: Monggo.
1: Mas Yudi kene iki lagi bingung golek sing nanggap jadilan, Pak. Mbok menawa Pak Mur ada informasi, monggo atau butuh sing jatil.
2: Nah, ini soalnya mau Agustusan. Ini pasti nanti pentasnya luar biasa.
1: Oh gitu ya?
2: Iya, kalau Agustusan itu pasti laris nanti.
1: Laris manis ya. Ya betul. Mas Yudi, moga-moga ya Mas ada siang nanggap ya nanti ya. Monggo silakan, masih kita buka teleponnya 0274-540-333. Giliran selo do angel yang melebu. Giliran angel melebu do sambat. Ini harus kepiye ngene iki. Peneke dikapak ke Pak Mur nek ngene iki Pak.
2: Ora kapak-kapak ke Pak.
1: Ya wis kalau enggak kita jeda dulu ya Pak Mur.
2: Boleh.
1: Nanti kita kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Parian.

0: Janmo Tan Keno Kiniro. Tembung Janmo Tan Keno Kiniro iki ateges ngendaleni sakabehing pakarti utawa tumindak supaya aja nganti krusah-krusuh gampang biji marang wong liya mung kanthi nyawang gelaring tata lair mundak kecelik awit bisa uga wong iku duweni kaluwihan tinimbang awake dhewe.
1: Mengenal tokoh pewayangan Punakawan.
0: Gareng. Gareng. Dengan mata julingnya, Gareng tidak mau melihat hal-hal yang mengundang kejahatan atau tidak baik. Dengan tangan ceko atau melengkung, ia pun tidak mau mengambil atau merampas hak orang lain. Kaki gejiknya yang seperti pincang, selalu penuh kewaspadaan dalam segala perilaku.
2: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya Jawa.

0: Robat RR ingin leluri butuh jawi suara Buddha Jogja seterusnya butuh matur nuwun yang masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro dan juga Romo Pekon Murjono. Kita buka lagi teleponnya ya Mo ya. Silakan seterusnya butuh yang mau gabung 0274-540-333. Sambil kita buka teleponnya, kita baca WA juga ya Mo. Ini yang sudah bergabung, matur nuwun sangat di WA-nya Perompat RRI 0895-0144-1066. Bolehlah kita angkat telepon dulu ya Mo.
1: Sugeng Injing Parian.
2: Sugeng Injing Parian.
0: Kaget.
1: Ki sekolah kulon iki.
0: Kulon pundi?
2: Kulon Kidvan.
1: Kulon Kidvan. Ya ading.
0: Ya enggak salah, bener.
1: Bener.
0: Ya kulone bener ini.
1: Monggo Pak Mur.
2: Nggih. Lo lak batang niku.
0: Yo nembang to.
2: Lapangan motor mabur.
1: Oh, lapangan motor mabur nggih.
0: Siap kulon Kidvan.
2: Parianipun mboten mawon.
0: Lho, mboten. Mboten pripun? Wah,
2: sing mburi
1: kuwi. Ah, sing mburi mboten nenten.
0: Mboten nenten sing mburi. Sing mburi lagi di depan.
2: Nggih, ngaten mawon. Mur.
1: Nggih, matur nuwun. Pak Murianto.
0: Oke, Pak Murianto. Monggo di belakang Pak Murianto boleh gabung ya. Kita sambil aduh baru mau cewek. Ayo wis enggak jadi. Kita angkat dulu.
1: Sugeng Injing Parian.
2: Sugeng Injing Parian.
0: Nah, bakul wajan.
2: Pak Mur.
0: Nggih. Monggo bakul wajan.
1: Nggih.
0: Doane, Pak.
2: Nggih. Kula mbedhek niku lapangan terbang.
1: Nggih. Lapangan terbang.
2: Iya, lapangan terbang nih.
0: Nggih.
2: Variane biasa mawon iso gendera iso demung.
0: Oh, iki meng apalan iki.
2: Ya iku kudu apalan ngono kuwi wae. Linggo jajar ora iso nganu. Sambung.
0: Baleni kelaru, baleni.
2: Iso gendera iso demung. Linggo jajar ora iso
0: Keru orang aku ini. Ayo, nganti bener ayo. Ayo nganti bener ayo. Keru kui, keru.
2: Mau keru mo?
0: Keru.
2: Yo isot, anu isot gender, isot demong. Linggur jajar, isot ngambung.
1: Alam dengar ngono ya kalau
2: nggak
1: terlalu dia terus
0: pertanyaan ini harus ngambung sopo Pak Hayono matur nuwun kleru nganti peng biro kayak kita baca WA dulu ada Mbak Poppy sambil buka telepon ya matur nuwun apa nih Dalan Gronjal oke isek mau iki ada Mas Air Ahmad absen Bu Wiwit Jawon Jawon di mana Jawon KM 11 Jalan Wonosari ya? Oh, mungkin ya.
1: Disingkat-singkat.
0: Absen aja sih. Bu Widya Ningsih Bandara Parian tukang ukir seko Jeporo. Yang dipikir malah dadi loro. Wis kadung tresno sak jroning dodo. Jebul kowe milih wong liya. Ya opo iki Pak Mur? Ada Mbah Jio, Sugeng Enjang Parian, jawabannya kabin pesawat, Pak. Lanjut Mbak Gendro, Bandara Pak Mur, jawaban kula. Pak Untung Sugeng Enjang Parian, bedanipun Bandara saking Pak Untung Jalan Taman Siswa Yogyakarta. Mbak Mulyono Gotirto bandara yang untuk take off dan landing. Mbak ada siapa nih? Mbak SV Hendrini dari Lumajang. Bandara utawi Bandar Udara. Menika batangan kula Mas Cantrik Jordan kalian Romo Pegawat Murjono. Wonten plakat kok nggodo gondo gondo babat wonten plakat kok gondo babat umpami batangan niki lepat paitan kula mong nekat gitu ya katur Romo Begawan lan Mas Cantre panenan sukun dituku rondo tuwa ya iki ya apa londo tuwa iki oh londo tuwa
1: londo
0: londo tuwa matur nuwun lan sedaya klenta-klentu nyuwun pangapura pinter sesuk melu lomba ya Mbak katanya semenang iki lanjut lagi Pak Raja Susilo kula monitor Pak Mur Mas Yordan kangge nambah Seserepan. Jawabannya bandara. Ada Pak Tupar ngirimin voice note, kita dengarkan ya, Mo.
3: Sugeng enjing Bapak Murjo nolan Mas Jordan talak seru kaya nembang.
0: Waduh.
3: Sopo aku gone cembar kang saestu papane pesawat gone mangkat karo mule sopo aku gek patangen kang terwoco japanipun bandara ngoten nggih Bapak Murjo Mas Jordan talak seru niki parikane mboten riyen mengki ndak kedawan niki kula selaku goblok-goblok mbayung
0: matur sami-sami matur nuwun. Ada Pak Ferry Gunung Kidul.
4: Pangan montor mabur.
0: Pangan montor mabur. Kepile pangan. Lanjut
1: lane kepotong.
0: Lanjut Mbak Ijem.
5: Halo, Sugeng Enjang, Pak Timur, kalian Mas Jordan, Pak Sono. Kulo Mbak Ijem babatan piungan Pak Tenderek ngregengaken matur menika. Kulo medheke bandara. Terus pariane nandur bayem lemu-lemu, ayeme nek es ketemu. Ijo-ijo aja diundui sing abang ra karuan. Sing duwe bojo aja dirusi wong sing legan ra karuan. Kirim kalih kirim sekedhik nggih. Bapak Untung Raharjo. Kalih kangge Mbak Anggun. Terus kangge sedaya kemawon sugeng midhangetaken niki sing mirengke kathah lho Pak
0: nggih
5: niki desa mriki sing mirengke kathah
0: nggih matur
5: Mas Bambang Mas Pak Darmono Mbak Yami Mbak Rup kathah mriki sik mirengke Bu Widarti napa
0: siap
5: matur nuwun nggih dalipun sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lanjut Romo Kasiono.
6: Sugeng enjing Mas Jordan, coba Bapak Murjono, Bapak Kasiono, Bulawen, badhe mbatang pitakonan menika. Proses dulur sepuhane putri kakung monggo sami batang pitakon saking RRI lapangan montor maburni kunaminyo mekaten majukan Bapak Murjano menika jawaban kula lapangan montor mabur
0: matur nuwun. Lanjut telepon
7: monggo suki kijing parian.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
8: Ini nih ngira-ngira tanaman di depan.
0: Ai, Jem.
8: Nggih,
0: menika kalih Ibu Mimi lan
8: Mintuno.
0: Nggih, sehat tor, Bu?
8: Alhamdulillah.
0: Nggih. Nggih. Pondangmu mboten mlebet lho jenengan niku.
8: Oh, tapi kan nyelam nempat terus.
0: Jarang. Ayo, Bu, nembang, Bu.
8: Itu aku
0: enggak
8: bisa nembak.
0: Oh ya.
8: Bandara, Pak. Nggih. Pegangannya pun
0: bandara. Oh, nggih. Yeah. Siap.
8: Kan kiriman tapi malah
0: jenengan
8: yang jawab.
0: Nggih.
8: Sedikit bekerja banyak bicara. Apa itu?
0: Penyiar.
8: Iya, sudah.
9: Wes cetak ya. Cetak sekali ini.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sedikit bicara, sedikit bekerja banyak bicara.
1: Moga suka nginjing, Parian.
10: Nginjing, Parian.
1: Wah, ini ya sedikit bicara.
0: Enggak, di sini ini sedikit bergerak.
10: Oh, banyak kerja nak.
1: Oh, banyak kerja.
0: Sedikit gerak nih ini.
10: Sedikit gerak nih.
0: Okay. Enten keperluan apa ki?
10: Ya Arab Jawa.
0: Oh, gitu.
10: Arab Bandara, Mas.
1: Oke.
10: Papa aku. Papa ne sembar saestu. Manggone pesawat kanggo mangkat yonggo mule yen ra kleru iku jenenge bandara.
0: Wow. Bandaran apa bandalam?
10: Baduk nak.
1: Baduk nggih. Bener baduk.
0: Lanjut.
10: Kawat tali kawat dunter-unter. Ora kuat rasane pikir.
0: Yo wish.
10: Jadi enak enak wi.
1: Angke pun.
0: Celokan Mbah Noyo.
10: Anu sarkarana gemak.
0: Sinten mele?
10: Piye sarkarana gemak e?
0: Ah.
10: Gula Jawa rasane coklat.
0: Nggih. Kok rasane warnane?
10: Ya rasane coklat to, Mas.
0: Iso.
10: Kae kae nak nyanyian apa kae? Gula Jawa rasane coklat.
0: Rasane legi.
10: Nggih, ngatur wae, Mas.

0: Matur nuwun.
1: Sami-sami. Lanjut lagi Mas Klower Ijo.
2: Pagi Romo Murjono. Mas Jurdan. Tugas toyo. Niku jawabane bandara. Mas Jurdan nang lapangan terbang yo. Nek ana gangguan ngono telepon Gatot Kaca Mas. Lima burang aku atur Mas.
1: Orang aku
2: cukup selendang Mas.
1: Ganggu selendang.
2: Pak Murjono pun perso iki Mas Jurdan. Matur nuwun sing tugas.
1: Gatot Kaca iki yang bingung ya Pak. Wong ngeplange kiri. Layune kanan. Lanjut lagi Pak Suryo.
3: Pari Ana suking indang Mas Jodan telah Mas Murgi jawabanipun jemenika lapangan montor mabur utawi montor muluk
1: montor muluk
3: tangkriman pitik cilik digenjang tampar isi cilik aja dilamar manuk teruk mabur ngulan lumpuk-lumpuk ngupasok tukang nah, ini kebedaan saya Mas Mur dalam Mas Jodan nek ping siji medeni nek ping siji loro nek ping pindho enak niku napa nek ping siji loro nek ping pindho enak niku napa Mas Mur Mas Jodan nggih menika.
0: Nggih menika. Untir-untir.
3: Untir-untir.
0: Nggih.
3: Mboten nggih.
0: Matur nuwun.
1: Budaya lestari budayaku. Bu Mulyatse.
4: Kowe milih wong liya.
5: Jawabanipun bandara. Saking ibumu ya.
4: Jawabannya.
1: Matur nuwun. Lanjut lagi Mbak Cindy jawabannya bandara. Mas Arif jawabannya bandara, Bu Esti juga bandara, Bu Waki mau jawabannya apa nih? Dari nebak bandara Budaya-budaya jawabannya bandara. Bu Partina jawabannya bandara. Mbak Farani jawabannya bandara. Sampun Romo. Monggo. Ada salam lagi gak Mos?
0: Ada, ini yang selalu memonitor acara Parian sebelum saya
1: salam
0: apa, jawabannya ini salam-salam dulu yang selalu monitor kita.
1: Inje, siapa aja Mo?
0: Ya, Kanjeng Condro Prawiro Yudo atau Kanjeng Marno yang ada di Keraton Yogyakarta. Romo Yudo Dirgantoro wontening Sabdo Dadi Bantul. Romo Kanjeng Mas Tumenggung Projo Swasono. Mas Agus Lelur ini dosen Teater ISI Yogyakarta. Pak Trusto juga dosen ISI Yogyakarta. Mbak Lilin yang ada di Gumul Klaten. Romo Untung Putren Pleret menika yang selalu napa memonitor kita.
1: Matur nuwun.
0: Mas Riyo Cahyo Diprojo wontening Panggang. Kanjeng Raden Tumenggung Wijaya Pamungkas wontening Keraton Yogyakarta. Pak Sukirman Lendah Kulon Progo ini aktif. Terus Mas Tri Butri Suhatmini juga dosen ISI ini. Mas Rosdi Banjar Dadap, Iu Temu Sri Harjo Imogiri ini selalu mendengarkan kita. Pak Mulyadi Njelok Kadilaju Klaten juga ada. Iu Jamilah Pringgolayan ini Bangun Tapan. Pak Suyanto Tanjung Tirto Berbah, lajeng Mas Danu Kota Gede, Pak Supari dari Sambeng Borobudur.
1: Jauh banget.
0: Termasuk ini Mas Dwi Puyuh Ngladon Ngrandusari Klaten Tanggamujur.
1: Kok ono puyuhe ya?
0: Iya, ini mungkin jualan puyuh mungkin itu. Nah, sementara itu
1: nanti yang tak tanya telik sandiku ya.
0: Kami ucapkan terima kasih yang selalu memonitor acara kita.
1: Matur sembahun. Sebelum kita pamit, jawabannya yang benar apa, Mo?
0: Jawabannya yang benar bandara atau lapangan montor mabur.
1: Kok ono muluk-muluk, Mo?
0: Montor muluk, artinya montor yang bisa muluk-muluk itu naik ke atas.
1: Oh. Doro mulu.
0: Iya.
1: Oke, siap matur nuwun Romo Begawan. Kalau begitu selesai sudah ya seterusnya Butoyo kita menemani di acara Parian pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya yang udah gabung. Semoga di lain kesempatan yang belum sempat gabung bisa bergabung ya, Mo. Akhir kata saya Jeran Talaksur pamit, sampai ketemu lagi di Parian selanjutnya hanya di Perempat RRI Ngeluri Butoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Dadah.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, pesona wisata sejarah di Yogyakarta masih belum pudar. Platform perjalanan digital Agoda menempatkan Candi Prambanan sebagai salah satu atraksi wisata yang paling banyak dipesan sepanjang semester pertama 2026. Di tingkat nasional, kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia ini prestasinya berada di posisi ketiga setelah Jakarta Aquarium Safari dan The Great Asia Afrika Bandung. Senior Country Director Agoda Indonesia, Gede Gunawan menyatakan, capaian ini menjadi bukti jika wisata berbasis warisan budaya di Jogja masih mampu bersaing ketat di tengah tren destinasi hiburan modern Asia. Beralih ke informasi lainnya, Bank Sampah Kalen Duit di Kampung Sapen, Kota Yogyakarta, kini bersiap naik kelas. Dengan 47 anggota aktif, Bank Sampah ini mulai menerapkan manajemen modern dan teknologi digital untuk melipat gandakan kapasitas pengelolaan sampahnya. Program pendampingan bertema Sekolah Hijau ini diawasi langsung oleh tim akademis dari Universitas Mercubuana Yogyakarta dan STIM YKPN. Ketua Tim Pengabdian, Profesor Dorothea Wahyu Ariani menegaskan, perbaikan tata kelola dan digitalisasi penting dilakukan. Warga kini didorong memanfaatkan gawai dan media sosial untuk memasarkan produk kerajinan daur ulang dengan lebih luas. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wontene wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sampeting lampahan Sang Prameswari perangan 50. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Bejo isya aku sekti mene urip dening dewa kepusindet karo wong saripat ora bisa ngerti aku ninggalake papan kaemu saupama nganti konangan mesti dipujong Bejo aku iki bisa tekan papan tulungku sanjabaning kutha Koro Tumapa ning sapa ya apa kira-kira aku ora ana sing ngulatake aku suwe ora bali ana ing papan kene Apa ya sing ning jeron ngomah? Mbok ya tolong diwengake lawange. Aduh. Aduh.
1: Tuh.
0: Sapa ya sing ning jeron ngomah sapa?
1: Kula guru.
0: Oh. Kowe
1: sumekar lho
0: kowe
1: guru
0: karo

0: Aku
1: panjenengan kenging menapa guru?
0: Tak trimo kanthi rasa seneng ya Sumekar. Aku kabiyangan.
1: Monggo.
0: Kawanan mlebu dhisik.
1: Monggo kula aturi mlebet.
0: Iya. Aja.
1: Kula lenggahaken. Aduh. Wonten ing amben menika.
0: Ya. Ya.
1: Sik. Unjuk. Unjuk. Toyo kendi menika?
0: Bener-bener cukupno dhisik.
1: Nggih.
0: Aku kepengin ngombe jamu sing tak kanthi iki. Nah,
1: menika.
0: Nah, nih.
1: Menika guru monggo.
0: Ah. Aduh lega banget. Aduh. Sik. Men aso napasku. Adeng pikirku. Aduh.
1: Napa njuk malih guru?
0: Aduh.
1: Kula pendeta kok malih
0: ngono. Wis. Wis cukup. Wis rada padhang iki aku. Aku tak takon luwih dhisik. Apa sak suwene aku ninggalke papan kene? Ana kala mangsane prajurit tumapel sing teko ana ing omah kene.
1: Mboten wonten kok, Guru. Mboten wonten.
0: Ora ana.
1: Mboten.
0: Ya.
1: Kang wonten Paguron mriki nyinamung kula kalian para cantik.
0: Aduh. Syukur. Tegese lungaku wis ora dipaelu. Lan pancen aku ya sawetara kok ora gawe dredak kok ana ing wewengkon tumapel. Aku mung ngetutke sik kudu sempurna. Karo sik pawreksa.
1: Nyuwun sewu, Guru. Kok guru anggenipun kundur mboten dipun dherekaken Kakang Kudu Sempono kalian Ki Pawreksa.
0: Wah,
1: kok namung piyambakan.
0: Iki tetunggengane dawa. Ning ora apa-apa. Kudu ndak kandhake marang kowe. Ya,
1: wonten menapa to, Guru?
0: Engko sik, aku tak ngendika marang kowe. Sak durunge aku ngandhakake lelakonku karo sik Kudu Sempono, aku tak ngeblak karo kowe. Aku keton. Keton ketuwong duwe murid Kudu Sempono. Aku go keton ketuwong. Nyo marang kowe. Ndak anggap kowe ki wong sing ora ana gunane. Jepulane tipe kewalik. Panyokro bawaku klera-kleru. Pandugaku luput.
1: Yun pangapunten.
0: Sumangkar.
1: Kulo kok dereng mangertos.
0: Ya.
1: Menapa ingkang guru kersakaken?
0: Ngene. Kudu Sempono kuwi jepul. Murid sing orang genah wani nranyak ngguku marang karepe dhewe ning beda karo kowe sing maune tak anggap ora ana gunane jebul sumanggem kowe wani ngorbanake apa wae wani ngadepi apa wae aku kondoran ning papan kene. Nyatane kowe isih manggon lan mapan ning papat. Kowe tak anggap kowe murid sing tatak tetek tanggup tanggon.
1: Nggih, mekaten menika kula lampahi awit kula piyambak ngrumaosi guru menawi kula menika mboten gadah menapa-menapa.
0: Cukup. Kowe ora sok kandha marang aku. Aku wis ngerti. Bapak yang lelakon ini ya gatek no ya aku tak nyerita ake lelakonku karo Kudu Sempono aku mergora bisa nuruti kekarpane si Kudu Sempono males ake seing ati nih marang Maes Agni aku menei weruh yen ono wong sekti sing bisa dijaluki tulung sing aran setan kemundungan loro, cacai kebo sindet karo wong saripat.
1: Oh, njih.
0: Ning sadurunge bareng wis tak pikir, tak nalar, tak gelar lan tak kulung. Aku keton ngejak kudu sempono ning kemundungan. Tak duwe karepe adreng ora gelem tamah mbacut tekan kemundungan. Lali dok tenan klera-kleru ning kemundungan malah dadi suloyo.
1: Ngaten to.
0: Pepuntone aku dadi gladran, aku suloyo karo kepusindet. Aku nyemplung jurang. Dadi loro kabeh awakku. Meh wae aku dibujuk nek konangan aku isih urip. Bejo dewa isih paring pengayoman marang aku.
1: Inggih rayi.
0: Nanti aku tekan ngomah iki.
1: Guru saged kundur malih wonten ing
0: pakmula mriki. Sing wigati. Inggih. Rungokno sumekah. Iki sang putri Ken Dedes kudu tak caosi atur. Aku kepingin matur ana ngersani sang putri Ken Dedes yen sedulure tuwa sing aran Maiso Agni ana ing sakjroning bebaya kang ngungkuli rikala bebayane teka saka aku. Awit kudu sempono nyroyo lan dipiantu dening kepo sindet wong saripat. Ngerti?
1: Nggih. Kudu sempono dados menika
0: saiki ana ing kemundungan.
1: Badhe ndamel cilakanipun Maeso Agni.
0: Bener. Alang ujure kudu sempono aku ora ngerti. Mula kang sewaku aku ben sore aku kudu tekan ana ing keputren tumapa.
1: Guru badhe jenggan malih.
0: Ya nyelamur laku to. Aja nganti ana perjurit. Apa meneh Trik Santi sing ngerti lamun aku sing sowan ana ngersani sang putri Ken Dedes rewang-rewang ana. Ana nuwun ana ngersani dewa. Aja nganti aku ketenangan dening sapa wae ya Le ya.
1: Inggih, inggih guru temtu kemawon. Kula tansah nderek nyuwun wonten ngarsanipun Bathara ingkang Karya Jagat. Amrih samangke tindakipun guru dateng tumapel menika saged manggih wilujeng mboten katenangan dening prajurit Santi.
0: Aku bakal ngaso lan uga muhung maseng asepi. Hatiku wis tinar buka kok saiki. Aku arep lewat dalan sing bener.
1: Kula cawisaken.

0: kleresan menika Ki Buyut kalian Paman Pugandring lenggah wonten mriki.
1: Inji tak Mas Meso Agni.
2: Ana apa?
0: Wonten perkawis sing badhe kula aturaken, Paman.
2: Perkara apa coba? Kandakno.
0: Kabar ing kula tampi saking rencang-rencang. Bitung. Ingkang sekawit menika greget sanget anggenipun biantu damel bendungan anyar. Nih sak menika ketinggal semplah. Lajeng malah ngojok-ojok rencang-rencang supados wangsul wonten ing Ponowijen. Kajengipun menika kados pundi, Paman? Lha menawi piyambakipun mila sampun boten sagah biantu. Mboten sampun. Mboten perlu lajeng ajak-ajak dumateng rencang sanesipun. Mana aku kok bentar sangat to, Paman?
1: Inji, nyuwun pangapunten nak Mas Meso Agni. Estonipun kula piyambak ugi sangat prihatos. Dereng kemawon kula menika badhe matur kalian nak Mas Meso Agni. Nak Mas Agni sampun ngawuningani piyambak. Awit inji, mila pancen kula ngwatosaken menawi ngantos damel muntapipun nak Mas Meso Agni. Nak Mas, mila leres menawi Bitung sak kanca-kancanipun menika mila sampun boten purun nyambut damel malih. Malah kaporos jinan menika ugi kelu kalian rembukipun Bitung ugi boten purun nyambut damel.
0: Jinan
1: inji.
0: Jinan sampun inji. Sampun kenging bujukipun Bitung.
1: Leres nak Mas, ingin nalika semanten piambek pun sampun ngenggono, sampun purun tumandang damel. Neng sak meniko kepilut malih kalian. Tembungipun Bitung. Aporokane manut ugi kata ingin badhe wangsul wonten Ponowijen nak Mas.
0: Sak meniko, meniko. Anggenipun badhe rampung pakaryanipun kemawon benjang menopo menawi rencang-rencang malah sami ngaten meniko. Menika kajeng kula badhe kula panggi. Badhe kula tanting. Menawi piyambakipun mila boten sagah biantu kula. Ya sampun. Ning boten sandadak bujuki sanes-sanesipun. Utawi malih menawi mila piyambakipun sampun badhe wangsul wonten ing Ponowijen sampun kajengipun wangsul.
2: Maeso Agni.
0: Gawe jengkel.
1: Ing sabar.
0: Kados pundi?
2: Maeso Agni. Sabar.
0: Kula, Pak.
2: Aja gampang gebranang atimu. Wong akeh kuwi pancen beda-beda penemune. Aja semelang. Senajan ana sak perangan kanca sing kira-kira ki nyambuti gawis. Ora duwe karep. Ning kowe iki kudune kelingan. Dongengane ki Empu Purwa. Rikala bakal gawe bendungan sing dhisik. Ora kudu nggunakake wong akeh. Meng cukup wong lima wae kurang. Nyatane bisa dadi bendungan. Mula kuwi aja semelang.
0: Ning menika rak Bapa Empu Purwa rumiyin, Paman.
2: Lah iya.
0: Kula menika sanes Bapa Empu Purwa. Karepe Bitung iki kepiye?
1: Nak Mas Meso Agni, kula kinten leres ngendikanipun Empu Gandring. Dados tumandang damel menika menawi kanthi kapeksan menika malah mboten sae. Inji kersanipun menawi mila Bitung sak rencangipun badhe wangsul wonten ing Ponowijen pun sekarep kemawon. Sak menika awakipun piyambak tumandang damel ing mestinipun wanci dalungan.

0: mereka leres toh. Mereka ancor kata sangat.
1: Semua lakai
0: kado searah-arahan.
2: Orang mukal mungku sodo gue dua murid. Oke banget yang pemengkon tuh mapel kene.
0: Wah, kok ya lehane? Kok bengi-bengi?
1: Orang sama maju-maju kok begini yang buruk gue ini iki. Kok
0: disini? Iki orang laporan, nek laporan saya ngomong kowe. Neng iki lah wis bareng-bareng.
2: Paman ku gadri.
3: Biak nih.
1: Tentu suanten. Suanten gerobak.
2: Oh, iya. Lo menangin ku sodo menopo izin.
4: Kok? Hei! Sopo silpo domalangkat gak unung dara. Apa wong-wong Ponowijen? Ya, aku wong Ponowijen.
2: Sinten menika?
5: Batang.
2: Iye,
5: sajake awake dhewe sak kanca wis dingerteni dening wong-wong Ponowijen. Wis ngadang dheweke.
2: Makai menawi bantuin penampilan kados pundi.
4: Sopeng ngantaran iku aku Maeso Agni. Eh, aku Maeso Agni. Maeso Agni, aku sing teko sak kanca iki.
2: Aku ora pangling karo swara iki.
0: Kulo nggih kemutan bagus sih. Nalika sawek neliti badhe padus bendungan anyar. Niku kula nggih krungu swara niku.
1: Sampun besok kalian panjenengan
2: ngopo? Aku kelingan.
3: Sopo kok sajake wis ngerti karo kowe aku niki?
1: Maiso.
3: Ya, ayo nyedak.
1: Iki
3: ayo nyedak.
1: Monggo, monggo.
4: Eh, Agni. Aku.
0: Kowe kenaro.
4: Kowe kenaro.

0: gawe kagete kanca-kanca kowe kenare.
1: Padha siaga kegaman.
2: Kira setan karautan kae ya, Nong.
0: Iya.
2: Aku kelingan leng guyu kuwi ta.
3: Iki perjuri tumapel apa ya?
0: Iya,
2: saiki genah ngono kok.
3: Aku tak mulai bae ya.
0: Wis tok ning guruku kene.
2: Kowe iki areng nguli sapa nek saiki?
3: Ono Mas perjuri kebojo.
0: Wis tok perkara sing wis kok ya wis. Nggih. Henaro.
1: Yo.
0: Ono apa to kok kowe gawe kagete kanca-kanca sing padha ning bulak karautan iki, eh?
1: Ngesti dawuh dalem sang aku tunggu lametu. Sawangen ing mburiku kae. Gerobak cacah selawi. Sapi selawi. Ubo rampi. Sing disagahke dening sang aku tunggu lametung. Bantu nggonmu padha gawe bendungan.
0: Sang aku netepi apa sing dadi pengendikane Kenar?
1: Aku sing dutus masrahke karo para prajurit sing dipandhegani dening adiwatangan iki.
0: Ya. Aku nedha nrimo banget Kenar. Kabeh kuwi bisa kanggo nyengkut nggonku gawe bendungan anyar ning bulak karautan kini.

0: kulo abdi daleming tumapel empu.
1: Oh iya.
0: Kulo ningali panjenengan ngagar pusaka keris hingga ngagengipun mboten sak limraing keris.
1: Iji.
0: Kulo kinaruk.
1: Oh iji, matur nuwun. Pancen menika piranti kulo mboten ate pisah kalian kulo.
0: Iki sinung karo jalu.
2: Nggih,
0: pangling kowe karep.
2: Nggih, panglingipun mboten.
3: Mau pangling ning sakniki mboten.
2: Nggih. Nggih.
3: Arumian setan karautan ngoten. Setan karautan sing angka telu. Angka telu. Biyen sing siji rak si Kudo Sempono.
0: Iya.
3: Terus
0: ngakal-akale Maeswa Agni kaya
3: ngono. Nggih, mboten anu Sang Senopati rawuh kemawon kok nggih dalu. Ara-araan gak woncor.
0: Aku kepingin ninggal tumeka ning bulak karautan masrahke tanggung jawabku marang Maeswa.
3: Oh, anggah ning niki mau do kaget tuh re.
0: Kau podo kaget, lan kau podo ngerti yo. Yen karautan kene iki mbiyen omahku, papanku. Dari cekli wering karautan kene aku ngerti.
4: Isih kelingan kowe arep. Ya wis, aku nedo nrimo. Malah ngene wae Kang Jalu karo kowe sinung san.
3: Nggih, terus pundi bagus.
4: Kowe ndisi ana matura ki buyut.
3: Nggih.
4: Nek sing teko ning papan kene dudu pusada ning setan bulak karautan.
3: Mangke nek kaget pripun?
4: Wis to. Kowe matura kaya mengkono.
2: Sing matur mengko aku ana ngersani ki buyut wis.
3: Janjine nek laporan kowe kok.
2: Wis
4: ayo. Wis kono. Matura sing

0: tepati. Kerasan kowe ning kemendungan. Wis kono. Saiki kowe leren dhisik.
1: Oh.
0: Ya.
1: Nggih.
2: Aja cedak-cedak gua angker kono kae ya.
1: Nggih. Sendiko.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah Kabupaten Sleman meningkatkan anggaran program rehabilitasi rumah tidak layak huni pada 2026. Staf perumahan swadaya bidang perumahan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Sleman, Septian Agus Hermanto mengatakan tahapan pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun 2026 akan mulai berjalan pada awal Juli mendatang. Menurutnya seluruh Kapanewon di Kabupaten Sleman akan menjadi lokasi pelaksanaan program. Beralih ke informasi lain, sedikitnya lahan sawah seluas 10 hektar di Kalurahan Gencahan Kapanewon Punjong akan mendapatkan bantuan pengembangan mina padi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Total bantuan yang diberikan mencapai 1 miliar rupiah. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Gunung Kidul Purnomo Sumardamto mengatakan program mina padi kembali digalakkan di 2026. Hal ini terlihat dari adanya rencana pemberian bantuan kepada kelompok tani di Kapanewon Ponjong dari Kementerian. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpan, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Selamat siang, seterusnya budaya, bahagia sekali tentunya di kesempatan siang hari ini di hari Selasa 28 Juli 2026. Kembali saya Semi Prabowo Ingkang Sowan untuk menemani panjenengan di kesempatan siang hari ini. Dan semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat, dan juga harapan kita semua, semua yang kita lakukan, yang kita kerjakan hari ini diberikan kemudahan dan juga diberikan kelancaran. Seterusnya budaya, sembari Anda menikmati suasana siang hari ini ataupun juga melanjutkan aktivitas Anda, saya akan hadir koleksi lagu-lagu terbaik untuk Anda dan juga dirangkai dengan informasi-informasi penting, informasi menarik yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini, sudah kami siapkan canting jari catatan penting ojo nganti lali. Kali ini dengan satu bahasan, pitutur sinandi ing unen-unen Jawi.

0: Ojo Dumeh. Biasanipun tiang ingkang anggadai sifat remen gumun lan gampil kaget, kawontenan menika lajeng nggadai sifat gampil nginggil-nginggilaken diri pribadinipun kalian dipun iringi gampil ngeremehaken dateng tiang sanes. Piyambakipun rumangsa paling hebat, paling pinunjul, paling moncer lan sak piturutipun. Tembung dumeh menika mananipun sebab. Pramila aja sebab sugih banjur gumampang ngina sapadha-padha. Aja sebab pinter banjur petentang-petenteng. Sebab aja bisa ngrasa duwe pangkat banjur lali karo kanca lan tangga teparo. Sifat aja dumeh menika mboten sae, sebab kanugrahan kadunyan menika mboten langgeng. Sedaya menika saged ical kanthi mboten kanyono-nyono.
1: Betul, Tony akan berhenti sekolah. Ada apa ya, Mbak? Tony kan anak yang pinter, rajin, tingkah lakunya juga baik.
2: Betul ya, Bud. Karena kami tuh tidak mampu lagi membayar keperluan sekolah Tony.
1: Loh, Mbak, saat ini kan ada program dari pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan, agar anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, yaitu sekolah rakyat.
2: Sekolah rakyat? Bagaimana itu cara mendaftarkannya?
1: Gini, Mbak, kita bisa buka website dari Kementerian Sosial. Terus nanti konsultasi melalui Dinas Sosial supaya anak-anak mendapatkan pendidikan menuju generasi emas 2045.

0: Sutra Sabutnya, koleksi lagu-lagu terbaik sudah hadir untuk Anda. Ini adalah koleksi lagu dari Dian Kusuma dengan Cidro. Kemudian juga tadi lagu pertama yang hadir dari Rista dengan Isih Tresno. Sutra Sabutnya, selain lagu-lagu yang kita nikmati kesempatan kali ini, saya juga akan berbagi informasi terkait juga dengan UMKM. Nah, sekarang ini Sutra Sabutnya yo tren makanan-makanan tradisional, makanan-makanan khas ini juga menjadi salah satu prospek yang cukup bagus ya di pasaran UMKM untuk kuliner. Karena kalau saya melihat itu ternyata di beberapa wilayah itu makanan-makanan khas itu menjadi satu sajian yang dicari-cari oleh wisatawan yang pengen menikmatinya. Mungkin juga selama ini belum pernah mencicipi begitu ya, sehingga penasaran dengan makanan-makanan tradisional yang ada di sekitar kita begitu ya. Nah, kali ini saya juga akan berbagi informasi di teras UMKM. Kali ini juga UMKM yang kemudian mengangkat salah satu makanan tradisional yang kemudian tentunya ya melalui inovasi-inovasinya itu juga diterima oleh masyarakat ataupun juga pecinta kuliner begitu. Kali ini teras UMKM ada UMKM Slondok tersebut ya, akan dipandu oleh rekan Titi Renggani.
1: Saatnya Anda ikuti teras UMKM. Perempat RRI Nguli Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran teras UMKM bersama saya Titi Renggani. Baik Sutresno Budaya, saat ini saya juga pengen jalan-jalan di daerah Kabupaten Kulon Progo. Letaknya sebelah utara ini ya. Dan saya menjumpai para pelaku-pelaku UMKM. Salah satunya ada Ibu siapa ini?
2: Ibu Muryaningsih dari Pantok Wetan.
1: Ya, Ibu Muryaningsih alamatnya di mana?
2: Di Pantok Wetan, Banjaruyo, Kalibawang, Kulon Progo.
1: Ya, Ibu produksi UMKM-nya apa produksi olahannya?
2: Saya olahan dari selondok, Bu.
1: Olahan dari selondok?
2: Iya.
1: Atau dari singkong dibuat selondok atau bagaimana?
2: Dari singkong dibuat selondok, tapi... pembuatan itu harus mempunyai nilai singkong yang bagus.
1: Oh gitu, pakai singkong-singkong yang bagus begitu ya. Terus Ibu, selondoknya namanya apa nih?
2: Selondok Muria.
1: Selondok Muria?
2: Muria.
1: Oke, baik. Bu, bahan bakunya selondok tadi disampaikan itu dari singkong ya?
2: Iya, dari singkong.
1: Singkong terpilih, singkong apa jenisnya?
2: Kalau saya, singkong itu yang berusia 8 bulan sampai 1 tahun, itu yang dinyatakan singkong yang terbaik buat saya.
1: Gitu.
2: Dan rasanya singkong itu kalau dimakan masih mentah itu agak sepo.
1: Gitu.
2: Kalau yang manis itu kalau dibuat udah tidak baik lagi.
1: Oh, kalau yang manis malah dibuat tidak baik lagi?
2: Iya, iya. Gitu. Kalau dalam penggorengan, kalau yang singkong udah manis itu, kalau digoreng langsung gosong-gosong.
1: Yeah. Oh, gitu. Selondok, ini cara pembuatannya seperti apa, Bu? Bisa diceritakan singkat?
2: Ya, selondok itu kita pertama saya kupas, langsung cuci bersih, terus diparut. Setelah diparut, dipres, diambil airnya, di sore Maretnya, nanti pagi diremet lagi, langsung dikasih bumbu. Bumbunya diantaranya bawang, ketumbar, sama penyedap rasa.
1: Gitu.
2: Langsung dikuskus. Setelah masak dingin langsung digiling pakai gilingan daging itu, Bu. Langsung dibuat bulat-bulat. Terus itu dijemur, tapi menjemurnya
1: dijemur dulu.
2: Iya,
1: ya, sampai kering atau bagaimana?
2: Setengah kering.
1: Setengah kering.
2: Iya. Ya.
1: Kering begitu.
2: Iya, langsung digoreng.
1: Langsung digoreng.
2: Iya.
1: Ibu sekali buat berapa kilo ini? Singkongnya butuh berapa kilo, terus hasilnya jadi berapa kilo?
2: Ya, itu kalau saya buatnya itu 1 kuintal. 1 kuintal itu jadinya nanti kalau standar singkong ya, itu standarnya yang udah pilihan di antara 30 sampai 35.
1: Oh, gitu.
2: Kalau jadi 40 itu suatu hadiah buat saya.
1: Oh, gitu.
3: bulanan juga ya.
2: Yeah.
3: Tapi itu kalau buat produksi itu sampai berapa jam itu, Bu?
2: Bukannya cuma jam, Bu. Oh, gitu. Nyampe 3 hari.
3: Oh, sampai 3 hari.
2: Iya.
3: Gitu,
2: yeah.
3: Seperti itu.
2: Iya. Yeah.
3: Kalau jual 1 kilo berapa itu, Bu?
2: 1 kilo saya kalau kan saya produksi ya. Nah. Saya cuma 30 murah meriah. Selondok itu bahannya dari lokal, terus jualnya itu ya, juga
3: lebih
2: murah.
3: Ya, lebih mudah ya.
2: Ya.
3: Terus itu apakah kalau selondoknya itu juga kadang-kadang kan ada melempem kayak gitu? Apakah itu juga bisa melempem atau enggak nih?
2: Oh ya bisa. Kalau kemasannya tidak bagus, gitu. Itu juga gitu. Bisa melempem. Iya.
3: Oh, terus penjualan kemana saja, Ibu?
2: Kalau tempat saya itu penjualan itu diambili tengkulak-tengkulak.
3: Oh malah diambilin gitu ya? Terus mereka tinggal menjualkan gitu ya?
2: Iya. Iya.
3: Oke. Terus berarti satu hari misalnya berapa puluh kilo, jadi berapa kilo kalau sudah jadi selondoknya?
2: Nah tadi di depan saya udah saya utarakan.
3: Enggak, satu. Maksudnya dikemas-kemas begitu atau itu jadi berapa?
2: Saya kemasannya itu 5 kilonan.
3: Oh langsung 5 kilonan, yeah. Bukan yang kecil-kecil gitu?
2: Enggak, ya, saya enggak ya. Telatan juga.
3: Oh gitu. Jadi ada orang ngambilin itu nanti mereka akan memisahkan sendiri kecil-kecil.
2: Iya,
3: gitu,
2: iya.
3: Gitu, ya.
2: Okay. Tapi kalau yang langsung konsumen itu setengahan kilo.
3: Oh setengahan kilo, gitu ya. Terus singkong, apakah singkong juga daerah Kulon Progo sini atau daerah mana?
2: Saya kebanyakan ambil di Kulon Progo, soalnya di wilayah sendiri
3: gitu.
2: Tapi kadang kalau telat saya mendatangkan dari Surup itu. Wonosobo.
3: Singkong. Tapi apakah ada bedanya Bu nanti singkong dari sana sama singkong dari sini?
2: Bedanya banyak. Kalau di Kulon Progo singkongnya itu berair, tapi kalau di Wonosobo itu tidak berair.
3: Oh gitu.
2: Iya.
3: Tapi lebih enak mana Bu? Cara pengolahannya lebih cepat mana atau bagaimana?
2: Ya sebenarnya pengolahan itu enak yang dari Wonosobo, tapi kalau di Kulon Progo itu saya hidup di Kulon Progo.
3: Maksud tidak pakai
2: produk dari Kulon Progo, okay.
3: Tapi kalau dicampur nggak bisa ya Bu ya?
2: Ya bisa.
3: Bisa. Tapi apakah hasilnya juga bagus?
2: Ya kurang juga.
3: Kurang gitu ya. Jadi pokoknya ya dibedakan Wonosobo sendiri buat sampai jadi, Kulon Progo sendiri buat sampai jadi, begitu ya.
2: Yeah.
3: Oke, berkaitan dengan singkong dan dengan produk yang satu macam saja, strategi Ibu untuk tetap bertahan sampai saat ini apa, Ibu?
2: Ya kita harus konsisten aja, harus setiap hari kita buat sewaktu-waktu ada tengkulak itu datang, saya harus punya. Jangan sampai ada tengkulak datang itu saya enggak punya, kasihan soalnya yang pelanggan-pelanggan itu udah dari Jogja, udah dari itu cuma beli 2 kilo aja dari Seyegan datang ke tempat saya.
3: Itu ya berarti sudah punya langganan khusus.
2: Strateginya
3: tetap harus konsisten gitu ya. Oke, baik, terima kasih sekali sharingnya Ibu. Baik, Suterso Budoyo, demikianlah siaran teras UMKM tentunya mewarnai pemikiran kita bahwa kita usaha sebagai pelaku UMKM tetap harus konsisten dalam menjalankan usahanya begitu. Baik, Suterso Budoyo, saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran teras UMKM berikutnya tentu dengan tema-tema yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo. Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

Sobat Daya sudah tidak asing lagi ya. Anak-anak kita, cucu-cucu kita itu sudah sangat familiar dengan yang namanya gadget atau gawe atau handphone atau smartphone begitu nggih. Nah, tentu banyak hal yang bisa diperoleh. Hal-hal positif, tapi juga ternyata banyak juga hal-hal negatif yang kemudian mempengaruhi pola atau kembang tumbuh anak begitu nggih. Nah, berkaitan dengan penggunaan gawe ini Sutrisno Budoyo, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini memberikan satu surat edaran yang bernomor 18 tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai begitu nggih. Jadi tersebut ya seperti disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fadjar Riza Ul Haq bahwa pembatasan penggunaan gawai ini juga menjadi bagian dari upaya untuk menjaga kesehatan mental anak ya, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital yang tentu ikut memunculkan media sosial dengan berbagai dampaknya. Jadi keberhasilan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini tersebut ya butuh dukungan seluruh ekosistem pendidikan, karena pendidikan ini mengenal konsep tri pusat pendidikan yaitu keluarga, sekolah, masyarakat, termasuk juga empat pilar pendidikan yang harus disinergikan begitu tersebut ya. Jadi memang pembatasan penggunaan gawe bagi anak ini sangat-sangat ditekankan begitu nggih, supaya tidak ada kecanduan yang justru tidak hanya positif yang dapat tapi juga negatifnya banyak begitu nggih, sehingga sekolah, keluarga dan juga lingkungan masyarakat ini sangat berperan begitu nggih untuk memberikan pembatasan bagi penggunaan gadget pada anak. Informasi lengkap bisa Anda baca di rri.co.id dan juga tentunya di aplikasi RRI News.

Seterusnya budaya Anda masih terus bersama kami di program 4 Era di Yogyakarta. Setelah tadi koleksi lagu-lagu hadir untuk Anda. Nah, kali ini kita akan jelang tanda waktu azan zuhur yang nanti akan berkumandang di pukul 11:49 waktu Indonesia Barat. Sembari menantikan tanda waktu azan zuhur, satu koleksi lagu religi kali ini saya pilihkan untuk Anda. Ayo, podo sholat.

Sutrisno Budaya tiba saatnya untuk kami kumandangkan tanda waktu azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu. Untuk hari ini kami kumandangkan di pukul 11 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat.

Sutresno Butoyo. Adzan Duhur sudah berkumandang, segera kita untuk melaksanakan ibadah sholat duhur dengan penuh harapan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sederhana budaya menikmati siang hari ini, sembari Anda istirahat siang ataupun juga menikmati makan siang Anda, santap siang Anda. Hingga nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan menikmati uyon-uyon siang. Dan setiap hari Selasa kami persembahkan karya terbaik dari keluarga Karawitan RRI Surakarta. Sederhana budaya sugeng midangetaken.

Sutesno budaya, sumangga kita lajengaken malih siaran uyon-uyon siang wekdal menika. Badhe katuraken ladrang gleyong laras pelok padhet 6. Sutresno budaya, sumangga sugeng midhangetaken.

Sutusno budaya gending ingkang pungkasan, jemeniko ladrang celuntang rinenggo, ketampen ayak-ayak, terus rebek dipun uran-urani sekar dandanggulo, tuwin micil, laras lindro padet songo. Sutusno budaya sugeng midangetaken.

Sutrisno Budaya sudah kita nikmati bersama Uyon-Uyon Siang dari keluarga Karawitan RRI Surakarta. Dan bahwa kita di jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami akan bergabung dengan RRI Perumpa Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.

0: 13.
1: Abang Po, pemerintah Kelurahan Peluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara mengoptimalkan pengelolaan sampah melalui rumah pilah sebagai tindak lanjut instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2024 tentang pemilahan sampah dari sumbernya. Lurah Peluit Ahmad Faizal mengatakan optimalisasi yang berlangsung sejak 2 bulan terakhir dilakukan melalui kolaborasi dengan PT PLN yang memberikan pelatihan pengolahan sampah dan bantuan peralatan. Sampah organik hasil penyisiran petugas PPSU diolah menjadi pupuk, sedangkan sampah anorganik yang masih bernilai guna dipilah untuk dimanfaatkan kembali. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara meningkatkan daya saing pelaku industri kecil dan menengah melalui pelatihan pembuatan kemasan ramah lingkungan di Rumah Kemasan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara, Denny Haryanto, mengatakan pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan pelaku IKM dalam menghasilkan kemasan yang menarik, berkualitas, dan ramah lingkungan. Menurutnya, kemasan menjadi faktor penting yang menentukan daya tarik produk serta minat beli konsumen di pasar. Pelatihan yang digelar melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing produk IKM dan UKM Kalimantan Utara. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

APBD. Rencana ini sebelumnya telah mendapat dukungan dari Kementerian Bidang Perekonomian. Meski demikian, Pemprov DKI atau MI dan Raudatul Atfal atau RA Karisma yang berlokasi

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Abang Po, pendengar Perompat. Ketemu lagi bareng Ejo Diti ya di hari ini ya di Suara Budaya Nusantara. Siaran perjaringan kita di hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Di hari ini kita di hari Selasa kita kagak ada masuk ke Radio Visual RRNet ya. Kita cuma di audio aja, di audio di Perompat Network, Perompat Jakarta dan Perompat Padang hari ini ya. Dan udah tersambung dengan Bang Hatmarwan di Perompat Padang. Assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, gimana kabar, sehat ya Bang?
2: Alhamdulillah. Gimana audio saya bisa diterima?
1: Oh, aman.
2: Aman ya.
1: Siap. Okay. Ya Bang, hari ini kita bakal bahas tema apa ya Bang ya?
2: Ini temanya pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman.
1: Oke. Siap. Dan untuk narasumbernya hari ini hadir atau via online?
2: Hadir.
1: Oh, hadir. Sudah hadir ya di studio ya. Dengan siapa narasumber kita nanti Bang?
2: Dengan Bapak Marsaleh Adas Esos, beliau adalah pabang budaya Seksi Cagar Budaya Kota Padang.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang, Bapak
2: Marsaleh Adas.
3: Marsaleh Adas.
1: Iya, kan nyapa. Iya, sehat ya Pak ya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, siap dah. Bang, hari ini sebelum kita mau mulai, boleh dikasih tahu dulu kali ya nomornya Perompat Padang untuk nanti pendengar Perompat bisa berinteraksi barengan kita di menit 30, Bang.
2: Iya, di 0751 812 414. Atau di 0811 660924 0.
1: Oke, siap dah. Kalau untuk di Jakarta seperti biasa pendengar Perompat Abang Po 021-350-4510. Dan untuk pesan WhatsApp saja kita bisa terima di 0812-1124-928 ya. Hanya pesan WhatsApp ya. Dan langsung aja silakan Bang Hatmarwan dan juga Bapak Marsaleh Adas untuk untuk tema kita di hari ini, pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman. Monggo, silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo. Baik, sahabat budaya di seluruh Indonesia, terima kasih ya Anda kembali bersama kami Perompat RRI Padang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini kami dari Padang mengangkat sebuah topik yang saya pikir ini cukup menarik untuk disimak ya. Karena berhubungan dengan cagar budaya ini ya. Nah, mungkin kita sudah tidak asing dengan kata cagar budaya gitu ya. Cagar budaya. Cuman seperti apa sih cagar budaya dan sejauh apa sih pentingnya cagar budaya itu? Apalagi nih di tengah zaman yang notabene saat ini ya serba ini ya instan gitu ya, serba banyak yang lain-lain, visual-visual lain. Nah, sekarang apakah cagar budaya nanti kan akan dianggap sesuatu yang oldies saja kah gitu ya, atau punya nilai yang enggak pernah kita bayangkan juga nih Pak sahabat budaya ya. Nah, untuk memperbincangkan hal ini kami di Padang sudah undang dan alhamdulillah sudah hadir di studio Perompat dari Padang salah seorang pamong budaya Seksi Cagar Budaya Kota Padang. Jadi pas banget nih orangnya ya. Memang pamong budaya Seksi Cagar Budaya pas ya dengan topik kita. Beliau adalah Bapak Marsaleh Adas Esos. Selamat siang Pak Marsaleh Adas.
3: Selamat siang. Saya biasa dipanggil dengan Pak Ad juga bisa.
2: Pak Ad ya. Oke.
3: Okay. Singkatnya.
2: Iya, panggilan apanya ya. Oke, okay, Pak Ad, kita siang ini akan mencoba mengulik ini ya persoalan cagar budaya nih Pak Ad ya. Sesuatu yang dia nyata ya, tapi terkadang seakan-akan tidak semua orang mau ininya gitu lah ya, concern terhadap itu. Nah, padahal itu bagi sebagian orang kita kan penting. Nah, kita ingin tahu nih pentingnya itu apa sih cagar budaya ini gitu Pak ya. Baik, sebelum kita masuk ke pentingnya ini Pak ya, kita ingin tahu dulu Pak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan cagar budaya itu sendiri Pak?
3: Jadi begini, saya manggil siapa nih?
2: Iya, Ahad Warman.
3: Pak Warman.
2: Iya.
3: Jadi begini, cagar budaya itu kan dari dua suku kata. Cagar itu dilindungi, budaya adalah hasil karya atau warisan budaya. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, Ini didefinisikan bahwa cagar budaya adalah barisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, situs cagar budaya, struktur cagar budaya, dan kawasan cagar budaya yang posisinya bisa ada di dalam air ataupun di atas daratan yang mesti kita lindungi karena memiliki nilai guna sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Dan satu lagi, yang disebut dengan kata cagar budaya sesuai dengan undang-undang ini setelah melalui proses penetapan. Ya, jadi kalau kita mengacu ke undang-undang cagar budaya, suatu bangunan, benda, struktur, situs dikatakan dengan sebagai cagar budaya ini telah melalui proses penetapan. Nah, bagaimana penetapannya? Nah, penetapannya dalam konteks otonomi atau birokrasinya ini mesti melalui yang disebut dengan nama tim pendaftaran cagar budaya. Nah, tim pendaftaran cagar budaya inilah yang kemudian mengumpul, menghimpun dan mencatat semua bangunan yang disebut dengan objek diduga cagar budaya. Objek diduga cagar budaya ini kemudian diusulkan kepada TACB namanya, yaitu tim ahli cagar budaya, untuk melakukan pengkajian.
2: Kalau awalnya tadi apa, tim apa namanya?
3: Tim pendaftaran cagar budaya.
2: Pendaftaran.
3: Ya. Okay. Nah, kemudian dari tim pendaftaran ini dia mengusulkan ke TACB, tim ahli cagar budaya.
2: Tim ahli cagar
3: nah,
2: budaya.
3: TACB ini sesuai dengan undang-undang itu pengertiannya adalah kelompok ahli pelestari dari berbagai macam disiplin ilmu yang tugasnya cuma tiga, yaitu melakukan penetapan, kemudian melakukan pemeringkatan, kemudian melakukan penghapusan untuk diberikan ke wali kota, gubernur sesuai dengan tingkatannya untuk dilakukan supaya dikeluarkan SK penetapannya sebagai bangunan cagar budaya kah, apakah ini akan dinaikkan peringkatnya, kemudian apakah akan dihapuskan statusnya sebagai cagar budaya.
2: Itu berdasarkan rekomendasi dari tim cagar budaya
3: tim ahli
2: cagar budaya tadi Pak ya.
3: Jadi TACB ini dia cuma bertanggung jawab kepada kepala daerah.
2: Oh gitu.
3: Ya, di provinsi juga ada TACB provinsi. Di nasional pun ada juga namanya TACB nasional.
2: Iya, kepala daerah ya, pimpinan daerah ya.
3: Nah, untuk menetapkan sebuah cagar budaya ini disebut sebagai cagar budaya kota, ini ada kriterianya lagi, ada 5 poin, ada 10 poin, ya kan? Nah, ini baru disebut dengan cagar budaya. Nah, kemudian saya agak menarik sedikit arti penting.
2: Ya.
3: Ini boleh saya masuk ke sana ya?
2: Iya, tapi sebelumnya Pak, tadi kan Bapak sudah uraikan nih apa itu cagar budaya ya, yang saya lihat itu dilindungi ya. Budaya itu hasil karya ya. Karya. Ini tentu kita berhubungan dengan peninggalan-peninggalan karya masa lalu berarti Pak.
3: Ya,
2: nah,
3: ya.
2: Pertanyaannya Pak, apa kriteria sebuah benda atau bangunan itu bisa dikatakan cagar budaya?
3: Ya.
2: Nah, kriteria artian apakah umurnya, ya kan, Pak? Apakah ada kriteria umur?
3: Ya.
2: Kemudian apakah ada kriteria ada sejarah di dalamnya?
3: Ya.
2: Kemudian adakah semacam momentum juga di dalamnya? Itu seperti apa, Pak? Yang tahu mungkin bisa dijelaskan.
3: Ya,
2: apa? Bisa. Apa kapan sebuah benda itu, sebuah bangunan itu dikatakan cagar budaya? Jangan-jangan nanti rumah saja di cagar budaya juga. Silakan Pak.
3: Jadi begini, sesuai dengan undang-undang juga, sebuah bangunan dinilai sebagai cagar budaya. Ini ada sekitar 5 itu poin yang mesti dipenuhi. Salah satunya minimal berusia 50 tahun.
2: Usianya 50 tahun.
3: Ya. Kemudian mewakili gaya pada masa bangunan ini diciptakan.
2: Gaya.
3: Ya. Kemudian ada nilai sejarah di dalamnya, ada nilai pendidikan, ada nilai agama, dan ada nilai budaya. Ya kan? Tapi tidak semua bangunan yang berusia 50 tahun bisa dikatakan sebagai cagar budaya. Bahkan ada juga bangunan yang tidak cukup 50 tahun, tapi karena ada nilai penting di dalamnya, ini bisa diusulkan untuk sebagai cagar budaya.
2: Berarti ini 50 tahun ini apa ya, maksimalnya gitu ya?
3: Ini angkanya. Misalnya begini, ini kursi tempat saya duduk ini. Ya, kebetulan di kursi ini pernah duduk seorang tokoh bangsa.
2: Ya.
3: Kayak Pak Jokowi, Pak Prabowo.
2: Ya
3: kan? Nah, ini kan ada nilai, ada ketokohan. Ini bisa disebut dengan benda cagar budaya. Tapi ini kan tetap juga melalui kajian yang dilakukan oleh TACB, apakah ini bisa ditetapkan sebagai benda cagar budaya atau bangunan cagar budaya.
2: Iya, begitu ya.
3: hampir semua yang tadi kita telah kunci yang disebut dengan cagar budaya itu setelah melalui proses penetapan.
2: Proses penetapan ya. Nah,
3: kalau belum melalui proses penetapan, ini belum disebut dengan objek diduga cagar budaya.
2: Objek diduga cagar budaya, ya. Begitu ya.
3: Okay. Jadi untuk naik ke peringkat cagar budaya itu biasanya melalui hasil kajian dari tim pelestari yaitu TACB tadi.
2: Begitu. Ya. Oke. Okay. Jadi kembali kita ke sebuah bangunan atau benda, bisa dikatakan cagar budaya setelah penetapan pasti ya, ya. Tapi untuk ditetapkan itu pertama usianya 50 tahun ya. Atau kurang dari 50 tahun tapi ya. Mempunyai nilai-nilai ya. Sejarah, nilai agama dan lain ya Pak ya. Kemudian gaya pada masanya gitu ya, sesuai dengan gaya atau style ya. Bangunan itu pada masanya gitu ya Pak ya. Ya.
3: Yang lebih penting sekali itu memiliki nilai budaya ke arah penguatan kepribadian bangsa.
2: Oh, penguatan kepribadian bangsa ya. Ya.
3: Misalnya kayak gini. India terkenal dengan Taj Mahal ya. Cina kota terlarang atau tembok Cina ya. Belanda dengan bangunan tua di sepanjang jalur kanalnya.
2: Iya.
3: Iya kan? Semarang mungkin, Jawa mungkin ada Borobudur dan segala macam ya.
2: Iya.
3: Kalau Jakarta mungkin kayak kota tua atau Monas. Padang kenapa?
2: Oke. Okay.
3: Jadi keberadaan sebuah bangunan cagar budaya atau sebuah cagar budaya di suatu tempat ini adalah identitas.
2: Identitas bagi?
3: Bagi
2: daerah.
3: Daerah
2: tempat dia berada.
3: Secara umum bagi bangsa ini.
2: Bagi bangsa ini.
3: Nah, misalnya begini, kita tahu bahwa di Padang ini sama kalau kita kembali ke sejarah, Padang ini adalah pintu gerbang.
2: Pintu gerbang.
3: Untuk masuk ke daerah pedalaman dan daerah ketinggian di Sumatera ini,
2: Sumatera Barat ya,
3: ini okay. Atau Minangkabau dulu.
2: Minangkabau ya.
3: Nah, otomatis semua bangsa asing yang akan masuk, jalur masuknya kan melalui laut.
2: Dulu ya.
3: Ya, ada yang melalui Muara Padang, kemudian masuk sejak ditemukannya tambang batu bara Ombilin, kemudian lalu dikembangkan pelabuhan Teluk Bayur Emma Heaven.
2: Okay.
3: Ya. Nah, otomatis kan ada perubahan. Ada perubahan. Nah, bangsa apapun yang masuk ke sini, Belanda atau Jepang, pasti dia akan melakukan perubahan akan kota ini. Ya, misalnya kayak di Kota Tua, di sepanjang Batang Arau, ya kan? Itu kan banyak bangunan-bangunan tinggi, dindingnya sampai tebalnya 80 cm, ya kan? Ini akan menyesuaikan kondisi di mana posisi bangunan ini akan dibangun oleh bangsa Belanda.
2: Iya.
3: Misalnya kayak di daerah Singgalang, daerah kawasan Gunung Merapi. Saya pernah ke sana. Bangunannya memang bangunan kayu, tapi dindingnya itu lapisan semen atau tanah putih. Yang di dalamnya itu adalah lapisan anyaman dari bambu.
2: Anyaman bambu ya.
3: Nah, saya pernah ngomong sama orang tua di sana, kenapa bangunan hampir semuanya dengan kayak dinding anyaman bambu ini? Karena mereka tahu mereka berada di kawasan gempa. Kalau seandainya bangunan bata mereka bangun di sana, otomatis ini akan mengancam jiwa. Sama juga dengan di kawasan Batang Arau atau Kota Tua yang Jakarta.
2: Berarti ada kearifan lokal. Ya,
3: kearifan lokal. Menyesuaikan.
2: Nah, ya.
3: Inilah kemudian yang menjadi sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dilakukan kajian-kajian baik itu dari segi arsiteknya, dari segi agamanya atau kebudayaannya.
2: Baik. Nah, kita sekarang ini Pak, apa sih awal-awalnya latar belakangnya sampai keluar ide cagar budaya ini Pak? Dalam artian, untuk apa sebenarnya para ahli, katakanlah ahli budaya atau ahli cagar budaya sendiri mengadakan atau membuat atau menjadikan sesuatu jadi cagar budaya? Apa sih tujuannya sebenarnya Pak, di awal itu?
3: Sebenarnya tujuannya kita ingin melestarikan karakter bangsa ini.
2: Melestarikan karakter bangsa. Artinya dengan apakah dengan itu akan kelihatan karakternya gitu?
3: Ya. Oh. Misalnya begini. Kita kan tidak ingin suatu saat nanti generasi ini apalagi Gen Z ini tidak mengetahui bagaimana sejarah mereka.
2: Oh.
3: Sama halnya dengan setiap kita kan ada semacam yang pasti kita alami, yaitu peringatan hari ulang tahun, anniversary atau happy birthday,
2: kan?
3: Nah, ketika setiap tahun kita melaksanakan ini kan sama dengan kita menghargai masa lampau. Dengan bertambahnya usia, otomatis ada sesuatu yang kita harapkan, ada sesuatu yang akan kita kenang, dan ini yang akan kita sampaikan. Sama dengan bangunan tua.
2: Iya, betul.
3: Ya, nah, seperti yang saya katakan tadi, India yang dikenal dengan India adalah Taj Mahalnya. Nah, identitas bangsa dan karakter bangsa ini menjaga bagaimana supaya sebenarnya supaya kita tidak lupa akan asal kita.
2: Pertama asal gitu ya.
3: Ya.
2: Yang kedua kemudian, ada nilai-nilai di sana. Ya,
3: harga diri bangsa kita di sana.
2: Diri. Oke. Ya. Jadi itu tujuannya ya. dibuat cagar budaya ya. Itu ya Pak ya.
3: Jadi kalau seandainya sama bentuk pembangunan berarti kan enggak ada tidak ada semacam ciri khasnya.
2: Ya. Oke. Jadi ada timeline lah ya.
3: Ya, ada
2: timeline. Jadi Padang ini dulunya seperti ini ya,
3: ya. Nah,
2: kemudian berkembang gitu ya. Nah itu bagian-bagian itu jadikan cagar budaya gitu ya Pak ya.
3: Untuk... Sama dengan misalnya kayak Masjid Raya Ganting,
2: ya.
3: Ini ada 25 tiang
2: yang
3: melambangkan itu 25 ya. Nabi.
2: Oh.
3: Rupanya pembangunan Masjid Ganting ini bahannya tidak dari Indonesia sampai ke negara lain.
2: Baik.
3: Bahkan sampai tukangnya pun didatangkan dari negara lain. Nah ya. Kemudian misalnya ada namanya Kampung Jawa atau Kampung Jawo, ya kan? Ada dua penamaan, bisa jadi ada Batang Jawa, Batang Asam Jawo. Kemudian saya juga dapat informasi, mungkin sudah ditulis oleh para peneliti, ketika Tuanku Imam Bonjol ini membutuhkan energi yang banyak bagi kolonial Belanda untuk menumpasnya. Dia minta bantuan ke pasukan Sentot Adibasa yang ada di Jawa.
2: Jawa.
3: Nah,
2: ya.
3: Pasukan ini sebelum dikirim ke Bonjol, dia ngetep dulu di sini, ngetem, bikin base camp.
2: Nah, transit lah ya.
3: Transit ya.
2: Okay.
3: Nah, setelah Tuanku Imam Bonjol ditangkap, kan tidak semua pasukan Sentot Adibasa ini kembali ke Pulau Jawa. Mereka sudah membentuk kehidupan, sudah membentuk komunitas hidup di sini. Sudah bersosialisasi dengan masyarakat sekitar sini.
2: Oke. Okay.
3: Nah, mereka membentuk kehidupan sehingga mungkin bisa jadi itu namanya Kampung Jawa, ada Kampung Nias, ada Kampung Cina, ada Kampung Keling.
2: Jadi ada sejarah di dalamnya gitu ya, Pak
3: nah,
2: ya.
3: Mereka ini datang dari daerah asal mereka, otomatis mereka kan butuh sarana kehidupan. Kayak bangunan misalnya. Kayak Masjid Keling, Masjid Muhammadan. Yang ada di Kampung Cina sana.
2: Oke.
3: Okay. Iya kan? Nah, ini kan sebagai bentuk bahwa memang orang India pernah ada di sini. Kemudian ada Kampung Cina namanya. Apa buktinya? Orang Cina memang udah eksis di sini cukup lama. Ada bangunannya namanya Kampung Cina.
2: Ada Kampung Nias.
3: Ada Kampung Niasnya. Jadi ini yang saya sebut tadi sebagai jati diri dan karakter bangsa.
2: Oke, okay. Ya baik. Ya. Nah. Baik, saudara pendengar, sahabat budaya di seluruh Indonesia, ya kita ini masih bincang-bincang dan nanti gimana nih Bang Jo yang akan terima telepon dulu atau di Padang?
1: Nanti ya, kita, setelah kita jeda lagu, kita akan buka line interaktif dari Padang dulu ya, Bang
2: Mahatmawan.
1: Dan sekarang kita jeda istirahat dulu kali ya. Buat nanti Abang Po pendengar Pro4 kita bisa berinteraksi ya abis ini ya di Suara Budaya Nusantara. Jangan kemana-mana nih, tetap di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pendengar Pro4, Abang Po, balik lagi di siang hari ini. Dan gimana Bang Hat Warman, sudah ada teleponkah di Pro4 Padang?
2: Di Padang belum sepertinya.
1: Belum ada, siap belum. Ya, nanti kita juga akan sembari menunggu ya untuk teleponnya untuk Abang Pop dengan Pro4 bisa menghubungi Pro4 Padang ataupun Pro4 Jakarta. Di Pro4 Jakarta sudah ada beberapa WhatsApp yang mau dibaca nih, Bang Hatwarman. Ada dari Pak Haris Prasetya, ini di Yogyakarta. Ini yang mau bertanya sebentar. Ini terlalu panjang ya intronya.
2: Intronya ya.
1: Bagaimana saran dalam merawat cagar budaya di Kepulauan Mentawai, katanya gitu. Demikian. Kalau untuk dari Pak Haris Prasetya di Yogyakarta. Dan ini ada tadi satu lagi dari Ibu Linda Idris, Mama Linda Idris di Ternate. Tadi mana ya? Ketutupan tulisannya.
2: Ibu apa? Ibu
1: sebentar. Ini ketimpa-timpa WhatsApp-nya banyak banget nih. Iya Cik Guria tahu ya. Mau apa ki? Kita yang penting abang, laki kita panggil abang ya. ini Bu Linda Yanti di Kedoya, beda lagi ya. Ini tanya kabar aja gitu. Siap deh. Mungkin kita bisa respon dulu yang tadi pertama dari Pak Haris Prasetya ya. Boleh silakan Bang.
2: Baik, terima kasih ya Bang Jo. Nah, Pak At ya. Pak Marsaleh Adas, SOS Pamong Budaya Seksi Cagar Budaya Kota Padang. Pak At, ini pertanyaan dari Pak Haris ya. Cara atau saran cara merawat cagar budaya di Mentawai. Nah, ini gimana nih Pak At?
3: Jadi, silakan. Cara untuk merawat, yang penting statusnya dipastikan dulu.
2: Statusnya?
3: Ya, jadi bangunan itu tetapkan dulu sebagai cagar budaya. Berarti cagar budaya Mentawai sudah jadi kabupaten. Berarti tetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, setelah ini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat kabupaten, pemilik melalui instansi terkait bisa mengusulkan semacam kompensasi atau biaya perawatan.
2: Ada.
3: Cuman agak uniknya, belum semua ya. Saya mengatakan bukan tidak ada sama sekali, ya kan? Belum semua kota kabupaten, walaupun memang sebagian sudah mempunyai regulasi untuk itu, misalnya melalui peraturan daerah atau SK wali kota atau SK bupatinya, ya kan? Tapi belum semua yang memang mengalokasikan APBD-nya untuk perawatan ini.
2: Gitu ya. Baik. Nah, untuk bisa diakui tadi status otomatis melewati proses tadi, Pak ya. Diusulkan ke tim pendaftaran gitu ya. Kemudian tim dimasukkan tim ahli cagar budaya ya, baru di ketok palu nih ceritanya, baru disahkan ya.
3: Iya. Jadi TACB nanti akan menerbitkan semacam rekomendasi kepada wali kota untuk dilakukan penetapan. Nah, begitu SK ini sudah ditandatangani oleh wali kota atau bupati, nah ini baru bisa menjadi peringkat kota atau peringkat kabupaten.
2: Nah konkretnya nih Pak, kalau umpamanya ada nih salah seorang warga kita merasa mungkin rumahnya kah atau bangunannya kah ini sepertinya sudah oldies sekali nih ya, sudah lama ini dan punya sejarah nih. Konkretnya dia pergi kemana nih? Ke tim pendaftarannya di mana ditemuinya?
3: Biasanya kalau untuk cagar budaya ini melekat ke dinas kebudayaan.
2: Dinas kebudayaan.
3: Ya, dinas kebudayaan setempat. Ya, bisa jadi ada yang namanya
2: lapor, ya.
3: Ya, misalnya ada yang gabung namanya dinas pendidikan dan kebudayaan. Ada yang namanya dinas kebudayaan dan pendidikan dibalik. Ada yang namanya dinas pariwisata dan kebudayaan. Kan ada bidang kebudayaan di dalamnya. Setiap bidang kebudayaan itu ada tim di dalamnya. Ada tim pendaftaran. Tim pendaftaran inilah yang kemudian jemput bola dia.
2: Akan
3: menemui pemilik. Akan menanyakan bagaimana sejarahnya, bagaimana nilai budayanya. Kemudian apakah dia bersedia ini ditetapkan. Kalau seandainya bersedia sesuai dengan PP No. 1 tahun 2022, mengenai registrasi bangunan cagar budaya, ada form yang akan isinya. Yaitu surat, salah satunya adalah surat kesediaan untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
2: Nah, ketika sudah ditetapkan jadi bangunan cagar budaya, hak milik gimana nih Pak? Apakah masih pemilik perorangan itu atau jadi milik negara nih? Gimana ceritanya?
3: Di daerah? Secara hak milik masih tetap milik dia.
2: Oh, masih milik dia.
3: Negara tidak mengklaim itu. Tapi begitu ini sudah ditetapkan, otomatis semua renovasi, rehab dan segala macam ini mesti memenuhi aturan dari sebuah bangunan cagar budaya.
2: Betul, betul. Enggak bisa semau pemilik gitu ya.
3: Tidak.
2: Oke, baik.
3: Memang secara finansial, secara kondisi ekonomi saat ini, apalagi misalnya sebuah bangunan berada di jalur premium, orang kan otomatis lebih bagus membangun sebuah ruko, tempat yang bisa ada kepastian ekonominya, ketimbang mereka mempertahankan bangunan ini.
2: Ya, ya, ya.
3: Ya, itu umum. Itu sifatnya umum.
2: Dan yang paling pasti adalah nggak bisa dijual ya.
3: Ya.
2: Itu sudah pasti Pak ya.
3: Boleh.
2: Kalau, boleh.
3: Boleh.
2: Boleh ditetapkan.
3: Yang penting.
2: Tapi kan sudah ditetapkan jadi cagar budaya, kok dijual nggak?
3: Ah, bukan. Ah. Kan kepemilikan yang dijual.
2: Oh.
3: Ya, status yang haknya itu kan tetap di dalam.
2: Oke.
3: Okay. Ya, jadi pemerintah pun tidak kaku juga dalam hal ini. Sebab jangan masyarakat atau pemilik bangunan, ketika sebuah bangunan sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, wah ini udah pemerintah yang punya ini, bukan?
2: Ya, begitu ya.
3: Ya bukan.
2: Oh. Ya. Jadi bagi pemerintah penting statusnya gitu ya.
3: Ya.
2: Oke. Nah, baik. Itu dia, Bang Jo.
1: Jawaban untuk sudah terjawab ya.
2: Pak Haris.
1: Pak Haris ya. Di sana sudah ada telepon kah, Bang?
2: Masih belum.
1: Oh, Bang. Belum ada. Oke, okay, kita.
2: Oh, ada satu nih.
1: Oh ya, udah kita angkat ya.
2: Oke, baik, kita terima di Padang. Ya, 812-414. Ya, halo, assalamualaikum. Wah, ini putus duluan. Silakan, ada Jakarta, ada nggak?
1: Siap, di Jakarta juga belum. Jadi kita sembari nunggu aja ya. Berarti oke, itu tadi ya, Abang Po dan juga Pak Haris tadi yang bertanya untuk statusnya apabila di pengen dijadikan cagar budaya ya, umurnya, terus juga ya ke dinas yang terkait ya, Bapak ya, gitu. Di Jakarta sudah ada telepon, kita boleh angkat ya, Bang Hatma.
2: Boleh, silakan Bang Jo.
1: Halo, perempat, ya. Assalamualaikum.
4: Halo, Bang Jojo, salam budaya Nusantara.
1: Iya, silakan Cegu.
4: Dengan Cegu Ria.
1: Iya, silakan.
4: Halo.
2: Iya.
4: Di Padang.
2: Halo Cegu. Iya.
4: Dengan Bang, udah yang ganteng ya, emang kalau Bang Jojo manggil apa ya? Udah ganteng, jadi aku manggilnya udah Warman. Ya benar ya. Iya,
1: silakan Cegu. Iya.
4: Langsung. Assalamualaikum juga nih buat Bapak narasumbernya, Bapak Marsal ya.
1: Silakan Cegu.
4: Silakan Bapak Marsal ya. Ini apa nih? Dengan Cegu ya di Jakarta Selatan.
2: Ya,
4: kita berbicara temanya pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman. Memang kalau kita bicarakan ini waktunya tidak cukup gitu loh. Bapak narasumber atau manggil Bapak aja ya?
1: Iya, silakan Cegu langsung buat ke pertanyaannya. Ya,
4: mau tanggapannya cagar alam ini apa namanya? Cagar budaya di Kota Padang ini kan sangat penting di tengah perkembangan zaman untuk menjaga identitas daerah, sumber edukasi, sejarah serta aset penggerak ekonomi wisata. Nah, Kota Padang ini memiliki ada berapa cagar budaya yang termasuk kawasan Kota Tua di Batang Arau dan Masjid Raya Gentiang. Begitu ya? Ada berapa di sana kira-kira? Nah, pertanyaan pertama, yang keduanya, sudah sejauh manakah peran penting cagar budaya seperti identitas kota, wisata sejarahnya, media edukasinya? Itu saja beberapa pertanyaan dari Cijuria. Kasih pantun dulu, pantunnya cuma sedikit aja kok pantunnya. Kalau ucapannya salah, mohon dimaafin ya. Begini pantunnya buat siapa? Pantun dari Padang ya. Ucapannya kalau salah mohon dimaafin. Anek ayak di dalam kuali, bakwa santan si gula cubadak. Zaman berubah maju sekali, budaya asa jangan diubah, tujuan Cadia, itu pantun Cik Gur ya. Makasih banyak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Gur ya, silakan. Ini ngasih pertanyaan kayak ngasih kuis ya. Langsung pertanyaannya adalah gitu. Alah, ya. Silakan direspon okay. Dulu Pak.
2: Ya. Ya, silakan Pak, Pak ada
3: ya, Pak. Ya. Ya. Hmm. Nah, jadi tadi ada Cikgu yang nanya berapa sih jumlah
2: cagar budaya
3: cagar budaya
2: Padang.
3: Ya. Sejak 98 sesuai dengan surat keputusan Wali Kota Madya nomor 3 tahun 98 tentang inventaris bangunan kolonial dan kawasan cagar budaya, Padang memiliki 74 bangunan cagar budaya.
2: 74 ya. Ya, itu tahun, yang sudah terdata ya Pak ya. Ya,
3: tahun 98.
2: Nah, 98.
3: Kemudian seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan alam 2009 dengan 7,9 skala Richter dengan tak salah.
2: Iya ya, gempa ya.
3: Gempa yang sangat dahsyat yang sampai menewaskan lebih dari 500 jiwa. Banyak bangunan di Kota Padang, bahkan di jalur gempa yang ada di Sumatera Barat ini sampai ke Maninjau, Pariaman dan segala macam ya.
2: Yeah.
3: Itu akhirnya dari 74 ini menyisakan menjadi 52 bangunan.
2: 52 tinggal ya,
3: yang tinggal.
2: Berarti nah, berapa persen ya? Hampir setengah ya.
3: Hampir setengah. Nah, tentunya Padang mesti mengkaji ulang kembali. Bagi yang telah musnah, otomatis statusnya mesti dihapuskan sebagai bangunan cagar budaya.
2: Iya, iya, iya. Ya. Tapi kalau masih ada tinggal-tinggal bekasnya nggak bisa diselamatkan juga, Pak? Artinya tetap
3: masih bisa diselamatkan. Bisa. Ya, cuman itu kan ada akhirnya muncul berbagai persepsi. Kalau seandainya agak pun tunggul atau masih ada, ini masih dianggap sebagai bangunan cagar budaya. Otomatis di sekitar setitik yang masih menyisakan ini, logikanya kan tidak bisa diapa-apa kan?
2: Iya. Tidak ada visualnya ya gitu ya.
3: Iya, kan nggak ada. Tapi berarti kan kita kaku dalam memahami undang-undang. Jadi dalam memahami cagar budaya, kita berada di dua sisi. Kita akan menyelamatkan fisiknya atau akan menyelamatkan nilainya.
2: Oke, baik.
3: Nah, contoh, misalnya kayak dengan Sedengklok. Tempat di mana Soekarno-Hatta pernah diculik oleh para pemuda supaya segera untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Kemudian atau bisa jadi kayak rumah tinggalnya Bung Hatta yang ada di Bukit Tinggi.
2: Ya kan? Rumahnya kah atau nilainya kah itu ya?
3: Itu kan saya dapat informasi dari kawan-kawan. Tidak satupun lagi bangunan yang asli.
2: Oh, maksudnya yang asli dulu ya?
3: Iya, nggak ada yang lagi.
2: Udah direhab semua.
3: Tapi ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Kenapa? Karena ada tokoh penting di sananya.
2: Tapi apakah boleh, Pak? Sebuah cagar budaya itu direnovasi dengan menghilangkan ciri khasnya itu?
3: Kalau seandainya faktor alam boleh. Kita kan tidak bisa kehendak melawan alam.
2: Tapi seperti yang bilang tadi, rumah Bung Hatta tidak ada lagi yang persis seperti awalnya.
3: Iya.
2: Nah, berarti kan direhab manusia, bukan direhab alam.
3: Iya, tapi kan ada nilai pentingnya.
2: Oke, berarti ya, kalau
3: ada. Jadi penting, ada lima syarat untuk sebagai cagar budaya ini kan ada lima. Jadi kita di sana itu kan pertama 50 tahun. Mewakili masa gayanya, kemudian ada nilai penting karakter bangsa di sana.
2: Nilai penting karakter bangsa.
3: Jadi kita tidak bisa berpegang kepada satu pasal kemudian mengatakan ini tidak boleh dan segala macamnya. Ya, banyak kejadian-kejadian seperti itu di
2: bukankah bagian dalamnya saja boleh dirubah, Pak? Tapi bagian luarnya visual terlihat dari luar harus tetap sama, enggak begitu enggak?
3: Iya. Ya. Memang fasadnya tidak boleh diubah.
2: Ah, itu dia.
3: Struktur intinya tidak boleh diganti.
2: Berarti yang boleh dirubah itu di dalamnya ya.
3: Iya, di dalam.
2: Oh, gitu.
3: Jadi kadang kita kalau seandainya kita berpegang mati-matian ke undang-undang cagar budaya ini sebagai pemerintah yang memegang regulasi, kita kewalahan juga. Kenapa kewalahan? Ketika pemilik bangunan dia menuntut haknya karena bangunannya telah ditetapkan cagar budaya. Kadang-kadang di sini dilemanya. Pemerintah belum memiliki regulasi tentang SK Wali Kota mengenai pemberian kompensasi atau keringanan membayar pajak dan segala macamnya. Dan itu butuh proses. Kemudian ditambah butuh kemauan kita untuk menyediakan sekian dari APBD yang akan kita berikan kompensasi kepada pemilik bangunan. Nah, itulah solusinya ketika telah menjadi peringkat kota, kemudian menaik menjadi provinsi, ya kan? Kemudian menaik menjadi nasional, kan ada penilaian-penilaiannya. Nah, ketika menjadi provinsi, bisa jadi kita beranggapan di provinsi anggarannya lebih lebih banyak. Kemudian apakah di nasional melalui APBN anggarannya lebih banyak di Kementerian Kebudayaan? Lagi kayak sekarang ini menteri kita Bapak Fadlizon ini sedang gencar-gencarnya mencari semua bangunan cagar budaya, situs, struktur atau kawasan supaya ini diusulkan secepat mungkin dalam tanda kutip menjadi statusnya nasional. Sebab kalau sudah statusnya nasional, ini menjadi tanggung jawab dari nasional melalui APBN-nya.
2: Ya, baik.
3: Dan upaya lagi dari pemerintah saat ini kan melalui ada namanya FBK, Fasilitas Bantuan Kebudayaan, ada yang namanya Indosiana, ada yang namanya Indosiana Raya. Ya kan? Ini kan bagian upaya dari pemerintah untuk mengatasi persoalan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.
2: Nah, ini menyambung ke pertanyaannya Cik Guriah yang kedua nih, Pak ya. Sesuai banget dengan topik kita ini. Pentingnya cagar budaya sekarang untuk zaman sekarang ini. Kita bahas juga, Pak. Apa sih sesungguhnya pentingnya cagar budaya itu bagi generasi hari ini gitu loh, Pak.
3: Memang kalau seandainya kita bicara penting dalam konteks ekonomi saat ini, ya kan? Kita pasti akan melihat enggak ada gunanya bangunan cagar budaya. Ya kan? Bahkan lebih bagus kita bikin bangunan yang baru, ada pasti keuntungan secara finansialnya, bikin ruko, kita bisa jualan di sana, bikin sesuatu bisa bikin rumah makan atau tempat kos dan segala macamnya, ya kan? Tapi kita akan mesti memikirkan juga harga diri dan karakter bangsa ini. Jadi ini pengalaman, saya pernah ke suatu rumah tua, rumah Kajang Padati namanya, di wilayah Padang ini.
2: Iya, Kajang Padati.
3: Rumah Kajang Padati ini kan
2: rumah Gadang ini, Pak ya?
3: Iya, rumah Gadang. Masuk rumah Padang untuk karakter daerah daratan.
2: Daratan ya.
3: Kalau di daerah pedalaman itu kan biasanya pakai lonjong.
2: Ya,
3: kalau Kajang Padati ini kan bagian atasnya kayak pelana memanjang, pelana kuda kayaknya. Nah, saya pernah ngomong sama yang mak datuknya,
2: iya
3: ya kan, dia pun bertanya kayak gini, Pak,
2: pimpinan kaumnya ya,
3: saya ingin menghancurkan bangunan ini, Pak, sebab ini berada di jalur akan menuju ke kampus Sunan. Kalau saya bikin rumah bertingkat sekian petak, otomatis kan setiap bulannya berapa masukan itu, iya kan? Tapi saya bilang kayak gini, mak datuk, kalau seandainya nanti mak datuk punya cucu, punya anak, mereka merantau ke Jawa, ke luar negeri. Kebetulan di sana mereka ditanya kampung halamannya di mana? Di Padang. Otomatis dia akan tanya, mana bukti dia punya kampung halaman?
2: Iya.
3: Nah, ketika dia pergi ke Jawa, dia melihat Borobudur, kemudian dia pergi ke Bali, atau bisa jadi dia pergi ke luar negeri misalnya. Ya kan? Ingat dia akan kampung halamannya. Tapi ketika dia sampai, akan dia sampaikan, dia tidak bisa menceritakan bahwa di kampung halamannya masih ada sawah, masih ada rumah gadang dan segala macamnya. Jadi mana yang akan kita utamakan? Penghargaan akan nilai warisan atau akan nilai ekonomi saat ini?
2: Iya. Terutama lebih identitas ya, Pak ya. Anda mengaku orang Padang, gitu ya. Nah, ini mana buktinya nih Anda orang Padang? Oke, itu pentingnya.
3: Jadi memang kalau bisa bicara masalah cagar budaya. Saya sampai saat ini tidak bisa memberikan statement yang satu tambah satu itu mesti dua. Jadi ada memang ada pertimbangan-pertimbangan yang lain, ya kan? Yang penting kita berada di dua pilihan, menyelamatkan fisiknya atau menyelamatkan nilainya.
2: Oke.
3: Ketika kita berhadapan dengan persoalan yang sangat rumit dan krusial gitu.
2: Iya. Baik. Baik, pendengar suara Budaya Nusantara ya, kita masih dalam topik pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman ya. Karena memang zaman seperti kita lihat sekarang ini ya, Pak ya, banyak yang update setiap hitungan menitnya update gitu ya. Nah, akhirnya yang identitas oldies ini bisa ketinggalan. Nah, ini penting sekali kita apungkan lagi persoalan cagar budaya ini ya di tengah perkembangan zaman.

0: Bang, seperti itu. Itu dari Bang Orik di Jember. Terus juga ada Ibu Linda Idris di Kedoya. Apa namanya, mau nanya dulu zaman perang ada jam gadang kah, di tahun berapa jam gadang itu berdiri? Ini berbeda dari itu, tapi sama ya, intinya kan jam gadang juga termasuk di khasnya di Padang ya Bang ya. Terus Bukit juga di Bukit Tinggi. Terus juga ada Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Mau nanya tentang Maninjau Kabupaten Agam, apakah sudah ada cagar budayanya dan apa keunggulan dari Maninjau ini katanya. Terima kasih. Terus satu lagi, ini di jauh dari Ternate. Ini adakah kendala atau tantangan dalam melestarikan cagar budaya yang ada sekarang di sana di era modern ini? Gitu. Silakan.
1: Oke. Baik.
0: Agak banyak ya, Pak.
1: Kalau pepatah orang Minangnya ini sekali rago dayung apa ya?
0: Betul.
1: Dua tiga pulau talabau itu, Bang Jo. Jadi di Padang ada pepatah, sekali rago dayung, dua tiga pulau terlampaui. Gitu.
0: Iya.
1: Jadi sudah jawab semuanya, kejawab. Oke, silakan Pak.
2: Jadi yang pertama tadi apa?
1: Ya, yang pertama itu dari
0: Bang Orik.
1: Orik ya.
0: Di Jember.
1: Apa upaya lembaga terkait dalam pelestarian di Padang khususnya Sumatera Barat umumnya mungkin gitu ya. Terus ada dari Bu Idris ya. Ada jam gadang. Nah, soal jam gadang walaupun itu di Bukit Tinggi Pak kan di Padang, tapi paham juga sedikit sedikit banyaknya gitu ya. Terus
2: dan Maninjau.
1: Nah, Bu Dewi, cagar budaya yang dari Maninjau gitu. Dan apa sih kelebihannya Maninjau itu, cagar budayanya? Silakan.
2: Ya, jadi tadi yang pertama ya.
1: Ya.
2: Apa
1: upaya lembaga terkait?
2: Ya, apa upaya lembaga yang terkait? Sampai saat ini Pemko Padang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian di bawahnya ada bidang kebudayaan, melalui TACB-nya, kita saat ini lagi konsen untuk melakukan revisi terhadap sisa dari 74 yang kena gempa pada tahun 2009. Jadi kalau seandainya dulu penetapan bangunan cagar budaya ini dikelompokkan rondongan dalam satu SK ada 74.
1: Oh, gitu.
2: Ya.
1: Sekarang masing-masingnya.
2: Sekarang satu bangunan satu SK.
1: Oh.
2: Jadi dari 52 ini kita sudah menetapkan sebanyak 9 bangunan cagar budaya. Nah, kemudian konsentrasi keseriusan Pemko Padang, kita kan sudah memiliki namanya Badan Pengelola Kota Tua. Ya, kita sudah punya Badan Pengelola Kota Tua yang sekretariatnya ada di Pasar Mudia atau Pasar Gadang di Gedung Juang.
1: Iya.
2: Nah, kemudian bentuk lain laginya, kita juga punya kawasan kota tua tidak kalah dengan Jakarta. Kalau malam itu banyak atraksi kesenian di sana. Iya.
1: Itu untuk menarik masyarakat ya.
2: Iya.
1: Biar melihat kota tua seperti
2: karena
1: apa.
2: Karena ada kafe-kafenya. Ya, memang itu.
1: Kemudian jam gadang itu Pak, gimana?
2: Kalau jam gadang mungkin saya titip jawabannya, kan kemarin ini peringatan 100 tahun. Ya kan? Itu kan jam gadang memang sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
1: Iya.
2: Ya kan? Peringatan 100 tahun ini otomatis kan bagian dari pelestarian cagar budaya. Bagian menunjukkan kebanggaan kita bahwa kita juga punya jam gadang. Nah, dengan datangnya pengunjung.
1: Tapi pertanyaannya masih sama enggak dengan tahun Belanda dulu?
2: Masih sama. Iya, masih sama. Kalau saya melihat dari perkembangan foto-fotonya masih sama. Kemudian Maninjau tadi.
1: Ya, Maninjau.
2: Apa yang dibanggakan? Di sana Maninjau kan ada Hamka.
1: Rumah Bu Hamka.
2: Iya, kita enggak tahu. Saya enggak tahu juga apakah rumah Bu Hamka ini sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Tapi saya dapat informasi bangunan rumah Buya Hamka ini sudah dijadikan pustaka Buya Hamka.
1: Iya, pustaka Buya Hamka ada.
2: Iya. Nah, kemarin ini ada sebuah bangunan rumah tua yang ada di Maninjau. Ini mendapat bantuan rehab dari UGM kalau enggak salah. Dari UGM. Jadi dari UGM sana dia memberikan bantuan
1: ke Maninjau.
2: Ke Maninjau.
1: Oke.
2: Nah, ini otomatis kan akan menaikkan jati diri masyarakat Maninjau. Kemudian bisa menjadi sebagai objek wisata nantinya.
0: Siap. Dan untuk pertanyaan terakhir mungkin Pak Marsaleh.
1: Iya, baik ya. Pertanyaan terakhir ya. Itu dia cagar budaya Maninjau tadi.
0: Bukan. Yang terakhir itu dari Mama Linda Idris di Ternate. Itu tadi apakah ada kendala dan tantangan untuk melestarikan cagar budaya yang ada di Padang sekarang di era modern, dan sekali mungkin bisa langsung closing statement kali ya Pak Marsaleh ya, karena sudah menit 57.
1: Iya, silakan Pak Pak.
2: Ya, memang kendalanya kita banyak sisi ya, kita mengalami kendala. Pertama kita

0: kita tidak bisa memastikan apakah masyarakat memiliki kesadaran akan cagar budaya, ya kan? Sebab dari segi pemerintah kita sudah siap dengan regulasi dan segala macam ya. Bahkan di segi pemerintah pun bukan tidak ada kelemahan. Bidang kebudayaan masih melekat dan gabung dengan tupoksi yang lain, misalnya kayak pendidikan dan kebudayaan. Padahal kan pendidikan dan kebudayaan di satu sisi memang kebudayaan memang ditujukan untuk membentuk karakter siswa, tapi kan tidak semua materi kebudayaan bisa dikaitkan dengan masalah pendidikan.
1: Harusnya bersendiri gitu, Pak.
0: Sendiri. Di atas saja kita kementerian sudah pisah. Mungkin itu salah satu kendala, atau mungkin dari segi penganggaran atau pendanaannya. Siap tidak?
1: Apalagi di tengah efisiensi sekarang, Pak ya. Baik, Pak. Dan seluruh permintaannya Bang Jo tadi, karena memang sudah lewat 57 menit ya, mendekati penghujung. Closing statement-nya silakan, Pak.
0: Jadi, saya sudah menyiapkan sebuah closing statement. Waktu mau ke sini tadi. Jika bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya, maka bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang mampu melestarikan warisan budayanya. Kemudian ada sebuah kalimat menggantung di dalam sesudah itu, dan Indonesia memiliki keduanya.
2: Kalau gitu Pak Marsale, terima kasih Pak Marsale untuk pemaparan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa mencerahkan kita untuk tetap menjaga cagar budaya yang ada di setiap daerah kita masing-masing ya, Bang Po pendengar Pro4 ya. Dan terima kasih juga buat Bang Hat Warman di siang hari ini perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang semuanya, sehat-sehat.
1: Terima kasih semuanya. Ya.

0: weekday jam 14.
1: Abang Po, gerakan tanam bawang merah dan jagung serentak di Kota Jakarta Selatan digelar di 187 lokasi dengan kegiatan terpusat di Agroedukasi Wisata Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu. Wali Kota Jakarta Selatan, Syafrin Lipoto, mengatakan gerakan tersebut bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan di tengah tantangan perubahan iklim, keterbatasan lahan, dan meningkatkannya kebutuhan pangan masyarakat perkotaan. Ia juga mengapresiasi dukungan Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, TPPKK, Kelompok Urban Farming, serta berbagai pihak yang telah terlibat dalam kegiatan tersebut. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Desa Bawonataluo di Kabupaten Nia Selatan, Sumatera Utara menjadi salah satu warisan budaya yang didorong untuk masuk daftar warisan budaya dunia UNESCO. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan dukungan Kementerian Kebudayaan terhadap pengusulan tersebut saat membuka pagelaran budaya Bawonataluo Expo 4 2026 Gema Budaya Hilifamaidodano di Kecamatan Fanayama. Ia juga menilai budaya megalitik yang masih hidup hingga kini menjadi keunikan luar biasa dan merupakan warisan turun-temurun yang perlu dijaga. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.00.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasana siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Irama Budaya Nusantara. Selamat sore Sutresna Budoyo. Bersama saya Cika Marsya yang akan menemani Anda dalam siaran Irama Budaya Nusantara yang menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia sambil kita mempelajari budayanya. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain, dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu menjadi satu bangsa, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Untuk mengawali siaran kita hari ini, mari kita dengarkan pengetahuan mengenai tari yang berasal dari Jawa Barat. Tari Jaipongan adalah tarian khas Sunda yang berasal dari Karawang. Di tahun 1976, Haswanda menciptakan tari Jaipongan. Tari Jaipongan juga dikenal dengan tarian kombinasi antara seni pencak silat dengan tari topeng banjek, tari ketuk tilu, dan wayang golek. Dalam pertunjukannya, tari Jaipongan diiringi musik gamelan yang terdiri dari degung, ketuk, gendang, rebab, kecrek, dan gong. Selain itu, tarian ini juga diiringi dengan nyanyian-nyanyian dari sinden. Hingga saat ini, tari Jaipongan masih bisa kita lihat pada acara penyambutan tamu dari luar daerah atau dari luar negeri, pentas seni, dan acara-acara lainnya. Yuk, mari kita dengarkan bersama lagu dari Jawa Barat. Semoga bisa menambah keceriaan Anda di sore hari ini. Lagu pertama dari seorang penyanyi muda, Yura Yunita, yang sengaja menciptakan lagu berbahasa Sunda untuk mengingatkannya pada tempat di mana ia

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata dahar dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda sebetulnya memiliki arti yang sama, yaitu makan.
2: Dahar, Pak.
1: Namun, kata dahar di Jawa bermakna halus. Sementara, bagi orang Sunda, dahar bermakna kasar. Hati-hati menggunakan kata tersebut. Pastikan di mana Anda menggunakannya.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
4: Indung suku G, mual di bejaan.
3: Artinya, niat yang kuat atau ikrar untuk memegang rahasia. Suatu sikap yang terpuji dan patut dicontoh, jika sudah berikrar untuk memegang rahasia tertentu, maka apabila membocorkannya, sama dengan melanggar sumpahnya sendiri, atau sama dengan menipu diri sendiri.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Wilayah kepulauan yang membentang dari Sabang hingga Merauke membuat Indonesia memiliki keragaman budaya dari berbagai suku bangsa. Ada lebih dari 300 kelompok etnik dan 1.340 kelompok suku bangsa di Indonesia. Masih bersama saya Cika Marsya dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Yuk kita beralih ke Aceh yang mendapat julukan Serambi Mekah. Hal ini dikarenakan Aceh memiliki nilai ideologis Islam yang melekat dan begitu kental dalam kehidupan masyarakatnya. Mari kita mengenal rumah adat Aceh yang dikenal dengan nama Rumoh Aceh atau Krong Bade. Ada beberapa hal yang unik dan menjadi ciri khas dari rumah adat Aceh ini. Salah satunya, bentuk rumah yang seperti panggung dengan berjarak sekitar 2,5 hingga 3 meter dari atas tanah. Keseluruhan bangunan adat ini juga dibangun dengan menggunakan kayu. Sedangkan atapnya berasal dari anyaman daun enau atau daun rubia. Hal yang menjadikan rumah adat ini semakin unik adalah dari segi penggunaannya. Seperti di bagian kolong rumah yang digunakan sebagai tempat menyimpan bahan-bahan makanan. Sedangkan bagian atas atau panggungnya digunakan sebagai tempat istirahat atau penerima tamu. Keunikan rumah adat Aceh ini terletak juga pada jumlah anak tangga yang mengantarkan pada ruang utama atau panggung. Anak tangga tersebut sengaja dibuat ganjil yang dimaksudkan sebagai simbol religius suku Aceh.

0: mengenal rumah adat di Indonesia.
1: Rumah adat Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Rumah adat Aceh, atau juga disebut dengan Krong Bade, adalah sebuah rumah dengan struktur panggung. Rumah ini dibuat dari bahan kayu, kecuali atapnya yang terbuat dari bahan daun rumbia atau daun enau yang dianyal, serta lantainya yang terbuat dari bambu. Saat memasuki rumah, kita perlu meniti tangga di bagian depan rumah. Tangga tersebut biasanya memiliki jumlah anak tangga yang ganjil. Ini merupakan simbol tentang sifat religius dari masyarakat suku Aceh. Ciri khas lain dari rumah adat Aceh ini adalah memiliki gentong air di bagian depan untuk tempat membersihkan kaki mereka yang akan masuk rumah. Ciri ini memiliki filosofi bahwa setiap tamu yang datang harus memiliki niat baik. Struktur rumah panggung memiliki fungsi sebagai perlindungan anggota keluarga dari serangan binatang buas. Terbuat dari bahan-bahan alam, yang merupakan simbol bahwa masyarakat suku Aceh memiliki kedekatan dengan alam. Rumah adat Aceh juga memiliki banyak ukiran dan lukisan di dinding rumah. Ini menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang sangat mencintai keindahan. Di dinding luar rumah juga terdapat lukisan yang menempel. Itu menandakan tingkat dari ekonomi masyarakatnya. Rumah adat Aceh berbentuk persegi panjang dan membujur dari arah barat ke timur, menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang religius.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
3: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat.

0: Perempat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Programa 4 RRI Ngayogyakarta ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Bersama saya Cika Marsya. Sutresno budaya, mari kita menuju ke Pulau Madura.

terkenal dengan tradisi karapan sapi yang masih berlangsung hingga kini. Karapan sapi digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Pada perlombaan ini, sepasang sapi menarik semacam kereta dari kayu yang dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan-pasangan sapi lainnya. Trek pacuan tersebut biasanya sekitar 100 meter. Tidak hanya perlombaan, tradisi karapan sapi menjadi ajang pesta rakyat dan acara yang prestisius bagi masyarakat Madura. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Madura.

0: Aceh.
1: Aisyah Rauga Talifusa.
2: Kemana kabar kawan?
3: Besubu sararaku, nopak karya balai.
4: Oras dongan, poha kabar muna.
5: Poha barakan rakan mandung.
6: Kumaha damah.
7: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
8: Saya bangga menjadi Indonesia.
7: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
3: Nasaran totong inarara. Nah jadi bahagian Indonesia.
7: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
9: Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkurke diri ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken menika prayogi mboten dipun tembungaken telusupan utawi brubusan nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

0: Bu Karjo.
1: Pak Pardi, monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dereke.
2: Ayo, Pindot. Manganmu sing akeh. Ben cepet lemu.
0: Lho. Pak Karjo iki piye to? Wis reti menawa saiki akeh kabar bab antrak. Kok wani-wanine sing duwe ternak sapi? Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye, Je, Pak?
2: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Ame sak to ya Pak Pardi.
0: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
2: Piye to? Lah kok malah lunga?
3: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.
4: Irama Budaya Nusantara. Masih di Pro 4 RRI Jogja, ngeluri budoyo suara budaya Jogja. Sutresno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari suku Bugis hadir di ruang dengar Anda, menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Suku Bugis adalah salah satu suku yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, berdamping dengan suku Makassar dan suku Toraja. Dengan semboyan, Geteng Lempu Ade Tonggeng, yang jika diartikan dalam kaidah bahasa Indonesia artinya, teguh pada pendirian, jujur, benar, dan adil. Falsafah inilah yang menjadikan orang Bugis sebagai pegangan hidup dalam mengarungi bahtera kehidupan dan dalam menghadapi berbagai situasi masalah sehari-hari. Baik Sutresno Budoyo, terima kasih sudah bersama saya bersama-sama mempelajari budaya Nusantara. Saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri, semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Sebagai penutup akan kami sajikan lagu indah dari Jawa Barat. Selamat mendengarkan.

0: kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sutresno Budoyo, pemutakhiran dokumen kependudukan dan perkawinan menjadi hal penting dalam menjamin perlindungan hukum serta hak-hak konstitusional seluruh anggota keluarga, mulai dari suami, istri hingga anak. Mengingat pentingnya keterpaduan data tersebut, kantor Kementerian Agama dan Kemenag Kulon Progo bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kulon Progo menjalin perjanjian kerjasama MOU terkait pelayanan pemutakhiran dokumen kependudukan dan perkawinan. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Kulon Progo, Wahib Jamil, menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan hak mendasar bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, pemutakhiran status

kependudukan dan pendidikan secara berkala dan akurat sangat penting dilakukan agar hak-hak hukum masyarakat terlindungi secara menyeluruh. Beralih ke informasi lain. Menteri Kesehatan Menkes RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan rokok elektrik bukan merupakan alternatif yang lebih aman dibanding rokok konvensional. Selain meningkatkan risiko penyakit tidak menular, rokok elektrik juga berpotensi disalahgunakan sebagai media konsumsi narkotika, terutama di kalangan anak dan remaja. Ia menyampaikan, berbagai bukti ilmiah menunjukkan bahwa rokok elektrik tidak lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Bahkan sejumlah negara telah melarang peredaran rokok elektrik sebagai bagian dari upaya melindungi kesehatan masyarakat. Selain berdampak pada kesehatan, rokok elektrik juga dinilai memiliki potensi disalahgunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena penggunaan rokok elektrik semakin meningkat di kalangan usia muda. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Suka, sami suka, kula suka, panjenengan suka, sedaya sami suka. Kanti ngaturaken lagu-lagu dangdut numantar program 4 RRI Ngayo Jakarta.

0: Sugeng santen, setesnya budaya, sugeng pepanggian male, wonten suka, sami suka, kula suka, panjenengan suka, sedaya sami suka, sesarengan kula cendit.
1: Kalian Betty Damayani.
0: Enje, Mbak Betty gimana kabarnya hari ini?
1: Iya, baik, sehat, agak panas ya.
0: Iya, masih panas gitu nge. Kali ini kagak panjenengan sumonggo, bisa bergabung lagunya ada Bisi-bisi Tetangga. Lagu pertama, kemudian 1001. Kemudian ada Cinta Ban Motor. Yang mana ini? Kita buka ya Mbak. Di 0274540333, di 0895014166. Monggo yang mau telpon. Mana nih? Kok belum telpon? Teleponnya kebuka Mbak Betty. Coba kita angkat dulu. Halo Sugeng.
2: Halo Sugeng.
0: Aduh ya ampun, ini kok manis banget kayak mangga tuh ini. Ini kok manis banget menyapa sore hari ini.
2: Ya sabar ya nak ya.
0: Boten toh. Ini kayak es teler.
2: Tadi saya juga beli es teler. Terus saya tambah tape buat sendiri.
0: Oh gitu. Wah pantesan enak sekali, segar sekali hari ini.
2: Anak Betty biar kepengen.
1: Oh iya. Tape hijau atau tape apa Bu?
2: Tape pohon, tape telo.
0: Oh tape telo berarti yang kuning Mbak. Oh, wah itu iya. Nanti enaknya di anu digoreng. Nah toh.
2: Namanya apa anak Betty?
1: Namanya telo goreng Bu.
2: Nah, tape digoreng kok telo
0: goreng. Namanya ngantuk Bu. Iya toh Mbak Betty. Ini pokoknya kita berdua langsung mau berangkat loh ini.
2: Oh ya, oke.
0: Okay. Cari tape.
2: Pokoknya siap selalu.
0: Iya. Ya, oke. Okay. Lagu apa Bu Tujo?
2: Apa yang disiapkan?
0: Bisik-bisik Tetangga.
1: 1001 Cinta Bak Montor.
0: Cinta Ban Montor.
2: Ya pasti Cinta Bak Montor
0: kowe. Cinta Ban Montor, enggak mau bisik-bisik tetangga ini.
2: Ora wong ora tau nonggo kok.
0: Lah ini sama kita berdua nih nonggo. Monggo kita dipun.
2: Kagem. Panjenengan kekali Sugeng Makarya nggih, Nak. Ugi kagem Mbah Yono
0: Wiro.
2: Inci. Paimin Romo Hadi Ngadiono Adi Matito Sumarto. Romo Heri Sardono Mbah Kinan. Mbah Gio Bapak Untung Raharja Bapak Sardio. Mani Sapka Bopo Jumange Mas Bambang Suparno Mas Itu Nak Rian Nak Lagianti Bik Supriyati Bu Sriwi Diajeng Widyanise Bopo Sumar Bopo Kasiono Mulawen Mas Adi Pontosari Mbah Mus Tanjung Pinang Mugi Sehat Adik Haji RCG Kiri Konverja Dimas Yanto KR Joko Budu Mbak Pipi Dukar Siti Butarni Butitut Mas Gilas, Pak Tuti Graito, Mbak Noyo, Mbak Anggun, Mbak Siti, wonten ing Ngayogyakarta miku, Bapak Ibu Nugroho, wonten ing Mangiran, Mbak Ije, Mbak Suro Trisik, Bapak Supoyo Kadilayar, Bapak Damases, Mbak Man, wonten ing Pengasih, kalian wonten ing Temon, Lek Gono, Romo Narto Indra, Romo Yuwono Marto Priyarjo, ingkang pungkasan kagem Romo KRT Projo Adikusumo lan sedaya sutresna budaya wonten ing pundi kemawon wonten ing acara suka sami suka kula suka penyan kekali suka sedaya sami suka makaten jengsi.
0: Oke
1: iya
2: santen
0: santen. Sudah ada yang milih Cinta Ban Motor. Ayolah, pilih bisik-bisik tetangga lah. Kok maksa? Sugeng santen.
3: Sugeng santen.
0: Aduh, ini yang cocok ini. Bisik-bisik tetangga.
3: Ini pokoknya anu.
0: Gimana kabar Bu Agianti yang tambah cantik pakai kacamatanya warna merah sekarang?
3: Alah-alah, apa ya?
0: Lobong semua warna punya tuh waktu itu cerita sama Jengdit.
3: Pokoknya ini segini lagi ya cantik adikku, Nek.
0: Sing pundi?
3: Adikku penyanyi loh.
0: Oh, ada dua soalnya Mbak Betty sama kulo, dua-duanya ya?
3: Dua-duanya pokoknya semlohe.
0: Iya. Ya pun kulo tak ngalah, agak sedikit lah.
3: Alah, yo ngalah kok apa-apa.
0: Ya wis, tak ngalah agak banyak.
3: Ayo kan es tua ya ngopo.
0: Wih, yang tua siapa? Kita kan muda Bu Agianti.
3: Aku 17 tahun.
0: Lah, gimana toh? Sehat toh enak gini nih toh?
3: Ya, sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
3: Selalu.
0: Alhamdulillah. Meskipun akhir bulan.
3: Iya.
0: Tapi pokoknya tetap tidak surut jajannya.
3: Tanggal tua ya seneng, tanggal 6 ya seneng, tanggal tengah-tengah ya seneng. Pokoknya wis rasa dinggo susah, mikir apa?
0: Mikir jajan apa pokoknya hari ini ya.
3: Pokoknya yang penting ana minyak, ana gas, ana uyah wis dadi lawuh.
0: Sebentar, sebentar. Gimana ceritanya ya? Ada uyah, gas sama benar sama minyak. Itu njok mau goreng garam apa ya. Terus penting. Lah kok ono-ono wae.
3: Kene tak tempe sisi ya isa anu wadah lah yo.
0: Ya ampun. Lah niku mung di anu mau dikedepi. Pun ini hari apa teh ini kok lek ketoke pada semangat sekali pokoknya senang banget ini pokoknya.
3: Wes kok ora disemangati yo piye to? Engko ndak glokro gek gur gundang glundu tak semangko.
0: Pokoknya ini semoga yang mendengarkan kita bertiga hari ini dari tadi Bu Dwi Jo ini pokoknya ikut senyum-senyum ya, ikut ketawa ya toh Bu Dwi, Bu Kianti.
3: Pokoknya nanti sampai jam 5 pasti semua pada ketawa-ketawa.
0: Harus ketawa-ketawa. Lagunya apa?
3: Lagunya sama bundaku tadi.
1: Cinta Ban Montor.
0: Enggak mau bisik-bisik tetangga yeah. Bener toh ini. Ternyata, tapi sebentar ini kok cinta ban motornya kok kayaknya rusak ya. Waduh, ini gimana ini? Aku nanti dimarahin nih. Udah bilang cinta ban motor, lah, kok nggak bisa diputer? Maafkan. Ya udah, salam dulu.
3: Kagum bunda aku Dwi Jo ning wau. Bu Supriyati, Bu Yanwase, Pak Wening, Mbak Noyo. Lajeng. Mbak Gono, Lek Gono, Lek Gono, Mbak Lek Leni, Mbak Yono, Mbak Yono, Mira Saben. Lajeng, Bu, sama Rama Tujoba, Subagyo, Rama Ngadiono, Rama Yono, Marto Diarjo, Rama Prajo Sasono, Pak Mordono, Dimas Rian Gemes, Mbak Yeni Pato, Pranyo Gini pun kagum sedaya kemaman ngejeng di nge, kalian
0: sempeti. Bu Agianti, ini mohon maaf. Bu Twijo juga mohon maaf, ternyata cinta ban motornya error, tidak dapat diputar. Jadi bilangnya bisik-bisik tetangga terus
3: diputar. Bunda majere gocap.
0: Tak ganti mau baterai cinta, Bo.
3: Iya, enggak apa-apa.
0: Maafin ya.
3: Pokoknya aku harap Bunda dihapus itu hayu-hayu.
0: Maafin, maafin.
3: Nggih. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Sutresno Budonyun Pangapunten, lagunya ganti Bisik-bisik Tetangga 1001 atau Bahtera Cinta. Mohon maaf ya.
1: Nggih. Sugeng sonten, suka sami suka.
4: Sugeng sonten, suka sami suka.
1: Nggih.
4: Suka. Anggit suka, Mbak Betty suka, sedoyo sami suka.
1: Iya, gimana kabar Bapak?
4: Sinten.
1: Bapak. Nah, Bapak yang itu, yang di sana.
4: Sedayu.
1: Oh iya, Bapak yang ada di Sedayu. Sehat toh, Pak?
4: Sehat.
1: Nggih. Bapak mau pilih lagu apa, Pak? Bisik-bisik Tetangga, 1001 atau Bahtera Cinta?
4: Ya, oke. Bisik-bisik. Ini rumah.
1: Bisik-bisik Tetangga. Oh,
4: kenapa? Banwar. Error.
1: Iya, cinta mohon ban maaf. Motornya
0: cinta
1: error.
0: Ban motornya lagi rusak panmoy. Gimana kabar? Gimana sehat ya?
4: Sehat. Sendiri dan Mbak Desi dan keluarga tancap sinar dengan kesehatan Ubi.
0: Ji.
4: Nek cinta mboten krek nganu to mboten ali to kalih kula.
0: Mboten.
4: Pinten.
0: Sedayu toh? Nggih. Weh, lah niku Pak Sedayu. Sebentar, sebentar. Ini tadi habis kena sinar matahari. Enggak, ini enggak lupa biasanya. Tapi ini maafkan. Ini tadi barusan keluar kok mak celeng. Hingga tadi ada banyak yang hilang ini. Kan ada Pak Sumar. Gitu. Pak Sumar wonten sedayu. Ngapunten, leres to?
4: Nggih.
0: Ini tadi.
4: Nggih,
0: monggo.
4: Kagem Bunda Dwijo, Ibu Wagianti, Mbah Noyo, Ibu Yanuati, Ibu Supriyati, Romo Ngadiono, Eyang Casmito Murti, Irukun Werdo, Bobo Sardio, Romo Tujo Subagio sekalian Ibu, Bobo Sukadjo, Imogiri, Mbak Ana, Romo Junardi Mursari, di Bandung Bondowoso, Mbak Yeni Patuk, Mbak Andin, Bopo Sagio, Mbak Blendi, Lek Gono, Pak Sawiyo, Pak Sumidi, Pak Supar, Pak Ersigit,
0: ya,
4: Romo Mujiono Brosot, Mas Mamat, Mas Ipul, Mbah Mantemon, Mbah Man Pengasih, Pak Untung Kulon Progo, Bu Nani Bajuri, Mbak Pipit, Mbak Isut, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, Mbah Mus Tanjung Pinang, Bambang Sutarno, Pak Cipainin, Pak Yanto Grogol, Pak Yanto Candia Panggalian Ibu, Yusuf Kabirdo Martani. Oh nggih, sampun mawon.
1: Sampun. Oh
4: nggih. Matur nuwun.
1: Sami-sami Pak.
0: Sami-sami. Berikutnya. Halo. Oh, terputus. Sebentar di 0274540333. Halo, halo, halo.
1: Sugeng sonten, suko sami suko.
0: Banyak yang terputus dari kemarin, ada apakah gerangan? Coba, halo, sugeng sonten.
1: Sugeng sonten.
0: Kok terputus-terputus sekedap, Betty? Napa meniko? Ya, kita sambil baca.
1: Yes.
0: Loh, masih? Berikutnya
1: kita baca pesan dulu nggih dari Bapak Untung Raharjo. Halo.
0: Masih terputus, sembari nanti mengecek siapakah.
1: Nggih, Pak Untung Raharjo sugeng sonten, suka sami suka. Sedaya sami suka nderek salam kagem Ibu Dwijo ing Karangmojo saha Mbak Ijem ing Piyungan. Matur nuwun Pak Untung Raharjo. Berikutnya sugeng sonten, suka sami suka.
5: Assalamualaikum,
0: Mbak Anggun.
5: Iya.
0: Oh, gimana iya kabar Mbak Anggun?
5: Iya, insya Allah doa yang sama ya, baik sehat juga. Dengan ditabukan Mbak Betty ya.
1: Iya.
5: Kapten suka sami suka, kula suka, Mbak Betty suka juga dengan ditabukan ya. Sedaya sami suka. Agungan dari Aceh nanti ya, yang siap dikit nanti ya.
1: Iya.
5: Salamnya buat yang udah masuk semuanya saja, juga yang belum bisa masuk, salam sehat selalu. Kagum dengan kita juga Mbak Betty, matugas ya, semangat sih.
1: Iya.
5: Ya udah, gitu aja, makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, makasih Mbak Anggun.
0: Terima kasih, sugeng santen.
1: Suka sami suka.
6: Sugeng santan, suka sami suka.
1: Nggih, kabar pun bagaimana Bapak?
6: Ya Cundi.
1: Kabarnya sehat?
6: Tetap bergeng ye.
1: Oh nggih, kirukun?
0: Wardo.
1: Nggih. Lagunya mau pilih apa Pak?
6: Lagu ini pun derek kemawon ikan sabun cuma
0: pilih
6: kinton-kinton
1: monggo.
6: Bu Nani Bajuri, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Bu Dwijo Sakutra, Ibu Wagianti, Ibu Supriyati, Ubi Su Sri Supatmi kagem mami ingkang muwa-muwa Buyayu Buguru Pusat Mutomuti Mbak Pipik Mbak Titut Mas Mbak Tarbi Mas Kasiono Mas Ipul Mas Mamat Mas Ardi Mbak Andin Mbak Ana Mbak Tri Mas Rian ingkang kemremes niku lajeng kagem Rama Ngajono Rama Yuwono kagem Pak Sunadi Pak Sumar lajeng Pak Sadyo Pak Sawiyo Pak Supaya Pak Tumedi lan kagem sedaya kemawon matur nuwun
0: sami-sami. Kira-kira satu lagi sebelum kita ke WhatsApp. Waduh, terputus. Mau enggak yang mau telpon? Halo, nggih pun kita ke WhatsApp dulu aja ya, nge. Mbak Betty.
7: Dari Bu Nani Bajuri nggih. Sugeng sonten suka sami suka Bu Nani Bajuri, titip salam kagem Mami Sartika, Bu Sri Bon Agung, Bu Dwijo, Bu Yayu sedaya Yayu, Eyang Sas, Bu Endar, Bu Dianingsih, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asih Goprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Yu Sirup, Yu Mudo, Romo Yuwono, Romo Narto Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Poncosari, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Pak Tirto, Pak Sumar, Sedayu, Mbah Man, Pak Tirto, Pak Damas, Kus, Mbah Glendi, saking Bu Nani Bajuri Gamping Tengah. Nggih, matur nuwun Bu Nani.
0: Sami-sami, berikutnya ada Pak Kasiono. Tadi ada siapa menikah?
8: Oh, sami suka, sugeng sonten jenggit, so sugeng sonten Mbak Betty Damayani. Okay. Loh, Pak Kasiono, Mbulawen Drogadi, Kintun Salam Katur, okay. Ibu Tutin Joko Yudan, Ibu Sri Utami, wonten sawetan kampus Isi Bantul, Ibu Tarmi, Demangan Baru, Ibu Yeni Patok, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagianti Wareng Gunung Kidul, Ibu Mami Sartika untuk ing minggir, Ibu Supriyati Tunggul Timur Semanu, Mbah Noyo Kadungsari, Kirsi Seto Jalan Timoho, Pak Tupar wonten ing Senden Kulon Progo, Pak Sarjio wonten ing Jatimulyo, Ki Rukun Werdo utawi Romo Mariono wonten ing Mejing Wetan, Pak Bambang Sutarno wonten Purworejo, Pak Sagio wonten Jalan Samas, Pak Supoyo wonten ing Kadilayar. So katur sedaya para sutresna suka sami suka wonten ing RRI Prompat Ngayogyakarta. Sugeng sonten sugeng midhangetaken lagunipun nderek jenggit saha Mbak Betty Damayani. Mekaten sugeng sonten matur nuwun.
0: Sami-sami terima kasih. Sutresna Budaya kita putarkan tadi, kalau Mbak Anggun pilih lagunya apa, Mbak?
7: Mbak Anggun ngikut aja.
0: Ikut ya, kalau gitu kita putarkan dulu Bisik-bisik Tetangga. Monggo.

0: Sama-sama, Nisa Rama.
1: Gak pernah
2: mengenal makanan khas Indonesia. Bubur Manado. Nama lainnya adalah bubur tinutuan. Merupakan makanan khas favorit dari Pulau Sulawesi. Tinutuan dalam bahasa Manado berarti campur aduk. Karenanya, di dalam bubur Manado terdapat sayur-sayuran yang beragam, lauk hewani seperti ikan, dan lauk nabati seperti tahu dan tempe. Mengenal makanan khas Indonesia. Kuliner ini tidak bisa dipisahkan dari Yogyakarta. Bahkan, Yogyakarta mendapat julukan sebagai kota gudeg. Dengan rasa yang manis, gudeg terbuat dari sayur nangka muda yang bersantan bersama ayam kampung dan telur. Melalui proses memasak yang tidak cukup sehari dan menggunakan kayu bakar, membuat gudeg mempunyai cita rasa tersendiri.

0: Berapa tering lu ribut aja wis suara Bria Jogja. Mbak Betty, kita masih buka lagi di 0274540333 lagunya ya. Ada Dokter Hello. Cinta.
1: Hello Dangdut.
0: Satu lagi Istana Bintang. Sugeng.
2: Sugeng.
0: Sonten.
2: Sonten.
0: Siapa ini? Ditanya siapa kok ketawa?
2: Tanya nggak tahu ya, aku yang guyu ya.
0: Lah iya toh, nanti kalau beneran nggak tahu nanti sedih.
2: Bingung ya.
0: Nah iya toh. Gimana kabarnya Ki Joko Bodo yang terus di sopyo?
2: Tetap.
0: Harus ya.
2: Harus.
0: Jangan ada yang mau nyopyo.
1: Sehat. Ki Joko.
2: Tetap ayu ya.
0: Iya dong, kita berdua kan cewek-cewek Chan.
1: Iya.
0: Ngomong sendiri kok.
2: Ya. Dari penyar.
0: Ini ngomong sendiri isin dewe gitu.
2: Yo enggak toh, nyatane
0: kok gitu ya. Nggih, ya. Pun alhamdulillah lah. Ya. Lagunya mau apa, Ki Joko Bodo?
2: Yo enggak tahu ya.
0: Wih, kok enggak tahu
1: dokter cinta?
2: Enggak tahu kok.
0: Coba
1: dokter
0: Mbak
1: cinta, Hello Dangdut, Istana Bintang.
2: Dokter cinta wae.
0: Dokter ayo. Cinta. Kintonnya kali ini untuk siapa saja?
2: Banyak sekali ini.
0: Ya. Banyak sekali ya. Tak tunggu lo ini.
2: Nggih. Menyumbang ora diam aja yang aku kesinggung
0: yo. Oh, lo diam aja kesinggung.
1: Nanti tak oke.
0: Lho.
2: Nggih. Romo Yu nggih, Romo Nato Hendro. Kose ya, Mas. Tunggu dulu.
0: Tunggu dulu lagi kirim salam. Ayo didengarkan.
2: Ana wong antuku kompo.
0: Nggih.
2: Nggih, popo sukabjo, kalian popo tutup sukabjo, kalian ini Romo Narto Endro.
0: Nggih.
2: Romo Ngabiono. Romo Ngabiono telepon bolak-balik nang apa ya, Mo? Kula mboten tahu nek ke HP ya, Mo.
1: Oh, diajak jalan-jalan.
2: Nyuwun pangapunten mangke Pak Kalis telepon.
0: Nggih.
2: Mbak Noyo, Mbak Yono, Ki Rukun Wedo, Ki Ati Pain nggih, nyawi Ki Mas Ibu. Mister Pasya, Mas Suma, Pak Kosima, Pak Kosima. Mbak Sina, Mbak Man, wonten Noto sama Gus.
0: Nggih.
2: Pak Ki Kumbokano, Bapak Tirto. Pak Tuti Jarto, Bapak Rangka, Bapak Senarji, Bapak Nyawiji, Pak Tanyo, Jalan Samar. Ibu-ibu nggih wong meneng mawon.
1: Iya, udah tak iyai.
0: Nggih, ditunggu ini.
2: Sudah diwijo mami sate kae iki
1: wonten iki. Oke, nggih.
2: Inden wae abdi nggih.
0: Nggih.
2: Sami diparingi. Iki kriwan agung yo moto ero ngomong kan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Berikutnya
1: Sugeng Santan, Suko Sami Suko.
3: Sugeng Santan, Mbak Fi, kalian Mbak Dita.
0: Nde.
3: Niki saking Lopati.
0: Monggo Pak Sawiyo.
3: Sami sehat aja ya.
0: Sehat.
1: Pak Sawiyo juga.
3: Niki kulo. Lakonipun.
0: Nde.
3: Pak Joko Budo ya niku.
1: Dokter cinta.
3: Dokter cinta. Pak Kirno, Pak Yanto, saya Pak Yanto, Pak Mir Jujur, Pak Suro, Pak Mujiono, Bu Wagianti, Bu Sakinem, Bu Supriyati, Bu Marta Saronto, Bu Sirup, Lajeng Pak Tujo Subagio sekalian. Tajeng Pak Rimban lan sanipun kagem sedaya ingkang midhangetaken parkop pro 4. Matur nuwun makaten mawon.
0: Sami-sami, terima kasih. Halo. Sugeng.
1: Santen, suka sami suka.
4: suko sami suko sugeng sonten sing dicel
1: sami
4: sehat.
0: Sehat.
1: Ini siapa?
4: Malia.
1: Kenapa Pak Palian?
4: Jalan Samas Palian.
1: Oh, Jalan Samas. Mbak Glendi, Pak itu.
0: Pak Sagio.
1: Ya, Pak Sagio. Tetangganya nah, ya.
4: Adik-adik Glendi.
0: Iya, lupa lu sama adik-adik Glendi.
4: Menjang tindak lu jendik kali adik Betty.
0: Insya Allah.
4: Kalau tak dari kenten dia. Jika kem Pak Sawio, wow, sekian Pak Sawio, kali Pak Kasiono wonten Bulawen, kali Ki Joko Budu sekian sonten, Ibu Wakianti, masih Ibu Mamamat, Ibu Yanuase, Ki Rukowetjo, Pak Sarjo dan Mulyo, Ibu Karmi Jemangan Baru, Yusirip, Bu Marto Saronto. Bapak Tujo sebagai sak warga Mbah Noyo lan Pak Yono mungkin tansah sehat. Pak Sumar Diono Sudogati, Pak Sumar Sudayu, Pak Singa Diono, Ibu Tujo, Bu Sibon Agung Yumudo, Putri Sami, Pak Yanto lan Pak Jono Grogol, Pak Suro Trisek, Ibu Yayu Pare, kali Pak Jamin Ngajaran, Pak Wardi, Pak Gono, Pak Bang Starno, Pak Rojo, kali Ibu Mbo Karno, Pak Paimen, Pak Di Sukardi wonten ing Jalan Sama Sukir Tunggal, Ibu Pipit, Ibu Tito, Pak Nadi Mursari, Mbak Blendi, kali Mas Adi Ponta, Pak Supoyo Kadilayar, kali Bu Sri Monjali, oleh Bapak Tupar, Mas Rian, Ahai, kali Pak Juliakannya saya dan kagem sedoyo mawon, oh weh yu cokro wonten ing kalian ubi kali Pak Yanto Panut kali Bado Giyoso Sirat matur nuwun lagu ini klo nyuwun apa sih nomor selalu
1: lagu
0: Hello Dangdut Dokter Cinta?
4: Cinta. Ah, nggih, Dokter Cinta.
0: Nggih.
4: Kula tenggal nggih sing di kali iki.
1: Nggih, Pak Sagio. Sugeng sonten, Pak.
0: Ci, berikutnya halo.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
4: Suka sami suka, kula suka panjenengan suka sedaya sami suka.
1: Nggih. Ini siapa nggih?
4: Bunga melati dan bunga kamboja mekati setiap sore. Mekati setiap sore dipetik untuk dikasihkan para sahabat. Mbak Betty dan Mbak Andita Rizky aku ucapkan selamat sore. Penyiar yang cantik-cantik di Radio RRI Pro 4.
1: Sudah? Oh ya.
0: Kita lagi tunggu ini mau bikin puisi atau mau bikin pantun Mas Sipul.
4: Selamat sore.
0: Sore. Lah kok tumben toh mau bikin puisi apa? Pantun toh ini tadi.
4: Pantun buat dirimu berdua.
1: Terima kasih, Pak.
4: Iya, Mbak Betty, apa sehat Mbak Dita ya?
1: Nggih, sehat.
4: Alhamdulillah, lama enggak jumpa.
0: Iya, kemana ya, Mas? Tak cariin kemana enggak masuk kelas toh.
4: Ini baru ada giat di luar ya Mbak.
0: Oh gitu.
4: Iya. Untung ini bisa kita dengar di telepon suaranya. Kalau enggak bisa ini.
1: Oh iya. Halo, halo.
0: Iya. Okay. Gimana? Ya. Lagu apa tuh Mas Ipul? Mas Ipul lagi di mana sih?
4: Baru di kota Bengawan ini Mbak.
0: Oh Bengawan. Oh, belum ada lagunya nih, tak cariin ya.
4: Iya.
0: Apa ini sekarang mau lagu apa?
4: Tadi lagunya apa aja Mbak Dita?
0: Hello Dangdut,
1: Dokter Cinta,
0: Dokter Cinta,
1: Istana Bintang.
0: Yang mana?
4: Oh, kok itu mah lagu saya.
0: Yang mana?
4: Dokter Cinta kan aku dokternya.
0: Oh iya betul. Itu cintanya, Cinta. Dipanggil Mas Ipul.
4: Oh iya, Istana Cinta ya.
0: Iya.
1: Istana Bintang.
0: Istana Cinta, Istana Bintang. Waduh yeah. aja.
4: Dokter Cinta ada di Istana Bintang.
0: Ya, yeah. Boleh Istana Bintang nanti yeah. diputarkan. Lagu kintunnya.
4: Kintunnya bersama Pak Sagio ya. Selamat sore, selamat yeah. Sagio ya.
0: Nggih.
4: Dan lebih baiknya aku tak bonceng kirim-kirimnya bonceng Pak Sagio tadi juga Ki Joko Budo tadi ya. Pokoknya untuk semua pendengar Perempat selamat sore semuanya. Semoga semuanya selalu berikan kesehatan, juga berikan kelancaran dalam setiap aktivitas setiap harinya. Buat gitu? Bapak tidak banyak Rita Rizkia, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Jangan lupa nanti kopinya ya Mbak Betty ya.
1: Oh iya, kopi sekarang.
4: Apa gantinya?
1: Ini es tape katanya Bu Dwijo.
4: Oh es tape.
0: Iya. Es tape ganti.
4: Wah seger banget es tape.

0: บ้า
1: บุรี
0: เอ้ยจากขึ้นต้นกาสมมาซื้อมาไอ้ฟูเลยว่างเด
1: ้เรื่
0: อยเอ้ยกาสมมาซื้อฟูมาลอยอัดเชือกต้นติดสุดจนต้นตัวเล็กปวดใจมาเออมาเรียนไปแยกฟูอยู่หมดช้อบะยันก็สอยยันก็บะสุริสสอยสุริมาอยู่ที่แคว้นนี้บะยายุสสอยยายุบะวิสาติบะสุริวิบะนามิปัจจุริเรศิเศตโตyang sas anum lu sam pak tambang Sutarno Romoyu ke Mbah Kimak Pak Suro Pak Mas Paryono Mbah Mbak Weneng Mbak Pipit Mbak Mbak Mbak Pipit Mbak Tarmi Mbak Mbak Wagianti Sakem Mbah Mbah Pak Kasiono, Pak Kiman, Mbak Kiman, Kak Mbak Yeni, Kak Mbak Yayu, Soyo Yayu, Kak Mbak Soyo Kemawon. Agar dengan berdua cantik-cantik ya. Selamat sore, matur nuwun.
2: Sami-sami.
1: Terima kasih. Satu lagi.
2: Yes, sugeng santan suka sami suka.
3: Sugeng santan Mbak Betty jeng Andita Rizkia suka sami suka.
2: Nggih.
3: Saya suka. Kula nggih suka banget.
2: Nggih.
1: Nggih.
3: Halo, sapa lali ora Mbak Andit jeng Andit.
1: Dalem, Bu.
3: Lali ora karo suaraku.
1: Menika dari Monjali.
3: Oh iya.
2: Bu Sri.
3: Buat Jeng Andita.
1: Asik, yang warna merah nih ya.
3: Iya. Kok kayaknya capek ini suaranya.
1: Gimana, Bu?
3: Dendit kemarin tuh aku seneng banget. Wah, suaranya. Ini kok kita ya wis jam ya ini kok.
1: Oh iya, itu tadi, Bu.
3: Ini ketawanya renyah kok.
1: Nggih, pokoknya semangat terus.
3: Oh iya dong.
1: Nggih toh?
3: Terus.
1: Heeh.
3: Nek ora ngono kok ndak disemprit.
1: Nggih.
3: Ya, saya mau ikut. Tadi tuh dikasih salam sebelum Mami Sartika tadi siapa, Dendit?
1: Mas Ipul.
3: Sebelumnya Mas Ipul yang apa Palian?
1: Pak Sagio.
3: Oh, Pak Sagio nggih matur nuwun tadi kok kayaknya nyenggol saya.
1: Nggih.
3: Terus Mami Sartika. Bu Bija sampun mlebet?
1: Sampun nomor setunggal.
3: Oh nggih, salam buat Bu Bija. Lajeng Pak Noyo sampun?
2: Dereng.
3: Pak Noyo, oh nggih, Mbah Noyo tidur siang sadak iki.
1: Nggih.
3: Lajeng tadi Mami Sartika sudah.
2: Bu Agianti.
3: Oh nggih, Bu Agianti, terus Ki Kumbokarno.
2: Pak Sumar.
3: Pak Sumar, terus apa yang dekat di layar Pak yang suka gowes itu Pak Supoyo. Nggih.
2: Nggih.
3: Pak apa dekat di layar
1: Kak? Nggih.
3: Suka gowes nggih. Mas Rian, ajeng Pak Rimbang. Ya, buat semua pendengar Pro 4, saya lagunya tak Hello Dangdut aja.
2: Siap.
1: Nggih.
3: Hello Dangdut dari Rita Sugiharto.
1: Leres.
3: Oh nggih, itu soalnya lagi tak nggo latihan.
1: Nggih.
3: Semoga semua pendengar senang mendengarkan lagu ini. Nggih, matur nuwun Jeng Dit.
1: Sami-sami.
2: Nggih, Bu.
3: Sugeng
2: santen.
1: Sutresna Budaya ternyata sudah hampir pukul 16, jadi kita ke kabar berita pukul 16 dahulu. Nanti kita putarkan kembali untuk panjenengan lagu-lagunya. Semoga mboten saten pundi-pundi tetap nyawiji sesarengan Pro 4 RRI nggih to. Sesarengan Mbak Betty lan kula
2: Jengdit.
1: Enje wonten ing suka sami suka. Kula suka panjenengan suka sedaya sami suka. Sebelum nanti baik dipilih adalah dokter cinta ya berarti ya Mbak ya.
2: Iya.
1: Dokter cinta nanti kita akan putarkan kagem panjenengan. Sumonggo yang sekarang juga belum gabung telepon atau WhatsApp silakan gabung telepon atau WhatsApp. Nomornya mboten ganti tetap di 0274540333 lan monggo kita ke kabar berita pukul 16.

0: Yes.
1: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Sutrisno Budoyo, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Daerah Istimewa Yogyakarta, memanfaatkan momen masa ajaran baru untuk memberikan pendidikan demokrasi bagi pemilih pemula. Program ini disisipkan dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS serta masa ta'aruf murid madrasah di tingkat SMA dan SMP sederajat. Ketua KPU DIY, Ahmad Sidik mengatakan, materi yang diberikan meliputi prinsip demokrasi, cara menangkal berita bohong, hingga bahaya politik uang. Lewat sosialisasi interaktif ini diharapkan lahir generasi muda yang cerdas dan bertanggung jawab pada pemilu mendatang. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kelurahan Wirobrajan Yogyakarta mulai mempersiapkan program penataan kawasan kumuh di RW 12. Langkah awal ini dilakukan lewat sosialisasi kepada warga agar masyarakat bisa terlibat langsung sejak tahap perencanaan. Lurah Wirobrajan Seno Wibowo menegaskan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif warga. Komunikasi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam pengentasan wilayah kumuh. Lewat sosialisasi tersebut, warga dan pemangku kepentingan diharapkan punya pemahaman yang sama, sehingga penataan lingkungan bisa tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gapah tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

0: Sutresna Putih, kita kembali lagi di Suka Sami Suka Kulo Suka Panjenengan Suka Setia Sami Suka. Mbak Betty, lagu yang bisa dipilih apa aja ini?
1: Hitam Manis, Kuda Lumping, sama Sepiring Berdua.
0: Ini kagem Sutresna Budaya, monggo ada yang sudah gabung kata Butwijo kirim voice note. Manut, bisik-bisik tangan sudah diputarkan. Kemudian ada Pak Untung di Sami Galo Sugeng Sonten Jengdit. Lagu ini pun derek mawon. Kintonnya untuk Mbak Dita soho Mbak Betty, Yumudo, Mas Rian, Mami Sartika, Mas Mamat, Mas Ipul, Mas Andi, Mbah Man, Bu Dwijo, Bu Agianti, Bu Yayu, Mbak Ana, Pak Rimbang, Pak Damaskes, Pak Yanto, Yulegi, Bu Naomi, Bu Supriyati, Bu Widyaningsih, Pak Bambang, Ki Kumbo Karno, Pak Supoyo, Bu Nani, Pak Mujiono, kemudian Pak Sumar, Pak Tumidi, Pak Sarmin, Pak Suki, Mbak Widayati, Yusirup, Pak Wening Prayogi, kagem Mbak Betty lan Mbak Dita, mangke konter diparingi bagas kesarasan lancar tumbuh ki dalem. Matur nuwun.
1: Berikutnya Pak Sudar. Mono. Sugeng sonten, suka sami suka, kula suka panjenengan suka sedaya sami suka, kula Pak Darmono saking Panembahan badhe nderek ngregengaken suka sami suka. Lagunipun nderek ingkang sampun dipun cawisaken kirim dumateng ingkang sami mirengaken. Matur nuwun jengdit lan ugi Mbak Betty.
0: Sami-sami. Berikutnya de Mbah Ijem.
2: Sugeng sonten, jengdit Mbak Betty Damayani. Sugeng sonten, suka sami suka. Kula Mbah Ijem Babatan Piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika. Kula lagune nderek ingkang sampun cumawis mawon. Badhe kintun-kintun nggih, kentune kagem Bu Sri Utami, Bunda Dwijo, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Lek Yanto Grogol, Lek Yanto Candi Abang, terus Mbah Surotrise, Bung Mami Sartika, Yumudo, Bu Salimah Jalan Pleret, Bu Yayu, Mbak Yani, Mbak Rup, lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken. Oh nggih si Pak Untung Raharjo, kalau Mbak Anggun, kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka. Sugeng sonten Mbak Betty jengdit.
1: Sugeng sonten.
2: Sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur nuwun. Kemudian ada Bu Tarmi, monggo.
3: Suka sami suka, kula suka jengdit kalian Mbak Betty suka sedaya sami suka. Jengdit niki butar minggit nderek kinten-kinten lagu-lagune manut mawon mboten pilih-pilih setunggal kagem Bunda Dwijo, Bunda Wagianti, Bu Ana, Bu Andri Sendowo, Pak Kasiono Mbolawen, Mami Sartika, Pak Rimbang, Bu Sri Utami, Kiro Siseto, Pak Satino, Mbah Noyo, Mbah Jio, Pak Yono, Mbah Glendi, Mas Ipul, Pak Tupar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Pak Wawan Haka, Romo Yuwono Marto Diarjo, Bu Yanu Asih, Mbah Ijem, Mbah Anggun, Pak Yanto Bulegi, Bu Yayu Kalih-Kalih Ipun, Pak Sarjio, Pak Banjembang Sutarno, Ki Joko Budo, Pak Bono, Pak Yanto Sayegan, Pak Sabio, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tujo sekalian Ibu, Bapak Sukiran sekalian Ibu, Pak Ardi, Bu Supriyati, Bu Karsipi, Bu Mudo, Bapak Tuter Ndasilan, Bu Sagina, Mbah Suro, Pak Paimin, Lek Berjujur, Pak Nardi Mursari, Mbah Mus Tanjung Pinang, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, Matur Suwun, Sugeng Sonten, Sugeng Makaryo, Jengdit kalian Mbak Betty, Matur Suwun.
1: Sami-sami.
0: Terima kasih. Kita buka teleponnya di 0274540333.
1: Sugeng Sonten, suka sami suka.
4: Sugeng Sonten, suka sami suka, Mbak Betty, Jengdit. Halo.
0: Terus pundi Pak Babang?
4: Alhamdulillah, baik. Teman-teman Ki Jengdit, Mbak Betty. Sehat kan?
0: Alhamdulillah.
4: lagu ini pun napa ya?
1: Hitam manis kuda lumping sepiring berdua.
4: Oh, hitam manis. Salam.
1: Hitam manis. Oke.
4: Okay. Oke, salam-salam ya.
0: Monggo.
4: Kagem Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Andin, Mbak Agung, Mbak Siti, Putri Jep, Mbak Kianti, Putri Kami, Putri Bonago, Yusiro, Pimendo, Putarni, Gunane Bajuri, Eyang Tan, Mami KPK, Kuritiane Nise, Buya Yuk Weni, terus Mas Ipol, Mbak Kaya, Pak Diman, Dedungan, Pak Kurtenteng Rego, Pak Yantoyologi, Pak Sumar, Pak Untung Rami Galuh, Pak Tupar, Pak Desa Imin, Mas Rian, Mas Adi Pondosari, Mas Yudi Kueni, Mas Adi Taten, Ijoko Buruk, Ingo Karno, Tuk Kira Romo Kudus-Kudus kalian, Romo Yono Moro Tiarjo, Romo Ngadiono, Pak Sabio, Pak Rimbang, terus Pak Mudiono, Mbah Suro, nggih Pak Haji, Kakang Jodrawan, Jengdi,
0: nggih.
4: Terima kasih, terima kasih.
0: Sami-sami, terima kasih. Berikutnya, halo Sugeng Sonten.
5: Halo Sugeng Sonten. Suko sami suko, Mbak Betty suko, Jengdit nggih suko, Pak Bambang Sutarno nggih suko. Kula nyuwun tembange sepiring berdua.
1: Oh nggih. Bapak siapa Pak niki Pak?
5: Kulo.
1: Nggih.
5: Asinten nggih.
1: Nggih.
5: Walah, dilalekke tenan nek sing delik niku nggih jeng.
0: Dalem.
5: Sing ten
0: guwa niku.
5: Ketok kok nggih.
1: Guwa. Oh Pak Depaimin.
5: Pak Depi sing ten guwa.
1: Pak Depaimin po.
5: Tanglet Mbak Betty sinten?
1: Pak Depai.
0: Tanglet Mbak Betty, tanglet jendit, ngoten lho.
5: Nggih Pak Dipaime.
1: Oh nggih. Cuaca cerah Pak nggih, sehat Pak.
0: Alhamdulillah sehat. Pak Di terus pundi? Momo mana Pak Di kok enggak pernah masuk eh?
5: Teng dhuwur e mboten mriki.
0: Waduh, Momo kijen. Mimi.
5: Mimi nggih rong dina ramara.
0: Waduh, Mimi kemana to sekolah napa?
5: TK.
0: Mbok TK. Mimi lan Momo nggih, Pak. Pak Di lagunya tadi mau apa tadi Pak Di? Sepiring ya? Sepiring berdua?
5: Sepiring berdua.
0: Jih, kinton ya?
5: Makanya sepiring berdua,
0: pilih-pilih. Mbak Betty.
5: Oke, salam-salam.
0: Monggo.
5: Kagem katemben Pak Bambang Sutarno, wonten Ki Joko Budu, Mbak Man, Mbak Min, Pak Sumar, wonten Sedayu, Mbak Blendi, Romo Tujo Subagio, Romo Ngadiono, Mas Ipul, wonten Eyang Dwijo, Mbak Pipit, Ibu Tarmi, Ibu Sri Utami, Ibu Sri Bonagung, Mbah Noyo, Pak Yon, Pak Sakirman, Pak Sagio, Pak Salio, Pak Yanto, Mas Rian Yumudo, Ibu Wakyanti, wonten Kang Gilas, wonten Mbak Siti, Bu Yayu, wonten Yurati, Bu Salama, Prayogine, kagem sedaya kemawon, kagem Jeng Betty, Jeng Dit, Wilujeng Sonten, Wilujeng Makaryo, ngantos paripurno. Matur nuwun.
1: Sami-sami.
0: Terima kasih Pak De Pak Imin. Salajengipun monggo.
1: Sugeng santen suka sami suka.
6: Halo, sugeng santen suka sami suka Mbak Betty.
1: Cik, ya.
0: Nggih.
6: Napa sae nggih?
0: Sae Cici, ayo terus pundi?
6: Alhamdulillah sehat walafiat. Lagune napa, Cik?
1: Hitam manis kuda lumping sepiring berdua, pilih mana?
6: Sepiring berdua mawon.
1: Oh nggih.
6: Iki wau kan telat to, dadi tinggal sepiring untuk berdua.
1: Oh iya.
0: Nggih.
1: Lauknya dobel nggih.
6: Lauknya malah dobel ini.
1: Oh nggih.
6: Sayurnya tinggal koretan. Tak atur salam nggih, katemben pinten nggih lauk.
0: Pak De Pak Imin.
6: Oh nggih, sugeng sonten Pak De Pak Imin. lajeng kagem Rama Tudo kalian Ibu Mbak Yusiru Plek Gono Lek Glendi, lajeng Kikumbo Karno Kirukun Werjo Mbak Titut, Bu Sibon Agung, Bu Sri Utami, Mbak Yumudo, Pak Pur Kenteng Rejo, Mas Ipul, Mbak Suro, lajeng Mbak Ana, Mbak Andin, Lek Yanto, Mbak Yulegi, Lek Yanto di Anindia, Bunda Trijo, Bu Algianti, Mbah Noyo, Bu Supriyati, Bopo Wening, Pinter Maling deh, Mbak Andin, Mbak Yeni, lajeng Bu An, Mbak Tarmi, Mbak Pipit, Mami Satrika, Mbak Anggun, kagem sedaya kemawon deh.
0: Ngeten.
6: Kagem cita-cita kalian Mbak Betty sugeng tugas ngantos tuntas mangke. Matur nuwun sugeng sonten.
0: Sami-sami, terima kasih. Halo.
7: Halo.
0: Sugeng.
7: Sugeng.
0: Sonten.
1: Suka sami suka.
7: Suka sami suka. Sinten malih sing suka nggih.
0: Kula.
7: Kula sinten, kula nuwun.
0: Nah.
7: Nggih. Ayu suka nggih.
0: Nggih.
7: Nggih. Saya sami suka.
0: Alhamdulillah.
7: Nggih. Sinten Mbak Betty?
1: Nggih.
7: Bapak ngriku.
1: Di mana, Pak? Rumahnya?
0: Wonten.
7: Wonten pundi ya, semana?
1: Saya Gan, bukan.
7: Nggih.
1: Oh, saya Gan itu Pak Yanto.
0: Nggih.
7: Nggih, lasune. Apa mawon sendin?
0: Ada hitam manis, kuda lumping atau sepiring berdua, pundi?
7: Kuda lumping sing rame.
0: Kuda lumping, nggih.
7: Banget-banget yakin ten kagem kemau. Kanu si Iyayu, Iyayu, matur nuwun ane dia, Gian, Mbak Yupu yo Iyayu, ingkang wonten rongkot Pak Susilo, kalih kagem sedaya kemawon sing di,
0: ngoten,
7: nuwun pangapunten saingan sampun ngintun sedereng kula kintuni sedaya, matur nuwun, assalamualaikum,
0: waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, salut singipun,
1: sugeng sonten, suka sami suka.
8: Suka-sami suka.
1: Nggih, yung muda. Oh, oh nggih.
8: Bener ya mbak.
1: Bener nggih. Sedang apa?
8: Sedang masak.
1: Oh, masak.
0: Sedang ya. Apa? Ternyata masak apa? Masak apa, yung muda?
8: Masak gori.
0: Masak gori.
1: Sama gori tahu ya.
8: Mandang, mau.
1: Oh, nggih.
8: Masak pun mae iso saya mengkari mandang-mandang. Diet, Mas Teh.
1: Oh, diet, ya.
8: Dipanasi.
1: Oh, nggih.
0: Dipanasi.
8: Kudeng dipanasi lak luwe enak.
0: Nggih, leres.
1: Nasinya yang panas, nggih.
8: Nasinya yang panas.
1: Nggih.
8: Ya menemui.
0: Lagunya apa?
8: Aku Pak Wendy sing meriah wae.
1: Hitam manis kuda lumping sepiring berdua.
8: Kuda lumping.
1: Kuda lumping. Nggih.
8: Kae manut le sing muter mangke sik pundi manut.
1: Oh nggih, siap. Nggih.
8: Salam nggih.
1: Monggo.
8: Sampeyan Pak Yanto, kalian Pak Yanto Bulesi, Pak Dono. Bunda Tiga, Bunda Wasianti, Bunda Sri Tami, Bunda Sri, Ibu Tarmi, Bu Yanuase, lajeng-lajeng Bu Niwa, wonten Bu Yayu, sedaya Bu Yayu, Putri Bonagem, kalian, Mami Satika,
1: yeah.
8: Lajeng-lajeng Pak Rimbang, Ibu Mokarno, Pak Samyo, Pak Satio, Pak Satio, Pak Bambang Suparno, Pak Tupar, Mbak Siro, Bu Joko Budo, Mbak Noyo Mbak Yono, terus lagi kadang Mas Rian Ahai, terus kadang Bu Nani Bajuri, kadang kadang Bu Sampo Yoko Bali, Bu Salima, Bu Tiyot, kadang Bu Sampo Sekang Babatan, sing siapa ya Pak Wali ya Mbak siapa Mbak Cik Mijet tuh nanti terakhir lho
0: Bu Ijem
8: Bu Ijem, ini masih Pak Wali ya
0: Mbak Tuna apa-apa baru
8: jape kene areng ninggal ngono lho.
0: Nggih.
8: Nggih lah jeng kagem. Nika rana-rana. Mas Ibur, Mas Mamata, Pak Tumiti, Romo Jingardiono, Romo Yung, Romo Pujo, Pak Suka, Bu Yanti Candi, Bu Kebumina, wes kagem sedaya kemawa lah, wes sing budi selak selimung gue.
1: Nggih.
8: Pokoke kagem sedaya sing kesupan di Yang Mali. Ngeten nggih, sing di.
0: Nggih.
8: Pokoke salam sehat ya kagem sedaya kemawon pendengar Radio Perempat, semua sehat. Pun matur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Betty. Sebentar terpesona dengan Yumudo. Nanti kita buka lagi ya Yumudo. Untuk teleponnya ada Pak Supoyo dulu yang kirim voice note.
9: Suko, sami suko, lo suko, jengdi suko kali Mbak Betty sama Yani. Kesarasan wonten ing penjenengan. Lo ini nembe gue wonten ing daerah daerah Kuoso nika. Jadi salam kagem Pak Nabi Mursari, Pak Toro, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Ki Rukun Wedo, Ki Wawanaka, Ki Tumedi yang Buas, Pak Widodo, Ki Rimbang, Ki Wening, Pak Mbokarno, Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri Utami, Bu Didut, Bu Mudo, Bu Siwi, Bu Sas, Bu Anjasmo, oh, Bu Anu, Bu Januarse, Bu Sutarmi, Supriyati, Bu Pipit, Mas Yato, lan Manato, kagem sedaya mawon.
0: Sami-sami. Mbak Betty, kita ke lagu dulu yang banyak dipilih tadi berarti adalah
1: Kuda Lumping.
0: Hitam Manis.
1: Oh iya, Hitam Manis.
0: Hitam Manis. Nggih, monggo.

0: Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam 3 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Halo, Dok. Kapan mulai?
2: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
1: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kan gue ngurungok RRI. Masa ngurungok RRI gak ada nunggu sewulan. Iya tak.
2: Pak, nganggi HP niku saged mireng ke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngeten niki mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.

0: Suka sami suka, kula suka panjenengan suka sedaya sami suka. Monggo monggo yang mau telpon, mau kirim kirim salam, yang belum kirim kirim salam silahkan. Ya tuh Mbak Betty.
1: Ya.
0: Monggo. Ada lagu yang masih bisa dipilih, yaitu ada Citro, Full Senyum atau Demi Kowe. Pundi, gitu. Monggo di 0274540333 atau kita bukakan juga ini yang kirim-kirim salam di WhatsApp sebentar, ada dari

0: जी
1: Sugeng sonten suka sami suka.
2: Sekedap Romo, Mbah Suro, wonten. Halo, sugeng sonten.
3: Sugeng sonten. Sugeng sonten.
1: Nggih, halo Bu.
3: Mbah Buyut.
1: Oh, Mbah Buyut nggih.
3: Juruh Gentong.
2: Monggo Mbah Buyut.
3: Nggih. Derek ngaturaken kasugengan rumiyin.
1: Nggih.
2: Nggih.
3: Katur Putri Jo.
1: Nggih.
3: Pak Wening, Mbah Noyo, Bu Wagianti, Bu Supriyati. Lajeng Bu Mudo, Mbah Glendi,
1: okay.
3: Di Bandung, Ki Kumbo Karno,
1: okay.
3: Sanesipun kagem sedaya kemawon.
2: Nyoten.
3: Katen, matur nuwun.
2: Sami-sami, terima kasih Mbah Buyut Juru Gentong. Tadi Mbah Suro ternyata belum diputarkan. Kita putarkan.
4: Sonten, suka sami suka. Mbah Suro rapatio suka, jengdi jeng peti suka, sedoyo sami suka, sak pendengar, sak gedungi RRI, sak isine, sak setap-setape ya suka. Nek do suka ki Mbah Suro ya wis melu seneng. Nggih, lagunipun kula nomor setunggal jeng peti jengdit. Pripun gadah pawarta sehat
1: sakeluargi
4: mugi mekaten pinuwune putra garwa nggih do sehat nggih kintun salam kagem Ibu Wagianti Bu Yanuase Bu Sakinem Bu Nani Bajuri Mbak Yeni Mbak Yayu Bu Rubiati Bu Rubini Bu Tarmi Mbak Yusiru Bu Duwijo Bu Salamah Yuratri Yumudo Bu Sri Bonagung, Bu Sri Jalam Paris, Mbah Ijem, Mbah Glendi, Mbah Gono, Pak Sawiyo, Pak Sudar, Pak Sagio, Mbah Min, Lewir Jujur, Ki Kumbo Karno, Mbah Noyo, Mbah Glendi, Ki Joko Budo, Ki Rukun Werdo, Ki Resi Sito, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Sak keluarga Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Ardi, Pak Supoyo, wis aku wis kentekan ambegan, sanesipun
1: okay.
4: Binjang malih mungkin ndak mburini ya kepengin mlebu kagem jengli jeng peti
2: sugeng
4: ngayahi tugas ngantos paripurna kelalen Mbah Trisno Utomo kali Mbah Adi Suparman Mbah Arjo Suprapto mungkin ana tak single ndak meri mekaten kemawon matur suwun
2: sami-sami terima kasih. Berikutnya ada dari siapa Mbak Betty? Mbak Cio dulu ya. Suka sampe suka santan Mbak Betty Ugi Jengdit dari absen gih. Mungkin jaringan kekalitan sehat dari atur salam Putu Wijo Karamojo Pak Tirto Putarmi Pak Haji Ngantiono Mbak Glendi Ugi Setuya Engkang Mita ngatakan suka sami suka wonten pun dimawon anggahipun mungkin jaringan sedaya tansah mangge kasarasan. Salam sehat salam budaya lagunipun ingkang kathah dipun pilih matur nuwun.
1: Nggih dari Pak Iwono. Sugeng sonten suka sami suka perempat Jogja Jengdit lan Mbak Betty saking kula Rama Iwono Marto Diharjo wonten Danurejan Jogja kirim kagem Ki Joko Budo Pajangan, Ki Rukun Werdo Budu Wijo, Bu Sartika, Bu Sri Bon Agung, Bu Wagianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januasih, Mbah Noyo, Ki Resi Seto, Sedoyo Masianto, Ki Kumbu Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Payek, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Hindro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haga, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar, kagem sedoyo pendengar Pro 4 RRI Jogja, wonten pun di papan, Sugeng Laras, kagem penyiar Sugeng Makaryo. Nggih, matur nuwun Pak Iwono.
2: Salajengipun wonten
1: Romo Mulyat sih.
2: Iya.
1: Nggih.
5: Suka sami suka dikirim buat Mas Gilang.
1: Mas Gilang? Nggih.
5: Bunda.
1: Oh iya.
5: Suka sami suka dikirim buat Mas Jordan, Mas Gilang, Mas Emi Prabowo, Mas Iskam Pambudi, Mas Emi Prabowo, Mas Sugiman Nurseto, Jempit, dan Mbak Peti, dan buat semuanya aja.
1: Iya.
5: Buat Jempit dan Mbak Peti, Sugeng juga, saking Ibu Mulyasi.
1: Nggih, Ibu Mulyasi, nggih.
2: Noten, nggih. Mbak Peti berikutnya.
1: Nggih, berikutnya dari Pak Damaskus, Mbak berdua sugeng sonten, salam sehat lagunipun derek bonceng Mbak Kemawon, salam pun kagem Kirukun Werdo, Ki Joko Bodo, Pak Bambang Sutarno, Pak Sagio, Mbak Glendi, Mbak Gono, Pak Kasdiono, Pak Baulawen, Romo Hangadiono, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Tupar, Pak Untung, Mbak Suro, Mas Yudi, Bu Yayuk Kueni, Bu Yayuk Jalan Paris, Bu Sri Utami, Bu Sri Supatmi, Bu Duijo, Bu Supriyati, Bu Nani Bajuri, Bu Widianingsi, Bu Sartika, Mbak Yumudo, Mbak Anggun, Mbak Yeni, Mbak Titut, Mbak Tuti, Mbak Pipit, Mbak Siti Prayogini pun kagem sedaya pamit danget kagem Mbak berdua sugeng tugas lancar rejekini pun nggih. Matur nuwun Pak Damaskus. Berikutnya Bu Asri Lembah Sunyi. Telepon putus terus, sinyalnya jelek mendung. Titip salam buat Pak Depaimin nggih. Matur nuwun Bu Asri.
2: Sami-sami Mbak Glendi nggih sak menika, monggo.
1: Mbak Glendi.
2: Mbak Glendi mau telepon atau mau WA?
4: Oke, santan.
1: Santan.
4: Mbak.
1: Cendit.
4: Titi. Niki celup jalan sama Mbak.
1: Mbak.
2: Mbak Glendi Mbak.
4: Ingkang sampun cuma wis mawon nggih.
1: Siap.
4: Gendong-gendong.
1: Monggo.
4: Mbak Darmi, Mbak Pipin, Mbak Anggun, Bu Wagianti, Bu Yanwase, Bu Salama, Bu Dujo. Mami Sartika, muah-muah, Mbak Juru Gendong. Mbak Susi, Jalan Pramuka. Terus buat dari Sendowo, terus Male, Pak Men ngajaran, Pak Sagio, itu cara jalan sama itu palian, ese enggang yang tanggal 6 ni kau cing jumpa monitor,
1: kata
4: ke Pakistan dan terus kemarin Pak Paimin gua, Pak Sumar, Pak Mujono, Pak Ipul, Pak Mamat, Pak Tupar, Mbak Suro, Ki Joko Budu, Ki Kunerjo, Mbak Yono, Mbak Noyo, terus kemarin Pak Arti Klaten, Mas Arti Ponco Sari, Buwik Sorobayan, Busung di Sorobayan, Mbak Puput Nampan, terus Mare, Pak Wati Nengan, terus Mare, Inden ye, deh pokoknya itu yo, mulai tahun 2045 pun Mbak, sekalipun. Alif mboten nggih catetan namung ngawur nih matur nuwun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Matur nuwun.
2: Sami-sami Pak Ferry.
0: Manjer suka sami suka enek pinggir kolam.
1: Nggih.
2: Terima kasih manjer terus.
1: Oh iya, siap.
2: Bu Hartini.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten Mbak Betty, Jamayani, kalian Cengdi, Dere, ngerengaken suko sami suko sonten meniko. Lagunipun Dere kemawon Ceng, kinten salam-salam kagem sedulur ya kemawon, amargi pegang.

0: Rizky apa pamit Rumin.
1: Betty Damayani
0: pamit juga. Ketengah dari Suko Sami Suko. Okay. Terima kasih yang sudah gabung mendengarkan di 106,6 FM Utawi RR Digital. Matur nuwun sangat yang dari tadi sudah manjer. Nyuwun pangapunten yang belum bisa masuk gabung telepon karena waktunya sampun mepet ngantar ikung kita. Okay. Pun kalau begitu kita berdua pamit. Ketemu lagi di Suko Sami Suko. Canepun sugeng santan. Matur nuwun.

Sutrisno Budoyo, inovasi digital dalam pengelolaan wisata Jeep di lereng Merapi terus diperkuat melalui penerapan kartu tanda anggota dan sistem barcode. Asosiasi Jeep Wisata Lereng Merapi menghadirkan layanan wisata yang lebih transparan, aman, dan terintegrasi secara digital. Kepala Dinas Pariwisata Sleman, Edi Winarya, mengatakan sistem barcode memungkinkan setiap kendaraan Jeep terdata secara digital. Informasi penting seperti identitas pengemudi, pemandu wisata, dan asosiasi dapat diakses langsung oleh wisatawan. Beralih ke informasi lain, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul pada tahun ini kembali menggelontorkan program perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 256 unit dengan total anggaran mencapai 5,12 miliar rupiah yang bersumber dari APBD 2026. Program perbaikan rumah tidak layak huni ini ditargetkan rampung pada akhir September mendatang. Kepala Bidang Perumahan DPU PRKP Gunung Kidul Nurgianto mengatakan bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen untuk terus menjalankan program perbaikan rumah tidak layak huni setiap tahun sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu senang budaya, semoga kita bisa mengatakan sesarangan siraman rohani Islam. Kali ini bersama dengan Ustazat Rohimatul Laili membahas mengenai sodakoh minongko mergi berkahipun Allah. Kagem panjenengan sugeng mitangataken.

Rumah Tahir RRI Ngelori Putih Jawi, Suara Budaya Jogja. Seterusnya Budaya, segera kita mendengarkan kagem pacaran kumandang azan maghrib untuk yang berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

0: Sultas Nobudoyo, kumandang azan maghrib telah kita dengarkan bersama bagi kaum muslimin dan muslimah. Selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Wahai saudara-saudaraku, setiap bencana, ketakutan, kecemasan, dan hilangnya rasa aman dari diri kita dan umat ini tidak lain disebabkan karena lemah dan hilangnya iman kita. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Fatir ayat 43 yang berbunyi,

yang artinya karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan, melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu.

Bumi yang kita pijak ini merupakan amanah. Jagalah ia, jangan sampai rusak keseimbangannya. Diharapkan manusia selalu menjaga kelestarian lingkungannya. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi,

hatinya. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Rumpadering Lur Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Maturnuwun Panjenengan Tansanya Wici Sesarengan Pro 4 RRI Yogyakarta lan monggo kagem panjenengan yang baru saja bergabung tentunya segera kami akan mendengarkan kagem panjenengan serial Ring.

Koro Pesang Juang Suryo datang katingal sunari Rembulan datang katingal esempian delik ono gundu aneng mego ingin ngusirno putih negari Manduro tadi seksi rujiting penggalih topagung Manduro Prabu Basudewo katingal sepi sampun wimbo tintrim druning nolo labet menggali akan kamu tenaring Rojo Manduro ikan duman diawit saking pakar tinipun Nalindro Yakso Prabu Gurawongso ingin nyidro resmi Dewi Mairah nadian muska bucal tebeh parandene tansah gumono musrik sak lebeting nolo kawibuan lahiring jejabang saking genggarwo Dewi Mahendro ingin tasih jejabang nenggih Risang Noroyono paran warga ngarso tinempuh tambuh tambuh sutaning galih merihatosaken pakartini pun tedak kurasing mengsah ingin mijil saking Dewi Mairah menggiraden Baswara Kangsa ingin panggung amutah dateng noto Manduro nadyan katingal lebi pepasrani negari Manduro para jenis doyok katingal kuciwo tingkem kang netro tupi binuko biar bayangan iri sang kongsok monomusik yang sesang noto dadyo beragapan penggali yang noto Manduro

0: itu bersuatu doyo ngaturakan pantai gelori ujung sugeng dalu
1: sugeng panggian malih wonten ing pagelaran ringgit fajajal sedaluan atas ingkang dipun nadani dening panitia RRI TVRI KR Soho Pepadi Daerah Istimewa Yogyakarta ingkang dipun garekan langsung saking kagungan dalam gedung Sasoninggil Duyabat Alun-Alun Kidul Kraton Ngajakarta Adiningrat dipun ditaken dening dalang Ki Seno Nugroho saking Telem Sewu Panggung Harjo Sewon Bantul kanthi babar lampahan Banjaran Kresno Supas Mubudoyo Rikit Fajisal Dalu Peniku dipun iringi karawitan Wargo Laras Perantu Gending Ki Seno Nugroho dipun sesepui Ki Seno Nugroho Wondenir niku swantening waranggono Nyi Sri Atini Nyi Suciati Nyi Wahyu Krisnawati Nyi Nuning Arum Nyi Siti Marfuah Nyi Eni Lestari Nyi Yuri Nisida Soho Nyi Tatin Lestari Hamdayani Putuyu, agelaran dikit wajud salah dalu peniku dipun sungkuyung Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan HR Wiyugo Atmo Darminto ingkang ingkah ing dalam sawet jajar nomor selikur Panembahan Ngayogyakarta persewaan WK Group Jalan Asti Kuningan Blok G nomor 19 Catur Tunggal Depok Sleman telepon 0 kali 7 sekawan gangsal tunggal gangsal gangsal tunggal anu usaha dagang ternak ayam kampung utari plesetan piyungan bantul telpun 0 kali 7 sekawan 3 gangsal 3 kali 3 suhu ibu nunu ingkang wonten ing pasar Mringharjo seterusnya budoyo kebareng kula aturaken ingkang ngayes jejibahan dalu peniko penanggung jawab Dr. Andes Haji Nur Yudi MM Produser Dr. Andes Budi Pramono Produser Teknik Wira Satya Dinar Sarjana Teknik Produser Pelaksana Slamet HS Pangarah Teknik Heri Sulistiyadi Pangarah Acara Partiono Pangarah Siaran Sutarjo Pemantu Siaran Program 4 Soho Program 1 Nur Rahman Mustafa Soho Swanto Operator Konti 1 Soho 4 Sukirman Soho Jemagir Penyiar Program 1 Soho Program 4 Ferry Soho Isti Wernarni MCR Waiman Diesel Soho Asi Sutresno Soho Taruki Pemancar Wahyu Soho Nur Salim Unit Manager Yanti Sukito Pengarah Teknik Lapangan Hardiman Operator Obiven Sugianto Sri Margono Soho Marianto Koordinator Teknik Studio Patmono Perlengkapan Konsumsi Sudi Soho Banu Sugianto Administrasi Sutarjo Penyiar Lokasi Suparti Aplin Studio Suprianto Seterusnya Budoyo Atur Uningu Pilih Ringgit Wajuta Dalu Peniko Dipun Relay RRI Samarinda Kalimantan Timur
2: Iya
1: ya. Supresno Budoyo Panitia Pagelaran Ringgit Fajosal RRI TVRI KR Soho Pepadi Daerah Istimewa Yogyakarta Ngeraken Sugeng Amersani Soho Sugeng Midhangetaken Lan ingkang kepengin Amersani Katoran rawuh wonten Gedung Sasoninggil Di abad Alun-alun Kidul Kraton Yogyakarta Adiningrat Babar lampahan Banjaran Kresno dipun anggit dening dalang Ki Seno Nugroho saking Telem Sewu Panggung Harjo Sewon Bantul. Sumangga.
2: Marem rasaku Maedro. Wah. Monggo tak sawang saka kene katon mencorong cahyane anakku lanang Sinarayana. Ora mokal yen besok bakal dadi bocah sing prigel, sing titis. Monggo ya pinter bab ulah apa wae. Yayi. Saka banget tresnane pun Kakang lawan Atmajaku, pun Kakang kok kepengin gendong. Ngudang marang Atmajaku Sinarayana mumpung wancine durung wengi banget. Lilanono, dak kantine Atmajaku tetinju kahanan sakjroning kedaton Yayi.
3: Inggih sumangga sinuwun. Sir menika putra Paduka piyambak Purbawasesa wonten asta Paduka Sang Nata.
2: Kene. Nyaketo nyedhak karo pun Kakang tak tampanane tak gendonge anakku lanang Sinaryana iki.

mereking wanci lumampahing dino. Wis Drebala putra Mandura sing mapan wonten Widura Kandhang nenggih Raden Pakrasana Narayana miwah Brutajaya. Saya geger negari Mandura karo tingkah lampahipun Raden Kangsa Dewa. Bawahi pranataning negari ingkang nekak gesanging kawula Mandura. Temah nungsang kuyang gesanging kawula Mandura. Nadyan Nata Mandura Prabu Basudewa kaya wis puncatan kawicaksanan. Amomu pos dateng pepesening kodrat ucape mangke. Sulaing Joko Widura Kandhang kekasih Raden Narayana.

0: 三天回去毕业早离我一个安娜姑娘的肝胆你肝胆肝胆那你安娜留人家嘛我一个家的王都王安的兵王来姑娘来给杜外姑的呢saben saben ono rame rame pendak pendak ono gegeran kowe mesti gawe perkara kowe mesti sing dadi jalaran kowe iki jane iso dielekke apa ora tono kowe iki iso manut ora nek kowe kepengin aku ndang mutar ya terusno lehmu seneng rampok ngecu begal aku ki wis wirang tenan ora yana aku ki wis ijen saben-saben aku mlaku neng kademangan wong-wong dotek klesik jane aku ngerti nek ukarane iki do ngrasani aku ya mergo saka tekonmu kuwi saka polahmu kuwi no judek tenan aku iki gagas kowe iki nganti kaya wis ra duwe pengarep-arep iso gula wenah kowe nganti becik ana rayana kowe iki nek tekonmu ngono kuwi terus jalombokmu nang omah mengungkep-ungkep terus gagas kahananmu lemu seneng rampok kowe iki krasa ora nek lelakonmu kuwi bebecer jenenge kulawarga ora ming kowe ning aku mbokmu kakangmu iki jane melu wirang Narayana kowe iki kena dikandani ora tono
1: kose to jenengan iki ngopo?
0: Teko-teko ora ana angin, ora ana ngopo-opo, aku ora ngopo-ngopo kok mbok uring-uring iki. Kowe iki jane ngopo apa? Oh, selak to. Kowe iki wong salah ora gelem ngakoni salahmu, kowe iki menungsa apa to?
1: Lho kok seto?
0: Aku ora salah. Nek aku rumangsa salah, aku kleru, aku mesti ngaku. Lah rumangsaku aku iki ora ngopo-ngopo apa-apa. Kowe tak gebuk tekenan lho kowe. Kowe ngrampok begal gek sing mbok rampoki dudu sak pepadamu. Saben eneng nayaka saben ana prajurit mandura sing sugih. Saben ana punggawa sing njaluk majeg negara ana tengah dalan mbok petoke, mbok gebuki terus duwite mbok jarah. Iya ora? Ngaku ora kowe? Kowe rasa selak wong sak desa kene iki wis ngerti kabeh Narayana. Ayo nek pancen kowe kumbi alasanmu apa? Dasarmu apa? Bener ora? Wong kono kene do ngrasani nek kowe iki tukang rampok, tukang ngecu. Oh kuwi to. Oh kuwi, oh kuwi. Dikandani senengane sekecap padha sekecap. Lah genah kowe iki begal arep ora ibu mbok tutupi lendang kae wong desa ki apal karo lagekmu. Dasare kulitmu ki beda dhewe. Ayo ngaku.
1: Kose to kose.
0: Sampeyan ki nek durung ngerti takono aja kesusu-susu ndak tambah tuwa. Nek wis takon terus wis cetha, nah kuwi mengko kowe nemtokake nggone arep tumindak. Aja ujug-ujug nesu, durung ngerti perkarane kok nesu. Lho, kowe iki anakku ki ana bab sing ngembet karo anak aku wong tua mesti kecipratan. Bola mbok becik mesti melu bupak. Iya. Ning nek arep duka, arep nesu, iki nek wis ngerti perkarane. Kuwi nesu wae. Nek cetha aja kesusu. Mengko ndak kesluru. Aku tak matur ya. Matur apa? Kowe arep alasan apa kowe? Apa sih dingendikake bapak kuwi bener?
1: Iya,
0: nek akoni nek aku sok maling nyolok
1: gedene begal kuwi bener.
0: Nah, ngaku to kowe. Kowe ora ndejet to piye kowe iki ngono? Nek pancen kowe ora duwe njaluk aku aja sok malong maling ngampak ngecu begal ngerampok mirang-mirang ke wong tua tak kandhani
1: kusik to, kusik.
0: Wong
1: kandhani ya. Kuwi jane pakulinan wong tuwa. Dumeh dadi wong tuwa terus adaane dumeh iso nesu terus nesu. Ora nganggo petung bener apa luput, mung mergo krungu bab sing ora apik terus nesu muni-muni.
0: Mengko nek aku wis rampung lematur nesu wae ora apa-apa, ning kowe kudu nompaturku dhisik.
1: alasan kuwi iki rungokno sik bapa. Aku duwe lekas kaya mengkono mau jane ora kok tok. Tanggo pengareman pegawean. Saya-saya golek mukti kuwi ora. Petungan kuwi slimet, aku ngakoni nyolong jutuk begal mau mergo saka nggonku wis ora mentala weruh kanan ing kawula mandura sing saya suwe saya rekoso. Kekurangan sandang pangan mergo akehe buru-buru wektu sing dijaluk saka praja mongko nekak uripe kawula. Mula akeh kawula sing padha nandang kekurangan mekasan padha nandang lara. Yen wis lara mongko angel tetombo jur mati. Mbok coba to sawangen. Kawula kademangan kang kecingkrangan iki ora mung siji loro nanging meh sak perangan kawula kademangan padha rekoso uripe. Teka bapa sajake wisa lumuh ngentasi perkara. Mula banjur tukul kerkatan tekadku nggonku bantu marang para kawula sing dirampok bondo darbeke kanggo bulu wektu menyang praja. Dadi cetane aku ngrampok begal malik kuwi entuk entukane ora tak pek dhewe nanging tak balekke menyang kawula sing butuhake. Kabeh tak meratani. Aja nganti ana sing kurang. Dene sing tak jaluk bandane sing tak rampok dudu bandane kawula nanging ya bandane para nayaka sing do njaluk pajek menyang Pokarang Pradesan. Tak cegat dalan tak jaluk bandane nek ora entuk tak taboki tak antemi. Entuk-entukane nek tak wenehke kawula kuwi ngono kuwi cetane. Coba nek ngono kuwi apa aku kleru? Aku ngerti yen kabeh mau kleru dalan lancarane. Ning mergo aku wis ora duwe akal. Piye carane kanggo mbantu wong-wong pradesan? Mula bondo sing kudune dadi kewajibane sedulur-sedulur kabeh mau ya kudu dirasakake. Dirasake dening wong-wong sing budidaya, ora kok sing ketayalan ngrekoso kawula, kok sing ngrasake kepenake wong-wong kraton Mandura. Aku ora seneng, Bapa. Aku ora trimo. Nek kamuktening nayaka-nayaka kraton kaya ancik-ancik sengsaraning kawula, aku ora seneng. Wes gage, saiki kowe omong. Dasarku ngono kuwi bener apa luput? Nek arep nesu gek nesu. Aku wis matur, Mbah, atur iki mau kanggone bapa bener apa luput mongso burung monggonmu megalih ning aku nganggo dasar. Wis gak nesu. Gek bengok-bengok. Kowe mak balang selop raimu lho kowe. Karo wong tuwa kok ngoso-oso nanayana. Arep kowe kuwi nganggo pawadan kaya ngono kowe kuwi tetep salah, kowe kuwi tetep luput. Lah rak apa to? Aku wis ngerti nek aku tetep kok salah iki aku wis krasa, Bapa. Arep aturmu mau katone kowe iki bebela kawula, kowe labuh kawula sing padha ngrekoso ning caramu sing luput. Wong labuh kuwi aja nganggo cara sing nista kaya ngono nyolong jupuk rampok kuwi dadi laranganing negara. Kuwi nerak pranataning negara apa meneh kowe kuwi anakku. Kowe anak demang kudune sing iso dadi patuladaning para nom-noman sak kademangan aja malah marahi nglakoni bab kaya ngono kuwi Narayana. Raya isih ana cara liya to kanggo mbantu kawula upamane kowe nisihke bandamu setitik tinimbangane mbok nggo sangu kluyuran ora genah aulung tok wenehke kawula kuwi malah apik. Wong tetulung ki sak murwate sak kuwate ngono. Kowe nek ngono kuwi jenenge kowe nulung ning mentung. Mergo bondo sing mbok dumke mau saka nggonmu ngrampok begal tegese kuwi bondo ora kalah. Bondo ora kalah kok mbok dum-dumke. Nek ngono kowe arep rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Sak banjure nek nganti ana salah sijine nayaka sing dadi korban mbok rampok mau terus matur Ratu Mandura. Yen ana rampok ana ing Widara Kandang. Sapa sing kapitunan? Ora wurung ya aku. Kurang-kurang bejane Widara Kandang diampyak wong kraton tegese kowe sing gawe bibit gegeran. Kowe sing urup-urup perkara sing kurang. Kurang bejane sing ngobar kademangan Widara Kandang mongko kowe sing mletike geni sing kobong wong sak desa. Bapa. Kabeh mau wis tak pitung. Bejo cilaka bungah susah kabeh mau wis tak pikir. Aku nglakoni kaya ngene iki uga bakal wani nanggung perkarane. Nek upama wong kraton goleki, aku wis mekas keling karo wong-wong kademangan. Supaya aja melu-melu kabeh bakal tak tanggung. Yen ana moga-mogane wong kraton aku sing nanggung. Upama kudu dikunjara tak lakonane. Waton lekasku iki iso gawe melek pripate wong Mandura. Yen tanggane mres kawula mau, satenane ora dadi legane kawula kang padha dijaluki prabaya utawa pajak.
0: Nah, suaramu ilo. Kowe iki lagi urip cedhele nang widoro kandang dadi wedeni kanca kancamu wis anggepe kaya ampu-ampu dhewe. Kowe iki kulinakno ngukur karo amakmu to no. Aja kegedhen nempiak kurang cagak kakean gudhuk kurang udan. Nek wong Mandura padha rawuh mrene goleki kowe kinjur kekuatanmu sepira to no. Kowe iki malang-malang kaya ngapa ora bakal menang mungsuh wong Mandura no. Kowe nek kena tak elekke lerena mumpung durung kebacut iki mengko nek kebacut ora mung ngembet wong sak omah kademangan nanging kabeh Narayana moh moh piye moh butuhe aku ora bakal mandeg gonku bakal ngantemi wong-wong Mandura sing gawe rekasane Karang Pradesan tetep dadi tekadku yen kademangan Widoro Kandang durung bisa urip tentrem kecukupan sandang amanan papane aku ora bakal mandeg gonku bakal digali wong-wong sing njaluki pajeng ning kademangan.
2: Oh alah Gusti. Kowe iki anak apa to? Kowe iki tak anak-anake diben manut karo aku kok kowe kok ngengkele ora jamak kuwi piye to?
1: Apa ora susah kuwatir. Iki perkaraku ning bakal dadi perkaraku uga ora. Ora ono kang bakal nyikara bapa.
2: Leren yo li. Kowe aja gawe matine bapakmu. Monggo kowe tak nehi dhuwit gek dumno wong sak kademangan. Kowe tak nehi dhuwit njalukmu pira? Dhuwit apa? Sampeyan kok menehi dhuwit?
1: Sak jejumeng aku dadi anak sampeyan lho tau kok paringi dhuwit kok menehi dhuwit apa?
2: Ning iki tenan nek kowe leren kowe tak wenehi
1: ora, pokoke ora.
2: Aku iki aku lagi ngadang. Menungso sing glibete lagi wae mawasa wong marang Pradesan candhak dening Narayana titenono. Alah Gusti. Rerena kowe kok glidike ora jamakno. Nakalmu kok liwat tukur karo sak barakamu ki piye to, no? Oh alah. Kok dadi aku mulo mbiyen cek ngomong kowe aku iki wis gagas unyeng-unyengmu wae papat kok. Nah nek kowe iki glidike ora jamak, ya men. Aja ngeyel. Aja ngeyel yo no. Aku wegah tenan kanggonan kowe nek kowe ngeyel karo aku wis kesel ngelike kowe. Nek kowe ora manut karo aku isin lho ndek anak kowe no. Tenang kowe. Aku wirang dirasani wong sak desa. Kowe ngorek-orek raine wong tuwa ingkang ora bakal ilang selawase urip tenan. Tinimbang aku duwe anak kaya kowe. Nek nganti ucapku sing larang iki engko wektu kowe engko getun lho ora wis to. Aku nglakoni kaya ngene iki aku wis bakal nanggung perkarane ya saka wong Mandura ya saka bapa. Oh alah eh. Nek kowe ora kena delekke ilang-ilangan dok siji kowe minggat to. Minggat yo minggat.

0: Bapak.
1: Kok suwe men iki nanti no?
2: Kakang Udawa.
1: Piye? Bondo sing wis iso tak rebut saka Nayaka Negara Mandura wis tak dum.
0: Wis.
2: Rata ora?
1: Rata no.
2: Ora ndelike to?
1: Wak, mbok mudhar. Aku ki arep wong kaya ngene iki wong jujur no, aja njur ngarani sing ora-ora.
2: Nah, terus ana sisane ora?
1: Tak dumke wis entek.
2: Nek entek ngerampok meneh.
1: Ngerampok meneh.
2: Ngerampok meneh.
1: Anteman meneh.
2: Wis pokoke kudu ngantemi Nayaka Mandura sing gawe cilakaning wong Kademangan. Kudu tak antemi. Tak jaluk bandane. Mengko wis akeh bandane mlumpuk meneh, kowe sing mirang-mirang meneh kekke wong desa.
1: Oh iya. Iki aku le bayaran sok kapan iki?
2: Le bayaran piye?
1: Lah li ngedum-dum kuwi.
2: Ora ana. Iki nyambut gawe ikhlase ngati topong rame tetulung karo sak pepadane urip.
1: Wah. Ah, mongso sepi kok ming topong rame, topong rame. Dilar topo anteng sok kapan.
2: Topo anteng ki apa?
1: Boyo bali sikik ora ketang sedilo ning Widoro Kandang.
2: Aku wis ora bakal bali sebabe aku wis tunduk minggat.
1: Karo sapa?
2: Lho karo bapa.
1: Pergane
2: aku ngeyel.
1: Ngeyel piye?
2: Aku dikandani ora manut. Aku wangsulan karo bapa, saben bapa ngendika tak wangsuli, saben panjenengane ngendika tak wangsuli. Sadae kemropok penggaling bapa sagupa. Terus kandha karo aku ilang-ilangan ndok siji kowe minggato. Aku ya kandha, lunga ya lunga.
1: Aku
2: kowe melu bapa memlaku.
1: Wah, pahit kabeh. Melu bapa ya memangan sego jagung. Melu kowe ya arang-arang jajan. Ora ketang sithik nyisihke rampokan utawa bondo sing nggoling ngecu mau sisihke nggo jajan.
2: Ora entuk, kuwi dosa.
1: Wah, belas ra entuk apa-apa.
2: Ora. Mengko kowe yang ngedom bondo kuwi tumrap para kawula, yen kawula ngaturake tandha matur nuwun kuwi diwenehi pangan, lah kuwi rezekimu.
1: Belas ora ana.
2: Mengko matur nuwun tok, ya wis diampet ling elih. Kuwi topo, dadi topo lho.
1: Topo apa? Topo rekoso terus. Terus iki
2: ngrampok meneh.
1: Carane kowe ndelik karo aku.
2: Neng grumbul kulon kae rak dalan nanjuk tekan Negara Mandura. Kok nek kira-kira ana Nayaka sing guyune sajak wis entuk nemu mutiara ingkang sak wakul gedene. Kowe karo aku metu. Kowe sing ngantemi aku sing ngantemi. Nek aku sing ngantemi kowe sing jarah bandane. Nek kowe sing ngantemi aku sing jarah bandane wong Mandura.
1: Wah. Sing ngantemi kowe bae. Aku tak sing jarah bandane.
2: Tenan yo, kowe aja nganti delike.
1: Ora. Nek nganti delike ambuk nganti aja nganti dawa sumurku.
2: Piye mau ni, piye?
1: Aja nganti dawa sumurku.
2: Umur wae sumur,
1: sumur.
2: Ah nek sumur ya mesti ora bakal mandi sumpahmu.
1: Ambuk sumprah.
2: Sumpah kok sumprah ora.
1: Yo mangkat delik aja ngeta.
2: Yo sadake ana glibete wong Mandura Kakang Dawa.
1: Yo Narayana. No.

0: Ayo sambato kowe. Kowe rondo sugih ora tau wenehi bulu bekti marang Praja Mandura.
1: Tobat, tobat. Kula nyuwun pangapunten, Gusti, kula nyuwun pangapunten. Sedaya menika mboten wonten pengajinipun dasaripun griya kula sampun mboten gadah prabot menapa-menapa sedaya sampun kula udhaken tumrap negari Mandura. Kula badhe menapa malih kula mboten gadah menapa-menapa, Gusti.
0: Ora sah wangkal. Ora meneke pajek, ora meneke bulu bekti itu marang negara Mandura jut ka aku dosa.
1: Tobat, tobat kula sampun ngapok. Menawi perlu melawat jiwa raga kula, kula caosaken monggo kula badhe dipun menapaken kula nderek.
0: Kumbal po. Nek kowe umurmu kira-kira selawe tekane 26 tak boyong tak gawa nang Praja Mandura. Umur wis suwi tak papat iki kok. Arep ngopo?
1: Lajeng menapa malih kepadhe kula caosaken lumut tetek dadah menapa-menapa. Saestu mbok iki kula dipun perjaya kula derek. Kula mboten

0: mati aku ora usah omongan.
1: Kulo mati aku kuwi iki sapa iki merawoso karo aku ayo.
0: Iki wong tukang ketulung ngademan Widoro Kandang.
1: Wah, keparat.
0: Ayo jono aku rasa rame kowe. Udawa.
1: Ya, siap.
0: Ayo. Kuwi gembolane kuwi. Gogoi, bondone dicupi kabeh.
1: Yo. Wah, jian wah pengantenan kuwi jan. Kowe nganu banget lho. Pas banget nek dadi rampok tenan. Memper banget dasare awake ireng. Mau tutupan lindang barang ngirunge.
0: Menengo wis kaya digogoi.
1: Oh. Wah, iki sing gendelan iki sajake duwite kamu lho iki.
0: Heeh, bisa.
1: Iya.
2: Waduh.
1: Tak kira nek gendelan tak tarik mak cekluk ngono.
2: Aduh.
1: Koyo gendelan duit receh.
0: Ayo liane wis sandane teteli. Gelang-gelang kalung kuwi duwi.
1: Yo. Cilek didum.
0: Heeh.
1: Aja dinggo lho, ora. Sak kene.
0: Lah kuwi kok kanggo ali-ali apik.
1: Lho iki nemu iki yakin mbok sumpah. Iki nemu iki. Gogrokane mungsuh.
0: Kapake iki?
1: Polowo piye? Aduh kapok aku ayo.
0: Kowe bali ora? Tok baleni kowe ketok nang pro kanan Widoro Kandang. Konangan aku aja takon dosa ayo mulai.
1: Iya,
0: mulai kandha karo ratu gustimu. Aja njaluk ibu lu bekti pajek sing liwat tukur saka kekuatane para kawula. Nek nganti tok baleni mlebu kene mungsuhmu aku kowe bali. Yo. Ayo.

Volume menika mandap kirang langkung 3% ingkang sakderengipun ing angka 3.3 ton saben dintenipun. Wontenipun gerakan kulon progo berkelas, warga masyarakat kasuwun ngolah sampah organik menika kanthi mandiri. Pawartos salajengipun. Ing wekdal menika pemerintah Kota Yogyakarta langkung kathah malih paring program cek kesehatan gratis utawi CKG kagem warga masyarakat. Program menika katindakaken supados layanan kesehatan menika langkung caket lan rata dumugi ing tingkat kalurahan. Nalika rapat koordinasi kang mapan ing Balai Kota, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo ngandharaken. Bilih kesehatan nggih menika pelayanan dasar ingkang wajib katindakaken lan minangka target nasional. Awit caking menika, Pemkot Jogja badhe paring kebijakan satu kampung satu bidan. Lan ngawontenaken cek kesehatan tumrap warga lansia setunggal tahun kaping sekawan. Makaten kula Gilang Sutowiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

0: Perompeteran Ing 2007 Wiswara Budaya Jogja Sutresno Budaya Sejenak Kenangan Bersama Meniko masih bersama dengan kami berdua nggih wonten kula Jengdit
1: kalian Betty Damayani nggih
0: encik. Sejenak Kenangan Bersama barusan kami putarkan kagem panjenengan lagu dari Koko Tole. Berarti nanti kita akan membahas begitu nggih bersama dengan Koko Tole. Kagem panjenengan monggo sugeng mitangetaken wonten 106,6 FM utawi radio digital. Nanti kita akan telepon langsung Bapak Koko Tole gitu nggih. Kagem panjenengan mboten saten budi-budi tetap nyawiji.

0: tari sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
1: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
2: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
1: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
0: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal dan mencintai seni tari sejak dini.

0: betul Tony akan berhenti sekolah. Ada apa ya mbak? Tony kan anak yang pinter, rajin, tingkah lakunya juga baik.
1: Betul ya Bud, karena kami tuh tidak mampu lagi membayar keperluan sekolah Tony.
0: Loh mbak, saat ini kan ada program dari pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan, agar anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, yaitu sekolah rakyat.
1: Sekolah rakyat? Bagaimana itu cara mendaftarkannya?
0: Gini mbak, kita bisa buka website dari Kementerian Sosial. Terus nanti konsultasi melalui Dinas Sosial, supaya anak-anak mendapatkan pendidikan menuju generasi emas 2045.

0: Swasonon Dalu, Perempat RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Perempat RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya, sumangga telu menika kita langsung berbincang bersama dengan Bapak Koko Dole. Sugeng Dalu.
2: Sugeng Dalu, nggih, cendit Sugeng Dalu.
1: Cendit, telu menika kalih kula cendit lan Mbak Betty menika, Bapak Koko Dole terus pundi pawartos?
2: Alhamdulillah, saya sehat, saya nipun.
1: Alhamdulillah. Terus pundi gimana kesibukannya menapa menika Pak Koko Dole?
2: Kesibukannya masih bermusik.
3: Nggih.
2: Nanti rencana tanggal 3 Oktober main di Pemalang.
3: Pemalang.
2: Di Kabupaten Pemalang, dipanggil Pak Bupati Pemalang untuk main di sana tanggal 3. Terus kemarin saya Yuri Veximida Jakarta, lajeng tadi malam apa pelantikan Papri DKI Jakarta.
1: Jadi banyak begitu nggih ternyata kegiatannya nggih.
2: Ternyata ya walaupun sudah tua masih dibutuhkan.
1: Sudah tua boten gitu nggih, hanya senior ya kan. Nah, Pak Koko Dole kalau melihat kilas balik begitu nggih dari sekian banyak yang sudah dihasilkan. Aduh, kalau mau bilang ditelurkan banyak sekali lagu-lagu yang menjadi banyak yang dicintai, salah satunya Jakarta begitu ya.
2: Oke.
1: Tapi bolehkah sedikit diceritakan prosesnya, suka dukanya Pak Koko Dole ini untuk bisa eksis begitu nggih hingga saat ini?
2: Waktu semoga saya itu berangkat ke Jakarta itu bermodalkan duit 68.000 saat itu.
1: Kalau itu 68.000. Naik bisnya tadi ya, berapa
2: naik
1: Pak Koko?
2: Naik bisnya 15.000.
1: Heeh.
2: 15.000 dari Muntilan itu saya berangkat.
1: Nggih.
2: Ya, saya kan Magelang ya. Dari Muntilan berangkatnya pas ke bisnya kebetulan, saya langsung menuju ke tempat kenalan. Terus habis itu saya ke Muksin Alatas ya, ikut Muksin Alatas saya. Jadi saya saat itu habis itu sekitar setahun itu ya numpang sana numpang sini. Terus saya bikin lagu pertama kali itu dibeli 50.000 sama Gajah Mada Record. Judulnya Buah Apa Namanya.
1: Lagunya sedikit seperti apa yang Buah Apa Namanya itu, Koko Dole?
2: Cuma terka buah apa namanya, aku bermahkota. Buah nanas namanya gitu.
1: Waduh, ini terus, kalau terus memang penyanyi itu by phone aja suaranya bagus ya. Kemudian jadi, setelah itu
2: buah apa namanya, lajeng saya bikin lagu buat Ermi Kulit.
1: Ya.
2: Saya dasarnya bukan dari Jawa dulu, ini bukan dia bikin lagu Jawa dulu. Lagu anak-anak, terus lagu jazz saya, Ermi Kulit itu. Bimbang itu ada lagu Bimbang, Ermi Kulit itu karangan saya. Terus ada habis itu saya bikin buat Ki Sugianto.
3: Iya.
2: Ya, Sabah Rawatese. Lah kok malah minggat banjur nantang pegat gitu.
1: Jadi memang bikin awalnya tuh lagunya tidak harus lagu Jawa pertama kalinya.
2: Tidak. Jadi saya kenapa ke sana tuh akhirnya ketika saya udah 2 tahun di Jakarta, saya ikut lomba lagu Jawa tingkat nasional. Juara satunya saat itu Mantos. Juara duanya Beng Acil dari Malang. Saya dapat juara 3 dan juara 4. Saya dapat 2 kejuaraan.
1: Bisa gitu ya? Gitu. Juara 3 ya, dan judulnya, 4.
2: Judulnya Pilih Aku Opo Kertu sama Adi Rempelo.
1: Oh.
2: Adi Rempelo yang nyanyi saat itu Sundari Sukoco.
1: Yeah.
2: Pilih Aku Opo Kertu almarhumah Anastasia Stuti.
1: Hmm.
2: Pora kelingan jamane kenalan.
1: Nang
2: sinang saiki kowe bosen malah nyawang aku. Sing kok dingkek, sing kok injing malah kertu.
1: Ya.
2: Gitu. Terus Adi Rempelo itu, Adi Rempelo, diwenehi Adi Rogo Rempelo. Adi Rempelo, diwenehi Adi Rogo Rempelo. Wis watake priya, diwenehi si cincur jaluk limo, wis watake priyo, wis watake priyo, diwenehi pipin jaluk sing liyo gitu.
1: Nah, Pak Koko Tole, kalau ya, melihat itu kan ternyata bisa menulis lirik, menghasilkan juga, jadi juara juga. Nah, itu awalnya bagaimana kemudian bisa dari bernyanyi kemudian menulis lirik? Apakah memang ketika seorang penyanyi itu juga harus bisa menuliskan lagunya sendiri atau bagaimana?
2: Kebetulan saya itu bisa menulis notasi balok di belajar musik itu ketika saya sekolah di SPG Magelang. Sekolah Pendidikan Guru. Nah, saya dari kelas 1 itu udah belajar notasi balok, diajar sama Bapak Tua Panggabean. Saya dulu waktu diajar pertama kali dikatakan, wah, kamu orang Jawa goblok, makanya ketila, gak tahu musik gitu loh. Tapi ternyata berjalannya waktu, saya jadi murid kesayangan, bahkan ujian aja saya gak diuji, tapi saya tetap dapat nilai 9.
1: Padahal gak diuji ya?
2: Iya, saya di Tatar itu, di Tatar itu nulis apa, untuk paduan suara untuk Jawa Tengah itu ya, nulis sopran, asopran, alto, bariton, bass, itu lebar atau kertas itunya, kertas atasnya, sambungannya itu selebar dinding. Jadi untuk lomba apa itu untuk latihan derawan Jawa Tengah itu saya ditulis dajar untuk menuliskan notasi gitu.
1: Jadi dari situ akhirnya bisa menuliskan notasi dan bisa menciptakan begitu ya. Ya, sebuah lirik.
2: Ya. Nah, dan kebetulan saya dari SPG kelas 1 kan udah belajar sastra Jawa, saya belajar bahasa Jawa. Jadi ada songkalan, wangsalan, apa itu? Ya saya tahu istilahnya kasus sastra Jawa, terus apa tata bahasa Jawa, saya sangat apal sekali karena saya 4 tahun belajar bahasa Jawa.
1: Wah, jadi karena ternyata belajar bahasa Jawa bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Tapi kalau
2: dan
1: bicara
2: iya, ternyata apa yang menjadi apa itu pelajaran dari Pak Guru dan Bu Guru saya, Bu Simona, nanti Guru Bahasa Jawa, dan saya sangat senang bahasa Jawa. Ternyata itu sangat berguna sekali gitu loh. Sangat berguna sekali gitu. Jadi istilahnya betul-betul apa ya istilahnya saya dapat. Ya kalau saya nulis lagu itu kayaknya seperti ya sekarang saya bikin langgam Jawa, ada jengandiko, ada ular-ular, terus ada apa pengantin agung, ada sembah bekti, ada kupu gajah. Kan saya sekarang lagi ngeluarin banyak langgam Jawa dengan bahasa-bahasa yang alhamdulillah sangat tertata kalau saya tata bahasanya gitu, karena saya belajar gitu, saya belajar betul gitu.
1: Nah, kemudian Koko Tole, untuk bisa terus eksis begitu ya, tadi kiat-kiatnya apa ini? Supaya saat ini Kagem Sutresno Butoyo juga yang mendengarkan, yang ingin juga menjadi seorang musisi, bisa terus berkarya, itu apa kiat-kiatnya?
2: Ya, kiat-kiatnya tetap berkarya. Kita jangan terpatok pada umur gitu loh. Umur itu hanya hitungan angka. Tapi kalau masalah semangat, kita harus tetap muda. Itu satu. Berkarya itu tidak ada batasnya. Sampai keliang lahat berkarya itu. Makanya prinsip saya adalah selalu berkarya, membuat musik, membuat lagu, menyanyi gitu. Istilahnya kalau sekarang ada YouTube, saya ikut YouTube. Istilahnya sekarang ada TikTok, saya juga main TikTok baru 12 kali ini karena diingetin sama coba main TikTok lah, karena kamu kan lagunya banyak, mungkin ada banyak penggemarnya. Dan ternyata ketika saya mulai main TikTok itu udah ada penonton udah 600 lebih. Terus udah apa-apa yang suka udah 10.000. Jadi loh, ternyata
1: banyak.
2: Benar ternyata gitu. Iya. Gitu.
1: Baik. Nah, kemudian pernah setiap berkarya itu ada di satu titik kah ingin wah menyerah aja deh, atau memang tipe kalian Pak Koko Tole ini pantang menyerah begitu ya?
2: Saya memang pantang menyerah. Saya orang yang pantang menyerah. Saya selalu berkarya. Maksudnya kalau ketika punya ide, saya pernah loh, maaf aja, saya lagi di kamar mandi, lagi buang air, saya dapat ide notasi. Saya teriak-teriak sama anak saya, kakak, tolong ambil pulpen sama kertas, tolong tulisin. Gitu.
1: Karena gitu. Tiba-tiba begitu ya, ada ya, terus, inspirasi.
2: Terus waktu penciptaan, kan saya punya lagu keroncong juga, lagu Hidung Surgawi itu saya ciptakan setengah 2 pagi itu. Dan sekarang itu banyak digemari. Tapi keroncong goyang banyak digemari. Terus saya bikin juga meraih rembulan. Keroncong meraih rembulan itu apa ya istilahnya? Saya meraih rembulan adalah seperti cita-cita saya. Jadi rumput kecil merambat merangkul bukit meraih bulan di langit. Maksudnya, jadi terasa dekat seakan tergapai di dalam jangkauan. Namun ternyata diko terlalu atau amat jauh di tinggi di awang. Jadi istilahnya saya giri lusi dan motan kenopi kini roh. Maksudnya cacing saja ingin naik ke atas bukit, apalagi manusia gitu loh. Tapi hasil rumput kecil merambat merangkul bukit meraih bulan di langit. Jadi istilahnya ya rumput kecil aja akan meraih bulan, apalagi kita gitu.
1: Baik.
2: Semangat saya begitu dan berkarya.
3: Kalau untuk generasi muda, apakah Koko Tole pernah memberikan pelatihan atau bimbingan musik keroncong?
2: Halo, iya, saya dari tahun 2015 saya sudah bikin pernah membina pengamen dan guru-guru di Jawa Timur saat itu. Ya, di Taman Budaya Surabaya saat itu. Itu kita memberikan apa pelajaran tentang musik keroncong atau pukulan engkel, pukulan dobel, pukulan klasik atau petik. Akhirnya karena itu kita tulis dalam not balok dan mereka belajar dalam not angka juga. Jadi ketika 10 pemain ukulele main bareng itu sama seperti suara chorus gitu loh. Suara cak juga sama. Jadi saat itu kita tampilkan sekitar 40-50 orang. So, ukulelenya 10, caknya 10, selonya 10. Jadi tetap dalam pukulan yang sama gitu. Jadi ketika diajarkan pagi sampai siang, malamnya mereka langsung bikin kita bikin apa workshop, langsung kita bikin pementasan gitu. Selalu bahkan kita mengadakan juga untuk lomba-lomba untuk anak muda untuk keroncong di sekolah pilar Indonesia itu udah yang keempat loh. Sekolah pilar Indonesia itu udah yang keempat
1: ya.
2: Itu terus waktu lomba vokal di Jawa Tengah juga di Demak dan di Semarang juga di Temanggung, itu kita istilahnya melibatkan remaja. Terus di Universitas Trisakti sejawa Bali dan Sumatera itu juga istilahnya keroncong untuk remaja.
1: Iya. Baik, ini seru banget ya. Kita rasanya kalau berbincang dengan Pak Hutulik seperti besok harus kita sambung lagi karena masih banyak yang masih bisa kita bahas ya. Ini Pak Hutulik ya.
2: Kalau seandainya maaf ya kalau mau istilahnya berkenan mau meneliti karya-karya saya, bisa buka di YouTube saya Koko Tole Keroncong Official.
1: Baik, terima kasih.
2: Dan Koko Tole kita.
1: Untuk menutup gitu nggih perbincangan, apa kemudian yang bisa disampaikan juga ke Gamsu Tresno Budoyo untuk terus berkarya, kemudian juga untuk Koko Tole ke depannya dan juga bisa terus diperdengarkan karya-karya dari Pak Koko Tole. Monggo.
2: Nggih, ya, untuk pendengar Gamsu Tresno, kalau memang punya cita-cita dan memang ada apa istilahnya memang punya pekerjaan atau istilahnya punya cita-cita dan punya tujuan, itu jangan sampai istilahnya kendor gitu, ojo kendor lah gitu istilahnya kita harus punya prinsip gue banget gitu. Harus gue banget, istilahnya ini karya ini harus seperti saya bener gitu. Terus istilahnya untuk pendengar ya pecinta lagu-lagu saya, monggo istilahnya kalau mau menikmati di YouTube saya Koko Tole Keroncong Official dan Keroncong Kita-Kita, monggo silahkan istilahnya kalau ada apa-apa monggo tulis di kolom komentar, kita bisa nanti bisa kita jawab dengan apa adanya gitu.
1: Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Koko Tole sudah berbincang bersama kami di RRI Perempat Yogyakarta Wondering Skyper. Terima kasih, sukses selalu dan kami terus menunggu karya-karya dari Pak Koko Tole.
2: Insyaallah,
1: alhamdulillah, matur nuwun. Sami-sami, sugeng dalu. Setusno Budaya, perbincangan yang luar biasa begitu nggih dengan Pak Koko Tole, Mbak Betty, kita jadi tahu bahwa memang kita terus belajar dari senior-senior kita. Begitu ya. Kali ini segera akan kami perdengarkan kagem panjenengan Setusno Budaya, Kupat Janur Klopo. Sugeng midhangetaken.

FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya Jawa.

0: Perumater Ring dari Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. So, Tresna Budaya, saatnya kami berdua harus pamit undur diri dari Sejenak Kenangan Bersama Mangke Tipona Jangan Kemalih dengan program yang berikutnya. Menapa Mbak Betty?
1: Bangun Desa terkait pakan hijau untuk ternak kambing.
0: Nci, sesarangan kalian
1: narasumber dari Ibu Siti.
0: Nci, kalau begitu saya Andita Rizky Ajeng dit pamit.
1: Tidak mayani pamit.
0: Sugeng dalu lan matur nuwun.

0: Tertari sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
1: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
2: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
1: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
0: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal dan mencintai seni tari sejak dini.

0: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sutresna Budaya ngaturi pembagio wilujeng sugeng pepanggihan. Sugeng dalu Sutresna Budaya mugi tansah pinaringan kasarasan lan wekdal menika sesarengan kula Beti Damayani ing giaran Bangun Desa. Sutresna Budaya wonten pundi kemawon giaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresna Budaya beternak kambing nginggahaken ekonomi masyarakat. Angon kambing dipuntindakaken dening setunggaling tiang estri. Kegiatanipun ingkang dipuntindakaken inggih menika ngrimat lan madosi pakan ternak wonten lapangan utawi sabin. Kasarasan ternak ugi dipunjagi supados saged sehat. Peternak kambing ajeng nyukani pakan ingkang inggil gizinipun. Suket ingkang ijo dados pakan pokokipun kambing. Suket dipunremeni dening kambing. Jenisipun pakan lan nutrisi ingkang sae kangge kambing. Pakan ternak ingkang gampil dipun angsal lan gadah kualitas sae kangge saged kambing lemu-lemu. Pakan ingkang kathah kalian gadah kualitasipun milo kambing saged tercukupi nutrisinipun. Daging kambing saya kathah awet semangke daging kambing reginipun saya awis. Sutresna Budaya ing giaran Bangun Desa badhe ngaturaken pakan kambing ingkang menika pakan suket kalian konsumsi pakan alternatif godhong-godhong ijo. Pakan kambing kathah gizinipun. Sumangga sugeng midhangetaken wawan rembag kula kalian salah setunggalipun peternak kambing Ibu Siti.
1: Bu, namanya Ibu siapa?
2: Siti.
1: Oh, Ibu Siti. Bu Siti ini di desa mana, Bu?
2: Geneng.
1: Geneng. Tirtomartani.
2: Iya.
1: Bu, ini kesabin lagi ngapain, Bu, ini kegiatannya?
2: Angon kambing.
1: Angon kambing. Oh, ini kambingnya banyak banget ya, Bu, ya?
2: Iya.
1: Ada berapa, Bu?
2: 24 ekor.
1: Oh. 24 ekor, ini kambingnya
2: di jalan nih.
1: Pada di jalan. Pada nyari makan ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Oh. Bu, ini sudah lama, Bu?
2: Lama banget.
1: Oh, punya kambingnya sudah lama?
2: Sudah.
1: Berapa tahun, Bu?
2: Mulai 2010 itu loh, sampai sekarang. 2026
1: loh. Berarti sudah 16 tahun ya?
2: Iya.
1: Oh, ya cukup lama ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Itu
2: udah ke jalan-jalan nih. Enggak apa-apa cari makan.
1: Oh iya. Itu biasanya ke sawah setiap hari, Bu?
2: Iya, setiap hari.
1: Dari jam berapa, Bu?
2: Jam 9:30 sampai 11:30.
1: Oh, 11:30. Setelah itu pulang istirahat.
2: Iya.
1: Terus nanti
2: sorenya iya. Sesudah asar itu loh.
1: Sesudah asar,
2: sholat asar dulu tuh baru mengeluarkan lagi.
1: Oh, jadi kambingnya makannya dua kali.
2: Iya.
1: Ini kalau panas enggak apa-apa ya, Bu ya?
2: Enggak apa-apa.
1: Kalau hujan kesulitan, Bu?
2: Enggak, ya pada jadi, makan.
1: Pada makan?
2: Iya.
1: Hujan-hujan tetap
2: iya.
1: Mencari makan ya mereka?
2: Enggak, saya keluarkan kalau hujan. Enggak.
1: Oh, enggak. Oh, di kandangnya.
2: Iya.
1: Di kandangnya berarti Ibu juga ada rumput-rumput gitu?
2: Ngarit itu loh.
1: Oh, ngarit. Berarti Ibu ngaritnya juga?
2: Aku enggak ngarit.
1: Jadinya?
2: Bapaknya.
1: Oh, bapak yang ngarit.
2: Iya.
1: Oh, Bu, ini kambingnya kan ada 24. Oh ya, ini buat nanti dijual atau bagaimana, Bu, distribusi kambingnya?
2: Dijual.
1: Oh, dijual.
2: Iya.
1: Kalau yang kambing yang cempe gitu ya nanti dijual juga.
2: Iya, yang udah sampai rojok gede-gede itu loh.
1: Oh, baru nanti dijual.
2: Iya.
1: Kambing muda itu maksudnya.
2: Iya, kambing muda. Oh,
1: harganya berapa, Bu, kalau dijual?
2: Enggak pernah tahu.
1: Enggak tahu bapak yang
2: iya.
1: Jadi Ibu cuma jaga.
2: Iya.
1: Untuk makannya aja.
2: Iya.
1: Bu, ini ada suka dukanya enggak, Bu, kalau Ibu ke Sabin? Panas gitu.
2: Iya, panas.
1: Panas terus pakai pelindung, Bu. Pakai topi ya, Bu.
2: Iya.
1: Pakai topi. Bu, ini biasanya kalau ke Sabin kan dari pagi.
2: Iya.
1: Jam 9.
2: Iya.
1: Ini gimana membagi waktu sama kegiatan di rumah, masak, mencuci gitu ya.
2: Iya. Ya. Ini udah dari pagi kan.
1: Dari pagi udah masak,
2: ya.
1: Udah nyiapin
2: gitu. Ya.
1: Oh iya.

0: Sutresna budaya sistem ternak kambing tasih tradisional. Kejawi angon ugi ngarit utawi madosi pakan suket. Kambingipun seneng kalian godong-godongan lan pucuk wit-witan saben dintenipun. Kambing dipun umbar wonten lapangan ajeng nedo rumput lan wit-witan liar wonten semak lan godong-godong wit. Kambing ugi saged nedo ron ketela lan sepahan tahu. Sepahan tahu dados sumber protein kangge supados kambing sehat. Godong ingkang sampun dilayuaken utawi dijemur sekedap ugi dados pakan pokok kambing. Dipun remeni sanget dening kambing amargi inggil proteinipun.
1: Bu, ini kambingnya memang makannya di daerah sini apa pindah?
2: Iya, di daerah sini.
1: Oh, di daerah sini ya. Cuma iya. Pindah-pindah gitu.
2: Iya.
1: Oh, gitu. Itu gimana Bu kalau ada yang kambing agak lari ke sana? Nanti balik lagi atau enggak?
2: Makan kok.
1: Oh, makan ya. Kalau kambing itu enggak bisa lari-lari misalnya gitu.

0: dari air bersih itu toh.
1: Oh ya, dari sumur.
0: Iya,
1: disiapin. Kalau di rumah itu kan ada tempat kandangnya nggih?
0: Ada.
1: Itu juga dikasih makan, Bu?
0: Dikasih.
1: Oh. Ya, rumput-rumput atau
0: rumput-rumput. Iya.
1: Kalau ketela bisa makan juga?
0: Bisa.
1: Oh. Telanya itu maksudnya daunnya? Daunnya atau apa gimana, Bu?
0: Telo? Heeh. Daunnya sampai telonya nganu apa doyan itu loh,
1: ampasnya.
0: Iya.
1: Oh, ampasnya. Ini Bu sambil ngeliatin kambing-kambingnya ini soalnya ini di sawah,
0: di jalan,
1: ini di jalan,
0: ya.
1: Di jalan. Takutnya nanti kalau ada kendaraan gitu ya, Bu.
0: Iya.
1: Ini berarti caranya gimana, Bu, cara mengawal kambing-kambingnya? Ibu ini bawa apa sih ini? Kayu ya.
0: Iya, iya.
1: Kayu sama tali buat
0: busa itu loh.
1: Oh iya, buat biar kambingnya itu deket sama rumput-rumput, iya. Biar rumput-rumputnya itu bisa dimakan gitu. Oh iya, Bu, ini nanti kan biasanya bentar lagi kalau perayaan kayak misalnya pesta-pesta gitu biasanya dibutuhkan ya kambingnya, Bu?
0: Iya,
1: banyak yang nyari ya, Bu?
0: Iya.
1: Ini biasanya kambing buat sate ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Terus biasanya akikah ya, Bu ya?
0: Korban. Iya.
1: Jadi harus dijaga kesehatannya kambing ya, Bu ya?
0: Iya. Belak apa?
1: Oh ya, di sana ya, Bu. Oh ya. Oke, makasih banyak ya, Bu ya. Pakan godong mawon kadang-kadang boten nyekapaken lan wonten mangsa ketiga dugi milo pasokan rumput alit. Pakan konsentrat ugi dipunsukaaken kangge pakan kambing ingkang ngandut sumber karbohidrat, protein lan mineral. Pakan penguat kados pantun, jagung giling lan bungkil kelopo. Rumput teki kalebet aman kangge dipun konsumsi kambing. Toyo resik ugi wonten kangge kambing. Kambing angsal toyo ingkang resik supados nafsu nedo tetep sae lan boten gampil sakit. Peternak kambing wajib nyukani suket ingkang gadah kualitas sae. Samangke masyarakat ugi kathah ingkang betahaken daging kambing kangge sate utawi gule. Kambing saben 3 bulan sampun saged dipun sade. Kathah warga ingkang betahaken kambing kangge maneka kabetahan. Dene reginipun awis piyambak nalika Idul Adha. Sutrisno Budoyo cekap semanten giaran bangun desa wekdal menika mugi saged pepanggihan malih wonten giaran bangun desa candhakipun. Matur nuwun.

0: Dahulu kala, di suatu kampung di Lampung, ada seorang pemuda pandir bernama Si Bubu. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk yang terletak di pinggir hutan. Sehari-hari, ia membantu ibunya bercocok tanam di ladang peninggalan ayahnya. Hasilnya pun cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
1: Mak, Mak, ini aku, Mak. Aku bawain singkong buat Mak. Tadi aku cabut dari ladang kita, Mak. Nanti kita rebus ya, Mak.
0: Oh,

0: Ugu anakku, bikin emak kaget aja. Pantesan dari tadi emak cari kamu, gak ada di rumah. Kenapa kamu gak ngomong sih nak, kalau kamu ke ladang? Kan bisa emak temenin.
1: Ih mama, apa-apaan ditemenin? Kan aku udah gede.
0: Iya, emak tahu. Tapi di ladang kan banyak binatang buasnya nak. Kalau kamu diterkam gimana?
1: Ah mama, emang binatang berani sama aku? Justru binatang yang takut sama aku, mak.
0: Iya, mak percaya, sayang. Sudah deh, kamu mandi dulu. Tuh, badanmu bau banget.
1: Iya, mak.
2: Suatu hari, si Bugu bersama ibunya sedang duduk di depan gubuk. Sang ibu sedang menambal pakaian si Bugu yang sudah bolong. Sementara, si Bugu yang pandir itu sedang asik menggores-goreskan tanah dengan sebatang ranting kayu kering. Saat itu, Bugu sedang asik. Tiba-tiba, ibunya berkata kepadanya,
0: "Bugu anakku, bukankah kamu sudah dewasa? Alangkah baiknya jika kamu mencari seorang gadis untuk kamu jadikan istri, nak."
1: "Apa, Mak? Istri? Istri itu apa ya? Istri itu adik ya, Mak?"
0: "Bukan adik, Bugu. Istri itu artinya pendamping untuk kamu, teman untuk kamu, Bugu, biar kamu gak kesepian."
1: "Oh, teman. Bugu tahu, Mak. Oke, kalau gitu Bugu cari teman dulu ya, Mak. Kira-kira di mana ya, Mak?"
0: "Ya, teman untuk kamu lah, Nak. Ayo sana pergi cari teman. Seorang gadis cantik ya."
1: "Iya, Mak. Bugu pergi ya, Mak."
2: Bugu langsung menuruti nasihat ibunya. Namun sayang, setiap gadis yang ia temui, tidak seorang pun yang bersedia menikah dengannya. Dengan perasaan kecewa, ia pulang ke rumah untuk mengadukan nasibnya kepada sang ibu.
1: "Ma, ma, ma."
0: "Iya nak, ada apa? Bugu, kenapa kamu pulang menangis, nak?"
1: "Ma, aku udah keliling-keliling desa, tapi gak ada satupun yang mau aku jadikan teman. Kata mereka aku jelek, aku miskin, ma. Ma."
0: Sudah, gak usah nangis. "Ya sudah, kalau gak ada yang mau jadi temanmu, besok kamu pergi lagi ya. Pasti ada yang mau jadi temanmu."
1: "Benar ya, ma? Emang gak bohong kan, ma?"
0: "Ya pasti ada lah, nak. Kelak jika kamu menemukan seorang gadis yang diam, berarti tandanya dia setuju. Sudah, sekarang kamu mandi dulu. Tuh, badanmu keringatan. Wow, ya."
2: Bugu pun menuruti nasihat ibunya. Keesokan harinya, pemuda pandir itu kembali melanjutkan pencarian jodohnya. Ketika ia menyusuri sebuah jalan yang sepi, tiba-tiba ia melihat seorang gadis sedang tergeletak di pinggir jalan. Ia pun langsung menanyai gadis itu, namun tidak dijawabnya.
1: "Gadis ini diam aja, berarti tandanya dia setuju nih sama aku."
2: Ya, hanya ada seorang gadis yang ketika ditanya diam saja. Gadis ini sebenarnya telah meninggal dunia karena terjatuh dari atas sebuah pohon. Namun karena si Bugu benar-benar pandir, ia tidak mengetahuinya. Pikirnya, sang gadis itu telah setuju sehingga langsung dibawa pulang. Selanjutnya, si Bugu pergi ke dapur menemui sang ibu yang sedang menanak singkong untuk makan malam.
1: "Ma, ma, lihat aku nih, ma. Aku sudah dapatkan calon istri, ma."
0: "Baguslah, nanti ma temui dia ya."
1: "Iya, ma. Nanti ma temui ya. Jangan lupa, ma. Gadis ini pendiam dan sekarang lagi istirahat loh."
2: Menjelang malam, barulah ia teringat kalau tadi si Bugu telah berhasil membawa seorang gadis untuk dijadikan istri. Namun, karena tidak ingin mengganggu sang gadis yang sedang beristirahat, diurungkanlah niat untuk bertemu. Pikirnya, Nanti kalau makan malam, dia juga pasti akan bertemu

0: terbangun pada pagi harinya. Seperti biasa, sang ibu langsung beranjak ke dapur melewati kamar si Bugu untuk membersihkan segala perabotan yang telah kotor. Ketika melewati kamar si Bugu, terciumlah bau busuk yang sangat menyengat, mirip seperti bau makhluk hidup yang telah mati. Penasaran, sang ibu pun lalu masuk ke kamar si Bugu. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat di ranjang si Bugu ada seorang gadis telah terbujur kaku serta mengeluarkan bau yang busuk.
1: Bugu! Bugu! Cepat kemari, Nak.
2: Ada apa, Mak? Mak manggil Bugu ya?
1: Bugu, lihat ini. Gadis yang kau bawa ini sudah meninggal.
2: Hah? Meninggal? Bagaimana Mak tahu?
1: Dia telah berbau busuk, Bugu. Itu tandanya dia telah meninggal. Kita harus cepat-cepat menguburkannya.
2: Oh, gitu ya, Mak.
0: Usai mengubur mayat si gadis, masih di sekitar kuburan, tiba-tiba saja sang ibu buang angin. Oleh karena itu, mungkin ia sedang masuk angin. Nah, kemudian terciumlah bau yang sangat busuk.
2: Waduh, ibu bau sekali. Berarti ibu sudah meninggal. Kalau begitu, ibu harus aku kubur sekarang ya.
1: Bugu, apa-apaan ini? Ibu itu belum meninggal. Ibu baru saja kentut. Hei, Bugu, jangan-jangan. Ibu ini belum meninggal loh.
0: Tetapi ketika hendak dikejar, giliran si Bugu yang buang angin dan baunya bahkan lebih busuk dari sang ibu. Ah, namun siapa yang dapat menguburnya? Si Bugu sendiri menjadi bingung karena tidak ada seorang pun di sana. Dia hanya melihat sebuah sungai agak besar di dekat pekuburan, sehingga ia pun memutuskan untuk menenggelamkan diri di dalamnya. Beberapa saat setelah menenggelamkan diri, si Bugu mulai kekurangan oksigen, lalu mengapungkan dirinya agar mendapat udara segar. Saat itu, ia melihat Bagetih, salah seorang tetangganya yang berprofesi sebagai pencuri.
2: Hei, Bekerti, apa yang kamu lakukan di sini?
3: Aku sedang cari makan. Apa kamu mau ikut sama aku?
2: Baiklah. Aku ikut ya, Bekerti.
0: Dan sesuai dengan profesinya, tentu saja Bekerti mengajak si Bugu mencari makan dengan jalan mencuri. Mula-mula mereka hendak mencuri seekor kerbau, tetapi gagal karena si Bugu batuk-batuk hingga membangunkan pemilik kerbau. Berikutnya, mereka berencana mencuri emas di istana pada malam hari. Sebelum berangkat, Bekerti memberi penjelasan bahwa barang yang akan dicuri itu berciri, berat, licin jika dipegang, dan berbunyi jika dipukul. Sesampainya di istana, Bekerti mengawasi keadaan sekitar. Sementara si Bugu diperintahkan menyelinap melalui loteng ke dalam kamar tempat penyimpanan uang raja. Saat berada di dalam kamar, si Bugu tidak dapat melihat jelas karena keadaan gelap gulita tanpa ada penerangan. Ia hanya bisa meraba-raba benda-benda di dalam ruangan itu hingga akhirnya merasakan ada benda berat, menonjol dan licin. Nah, untuk memastikan bahwa benda itu adalah emas, dia lalu memukul benda tersebut sangat keras hingga terdengar oleh penjaga di luar kamar. Akibatnya tentu saja bisa ditebak. Si Bugu tertangkap dan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Raja yang murka karena hartanya nyaris dicuri segera menitahkan agar ia dihukum mati dengan cara dibakar. Oleh pati kerajaan, si buku dibawa ke tengah hutan dan diikat pada salah satu pohon besar. Selanjutnya, sang pati bersama beberapa pengawal pergi mencari kayu bakar. Pada saat ditinggalkan dalam keadaan terikat tersebut, lewatlah seorang pedagang dari negeri seberang.
3: "Mengapa engkau diikat di sini?"
2: "Pinggangku sakit sekali, makanya aku diikat di sini. Apakah engkau sedih membuka ikatanku?"
3: "Tentu boleh. Pinggangku juga sakit karena membawa dagangan ini."
2: "Oke, kalau gitu kau buka dulu ikatanku ya. Nanti aku ikatkan supaya pinggangmu sembuh."
0: Setelah ikatan dilepas, giliran si buku yang mengikat sang pedagang lalu berlalu meninggalkan menuju istana. Selang beberapa saat kemudian, sang pati bersama pengawalnya datang membawa sejumlah kayu bakar. Tanpa menghiraukan siapa yang sedang diikat, mereka langsung menumpuk kayu-kayu tersebut di sekeliling sang pedagang dan membakarnya hingga hangus. Di lain tempat, alangkah terkejutnya raja melihat si buku sudah kembali lagi ke istana.
4: "Bukankah engkau seharusnya sudah mati terbakar?"
2: "Hamba memang sudah mati terbakar dan diangkat oleh para bidadari kekayangan. Di sana, hamba bertemu dengan para kerabat Baginda. Mereka sangat rindu dan ingin bertemu Baginda."
4: "Benarkah begitu?"
2: "Benar, Baginda. Tetapi Baginda harus membakar diri agar diangkat kekayangan oleh para bidadari yang cantik jelita."
0: Baginda Raja pun termakan oleh perkataan si Bugu dan membakar dirinya hingga tewas. Si Bugu lalu mendatangi permaisuri dan mengatakan bahwa sebelum meninggal, raja berpesan agar dia mau mengawini permaisuri dan menggantikannya menjadi raja. Nah, sejak saat itu, si Bugu menjadi raja sekaligus mendapatkan warisan seorang istri yang walau telah berumur tetapi masih terlihat cantik jelita. Walau kata orang dia pandir, ternyata dia cerdas juga.

Asno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken kiaran-kiaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titi mancinipun wonten ing ngarsa panjenengan katuraken kiaran pendopo.

wontenipun giaran mi campur kepareng kapurwakan.

0: Le, ayo ikut Pak D le. Nanti Pak D traktir bakso, mau tidak?
1: Asik, mau Pak D. Kita nonton di bioskop yang gede itu Pak D.
0: Ah, bukan Le. Pak D mau ajak nonton Ketoprak. Bagus loh ceritanya, legenda Timun Mas. Kamu pasti suka Le.
1: Wah, kok Ketoprak sih Pak D? Gak mau, ngapain nonton Ketoprak? Lebih keren film-film barat di bioskop Pak D.
0: Wih, belum nonton kok sudah bilang gak mau. Boleh saja nonton film asing, tapi yo ingat mencintai budaya sendiri Le. Wayang kulit, ketoprak, uyon-uyon, dan banyak lagi. Itu warisan budaya yang adiluhung, Le. Pesto, kamu ndak bakalan kecewa. Nanti kamu pasti suka.
1: Bagus tenan, Bapak, deh. Iya, deh, aku mau. Tapi janji, lo. Traktir bakso.
0: Wah. Dole, dole.
2: Cintai budaya kita. Wayang atau ketoprak syarat dengan nilai-nilai tradisi yang adiluhung, bagian dari keistimewaan.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

menang tanpa ngasorake. Tembung menang tanpa ngasorake iki mengku teges menungso kudu darbe wata andap asor jroning pasrawungan kanggo gayuh kasiling kegayuhane ora kudu dadak nganggu ngarani, nguciwani, lan nguasani wong liya. Kaajab menungso tansah ajen kinajenan sak temah bisa runtut lan rukun lakune tanpa darbe rasa duwe mungsuh utawa

Sutresna budaya. Mumpung budaya adiluhung durung merucut puput kasenggut. Kang guyub, kang rukun ngudang bebarengan warisan luhur. Kang misuwur ngandut pitutur luhur murih kumbul mumbul. Lamun legawa lan ikhlas manunggal ngegulang budaya gung, akal kasembataning sedia senadyan sliramu lan aku adoh ratu cedak watu.

0: Sutresno Budaya ayo gandeng kunco lan lam laman ngasah kawruh senajan amung lumaku prasojo lamun tulus tumus keng kalbu kairing dungo panuwun mring pangeran kang moho agung satru satru dom sumuting banyu kang nedya ngaru biru ngawu awu gawe kisruh bakal uncat keplayu.
1: Sutresno Budaya senaoso benten ayan tuwin pakaryan jan sinanjan gemblengaken tekad ngesto warisan kaki moyang perlu kasrambah murih mboten kembo ing raos rumaos. Sutresno Budaya senaoso namung manunggal lumantar gegono ngumandangaken kabudayan Jawi kanthi prasaja murih gagah kawentar dumugi Jawi rangkah sampun ngantos murca.

Sugeng dalu lelakon. Sugeng dalu Mas Sugiman Dinurseta. Bareng kula badhe ngaturaken lelakon. Nika tasih gayut ingkang kula wingi. Kula wingi kanthi ira-irahan sesasi mantu pindho. Dalu puniki irang-irahan lelakon anak polah wong tua pradah. Dumugi titiwancinipun tiang sepuh kedah ngentasaken anakipun kados ingkang kula lampahi. Anak kula tiga setri sedaya lairipun let gangsal taunan sedaya ingkang bajeng Sisilia Dewi Budi Astuti lair tahun 1979 mentas tahun 2007 yang nomor kalih Kristina Haniku Sumastuti lair tahun 1989 sekawan dados manten tahun 2011 ingkang ragil Yosepin Dian Sari Mastuti lair tahun 1988 lan 2019 nyuwun dipun entasaken. Gandeng pancen sampun umur 3 tahun nggih pun kedah sampun wancinipun emah-emah mila lare lajeng kula tanting. Pak Pipin ini rene lho Bapak Ibu arep takon tenan ora kowe karo calonmu kuwi wis mantep tenan apa piye kalian cengengesan piyambakipun. Hehe wis Bu nek wis wong tuane calonmu kudu mrene rembukan sing gumathok lan piye karepe lajeng Bapak Ibu ora pin aku rak wis kandha to iki nek beda ngene iki repot mula kudu dirembuk tenan wong dadi mantan kuwi dinggo sak lawase ora kena

0: Galuh keguritan Dwinder Lakon Masuk Iman Dwinder Seto Lalu menikah kula badhe nderek ngregengaken acara keguritan Dwinder Lakon kanthi ngaturaken lelakon tumuli kula aturaken cerita lelakon kanthi ira-iran Nyerundul Bakul Gerabah Karipto Dinding Serikaton. Kaya adat saben pendak jam 7 esuk, aku mangkat nyambut gawe. Utus mono, kira-kira tahun 85, aku wis nyambut gawe. Suwene rong tahun ana ing kantor kang mapan ing Jalan Sokonandi, kukupan perkantoran ing tlatah Jalan Kusumanegara. Metu saka kampung Keparaan Kidul, aku nyetir mobil Morris Minor 1000cc tahun 1954 mlaku mengetan Jalan Kolonel Sugiono tekan sawetan kretek tungkak kali Jode. Lalu lintas isuk kuwi jaman semono ya wis rame, wong-wong arep nyambut gawe sekolah utawa menyang pasar. Ngancik banju perapatan tungkak, aku wiwit ngalunake mobil. Tak bedak pedal rem, nanging rasane kok bablas wae. Aku bingung kudu piye, amarga sadar menawa rem mobil sing tak tumpaki blong, lan sakcara refleks kontak tak pateni, nanging mobil tetep mlaku sanajan mesin wis mati lan persneleng ing ya wis tak pakake. Ing sisih tengen ana sepeda motor Yamaha bebek bonsengan lagi arep mandek mergo lampu wis arep abang. Dene ing sisih kiwaku ana Bakul Gerabah. Sanalika setir tak kiwakake lan nyinggol kroncut Bakul Gerabah mau sing isine ana anglo, keren, pot lan sak piturute. Nuli mobil iso rada alon lan mandek ing pinggir trotoar. Aku deg-degan wedi lan bingung. Amarga lagi sepisan kuwi aku nemai lelakon iki. Medun saka mobil, aku banjur nyerahi Bakul Gerabah mau. Pripun pak, panjenengan mboten napa-napa to pitakonku? Mboten, wangsulane singkat. Nyuwun pangapunten nggih pak, niki wau rem kula blong, sambungku. Aku banjur ngungak mobil sisih ngisor cedak rodo ana sing netes-netes koyone oli rem bocor. Nuli aku nyedaki Bakul Gerabah mau karo takon, kata sing pecah pak, pun mangke kula ijoli arto pak sedaya pinten sing pecah. Nggih kula etang riyin. Nuli bapak sing asale saka Kasongan mau ngitung barang sing isih utuh. Kanthi mengkono iso diitung uga gunggung barang sing pecah. Kula mbeta 300 sekawan pecah. 300. Terus dhewe pinten pak artane? Pitakonku. 29.000 pak. Nggih. jawabanku. Bareng arep numpuk duit ono sak katok sisih mburi, tak cekel kok kempes. Wah, blai, dompetku keri. Bejane ya ora ana polisi sing melu nengahi rembugan iki. Aku mung dengak-denguk bingung. Piye iki? Kok dilalah ana kancaku kanca kantor medun saka bis ing perapatan tungkak. Ana apa, Dik? Iki, Mas. Dan mobilku mau iki belum terus dudul bakul grabah iki. Arep tak joli kok dompetku kari ngomah. Nyun sewu ngampil duit isik mengko nek ning kantor tak undurke. Oh ya, Dik, mengkono. Mangsulani kancaku kang marahi aku plong lan lega mergo urusane terus dadi cepet rampung. Niki nggih, Pak, artane semisan malih nyun ngapunten. Nggih, sami-sami. Duit 20.000 jaman semono ya cukup akeh mergo bayarku 3 taun utawa dadi pegawai sepisanan kok menawa isih durung ana 70.000 dadi ya meh separuh bayar. Aku banjur alon-alon mulih muter ing perapatan tungkak bali ngomah nuntun utawa netah mobil sing arep blong mau kanthi nggunakake rem tangan. Nuli tekan omah matur utawa laporan bapakku. Sabanjure aku pangkat kantor meneh numpak motor ora lali nggawa dompet. Tekan kantor aku nemoni Mas Narso koncoku kantor kang nyili duit aku mau. Mas Narso kuwi daleme Temanggung, ndak esuk ngelaju Temanggung tekan Yogyo sak perlu nyambut gawe. Dek durung ana ring road lan terminal isih ana ing Exit Square saiki. Bis medun utawa bis liwat perapatan tungkak lan kancaku iso medun ing kono terus ngekel tekan jalan Kusumanegara. Nek ketemu kanca ya sok dibonsengke tekan kantor. Bareng tak klisik lan tak waspadake kena apa iso blong rem mobilku mau. Kamangka dina minggu wingi sadurunge kendaraan mau tak gulung Klaten karo kanca-kanca menyang Wisma Sanggal Putung. Tujuk nawe kedadian ni ora ono ing jalan raya sing luwih gede umpamane jalan Solo. Mesti playune mobil luwih banter. Tinimbangane ono ing jero kutha. Lan iso nuwuhake kacilakan lan risiko sing luwih gede. Ing babagan kendaraan kayane mobil kuwi durung suwe mlebu bengkel lan bengkel las banjur dicet mbok nawa selang kawat tembaga sing dinggo liwat minyak rem ana sing kena panasing las banjur bocor ndoko sithik lan lagi wektu dina kuwi bocor selang minyak reme ana ing dalan kuno. Mekaten cerita lelakon ingkang saged kula aturaken ing dalu menika. Atur salam kagem Ibu Dwija, Ibu Sri Utami, Bapak Kasono.
1: Matur nuwun rawuhipun Pak Sri Katon nggih wonten ing dalu menika kagem sampun kepareng paring kintun lelakon tansah kulo tenggo rawuh panjenengan wonten ing giaran kekulitan dan lakon candhaipun. Selajengipun monggo menika kintunan saking Nyi Keniten tunggaling kekulitan nggih mung sak dermo sumungkul.

0: Keguritan anggitanipun Ki YPB Wiratmoko dipunaturaken kula Hiri Sarjono kanthi irah-irahan Satriya Tomo. Aja mung tipis pangandelmu keporo dikandelono, yang perlu rangkepo sewu ora-orane yen samu barang kang bener becik iku bakal muspro tanpa guna. Aji ngadeko sing jejek ojo pijer liar miur ing tekad diruh opo maneh ngelukro kaya suntoloyo. Jangkan panjang kamu kanthi tulusing kalbu ojo pijer mengamimu keporo sing takat kuat ngener mering kebener sing setono agemanmu kaya agemane Raden Bratasena kampuh koleng ban bintulu jaroteng asem lamun to arep jumangkah gedruk bumi sepisah melumpat sayojono doi iku lakuning Satriya Tomo kang bangkit labuh negoro nusa lan bangsa lan rumangsa wireng lamun gawe gendro. Mekaten rai mas ingkang sakit kula aturaken.
1: Inggih, matur nuwun Rama Mas Hiri Sarjono nggih. Tentu kemauan ngambali atur mukitan sabinaringan sehat Bagas Waras kulo tenggora penjeningan wonten ing kiaran kekuritan lan lakon candaipun. Selajengipun monggo katuraken dumateng penjeninganipun Pak Ngadino Selo Gedung Argo Dadi Sedayu Bantul sumangga.

0: Sugeng dalu Mas Sugiman tidur sito kepadu kula Pak Ngadino saking silo gedung Suban badan dari ngaturaken lelakon ing dalu menika menika kula badan mendut irah-irahan inggih menika tau urip keserakan kepadu kula wiwit inggih Mas lelakon kanthi irah-irahan tau urip keserakan lelakon sing bakal ndak ceritakake iki tak alami ya iku ing taun 2010 dene ceritane ngene dino Selasa Legi tanggal 27 Juli tahun 2010 kuwi mbok wedok krasa menawa bakal nglairke anakku nitik tondo lengarane ya wis ketara yen mbok lengi wiwit wayah taun mak kuwi wis krasa lara aku bingung mergo kahanane ngomah mung aku karo mbok wedok dene simbok lan adikku sekeluarga padha menyang Ngawi Jawa Timur amarga bapak besan duwe gawe mantu bareng wis rada esuk e padang mbok wedok saya bingungi mula aku agi-agi melayu jaluk tulung parang sedulurku ya iku mbak jelase sing wose jaluk tulung kepiye carane nulungi mbok wedok sing arep bayen kur mau aku uga sarembuk karo adikku sing ragil sing omahe bisa pekarangan karo aku udah poro ya 100 meter saka omahku bareng padha rembuk kali permati hasilnya rembuk mau mbok wedok kudu digowo menyang rumah sakit Pangandaran Senopati Bantul mau banjur njaluk tulung marang bapak Sanjaya sing kagungan kendaraan permaleh mbok wedok anggone nyambut gawe ya nderek keluargane Pak Sanjaya kula mau neng dalal ora ora critakake ya mung anggone budal dikancane adikku sak kloron lan adikku ipe adine mbok wedok dhewe tekan rumah sakit dibuka banjur mlebu UGD lan matur marang sing jaga menawa yen wis wangjene arep lahiran mbok wedok mau mula suster banjur aki-aki nangani kanthi becik banjur digawa marang ruang bersalin aku lan adik-adikku mau ngelak dia jopo ya mau adikku itu yang ngajak dia lagi aku dewe yang orang gendat-gendat anggunku nenuun malah ngesali Gusti Allah buka-buka buat wedok anggunnya kelahiran bisa lumaku kali lancar orang-orang alaan suci apa nangis kalau suwe banget Seko esok tekan awan durung ana keterangan yen mbok wedok lahiran apa durung. Nalike wayah sore udah kulo jam 3 wis mati sak ajar. Aku ora begal demi milah sahne dungo nengesane Gusti Allah. Lah kane wis sak ajar. Mula aku banjur sewan ing musola rumah sakit. Nanging ngomong aku dhewe. Dumadakan ana aran sing ke musola. Oh, sakono lek sewan mau rumah anjing Pak Lenku. Mula bareng wis ana aran aku uga banjur melu sama ahmane. Jadi anggunku sewa asar yang dino itu malah kaping pintu ya wis ora apa-apa mau lahir ini di rumah di waktu ini rampung melu sama ahmane asar yang rumah sakit mau semacam adikku itu melalui-melalui karo omong marah aku kan Mbak Ayu wis lahiran alhamdulillah akhirnya wadon kandane adikku kubuh-kubuh iya alhamdulillah li alhamdulillah lebih alami aku ucapnya bersyukur marah Gusti Allah kamu kuasa. Singkat listrik lho ada di rumah sakit paling baru sudah pakai bantul suwene telung dino yang menjelaskan telung dino kuwi aku malah bisa ketemu kalau putrane Bapak Warijo Budi Pratitno yaitu adikku nak sana Dokter Nining kang lagi praktek ing rumah sakit Palembang senepak lu mau. Sawise telung dino aku mbok wedok lan adik-adikku uga bandel bali sawise beresi administrasi ing rumah sakit. Tekan omah jebul simbok morot uang di biang lu tombol baru wis podo olah-olah sing tujuane kanggo gawe bacaan sing diarani tradisi berukuran aku ya mau manut wae wong kuwi kersane simbok morot uang kangge ikhlas air batin saking senenge duwe putu maneh amarga putu mesti mbok marep wae saka anak-anakku amarga adikku iki kuwi nuwun sewu ora kapasitas momongan. Sabise dikepih Agus Mbah Dukun acara berukuan yo wis lumaku apik. Bengine banjur nganakake jagongan alhamdulillah sing rawuh padha jagong yo cukup akeh wis dene para pinis sepuh sing padha sugih cerita mulikinen tidak ada zaman dia. Waktu terus lemati, kahanane panguri pangku, ingu tahun kuwi, saya rekoso, kulek kawean ya ora oleh-oleh, amarga ya badan lagi sepi, malah nalika ngaji sasi poso Kulawa sasi Ramadhan kuwi ibu-ibu podo bisa paring daharan takjilan nanging mbok wedok ora bisa mergo pancen ora duwe-duwe tenan. Anggonku mangan saben dinane beras wae sing maringi sing mbokmu dhewe lan sing mbok morot uwo. Aku sok delok-delok ning ngemberan simbok sok bazul nedake bareng aku karo kondo kene. Ya wis le ora usah dipikir banget-banget. Sesuk nek wis duwe rezeki isih akeh sing mburi lak iso melu lak asilan meneh kalau sing suwe-suwe. Raya orang dah bawa urip pun juga kau yang ngendi kita terus ngendi kau sih buat barang aku. Ya buat aku matu kalau matu. Dialah penghargaan di Nori atau itu Fitri Kuwi. Aku juga bisa lupa apa-apa saya lupa aku kandangan anakku sing bae-bae ya sik simbok tegese sing kok aku mbah ne aku lan mbok wedok ora luwu apa-apa ya mung saka si wong luwo sing dibaring ing marang aku sanes wis sing kebalik wis jenenge wong biasane mulo ya dina riyo kuwi aku gak bisa menehi marang simbok lan simbok morot luwo nek taun kuwi blas ora bisa malah itu kosok balen aku kadang-kadang sok mlebes miri arep sambat ya sambat karo sapa lau ing sakwis dining dino aku nyuwun baluan marang bopo walisnya budi perayaan aku sewan yang dalemnya yang dilai ketemu suwo orang ketemu aku jauhnya baklun nangis urut dalan lelaku diomong iya nah, lagi orang itu yuk kok wayang ini rasanya singkat ini cerita lelaku urip sing pahit kuwi alami ya rada sak utara. Kamangka sak durunge anak kula lair. Ya iku nalika mbok wedok mbokot rezeki kula ya langgar wae. Yo. Nuwun sewu waleh-waleh apa ing taun-taun kuwi aku gak duwe usaha. Jon senajan nemu cilik-cilik anang yo alhamdulillah dek semono kuwi asile ya kena kanggo kulo ame wong sing yo nimbali aku lembunge nanggap jon ku mau sebab aku ora pasang larit wong-wong jon dirimen yo sak awake dak lombok kalimat ulun dek semono saya asyik kuwi ya sakit becek sak tampa nganti 800.000 barang taun kuwi nah iki suwe-suwe ya dadi sepi aman kok wis enggak saya nganti kuwi api tahanan panguripanku saya tak alami dek semono kuwi iya rada sak kok lara wektu. Nah ini sebenarnya ya banjir bisa tangi meneh bisa oleh Pak Gawian yang murwan anak-anakku juga saya kopen ya bener ngelikannya poro pini sepuh wae ulama ngelikannya simbah-simbah bian yang wong urip ning alam padang ini di upamake rodo kadang rodo kuwi neng dhuwur kadang yo neng ngisor kaya sing alami kuwi neng ngisor wae tak lambah keceblok dadi angel anggone mentas. Ning alhamdulillah aku duwe keyakinan yo tak eling-eling ketika simbok yang wong urip kuwi ora bakal rekoso terus. Mesti Gusti Allah bakal paling rezeki sekolah dalam apa baik kali mengkulu aku saya tambah yakin yang wong urip neng alam bojo kuwi kahanane ora asik mula bener ngendikane simbahku biyen aja bunga-bunga nek aku kesinuan ning kok sebange banget nelongso menawa aku nopo pacoban sing ora sare Gusti Yang Maha Kuwasa. Namo makalel masuk giman dening sedo mangga sikedhe lelakon ing saged kula aturaken wonten kalepananipun kula nyuwun pangapunten wekdal kula pun nurahaken matur nuwun.
1: Injih matur nuwun rawuhipun Pak Ngadina nggih wonten ing selo gedung Argodadi Sedayu Bantul Ngayogyakarta.

0: pro kadang manggih mulyo.
1: Rasa ternyuh ndudut kalbu, kembul kumpul miang sedulur kang lawas ora nate sambung rembuk. Rasa ternyuh ndudut kalbu, kumpul kumpul wis pikun lan podo ngudang putu. Panyambung sejarah leluhur murih tansah akur sumadulur, nora putus ing pangrengkuh.
2: Rasa ternyuh ndudut kalbu, nglenggono juning rasa duwe sumisra sengguh. Tanpa jigoh pekewuh ngrengkuh sedulur kang ora bakuh. Rasa ternyuh ndudut kalbu, dulu sedulur gelem sapa aruh kanthi gupuh, datan mingkur senajan wis sinengkake ngaluhur.

0: Mitra mitraku, pujiku yang agung, manggio rahayu, sesambungane sedulur, soyo sempulur, ora gampang luntur. Mitra mitraku, najan toto lahir siramu, datan lumampah bebarengan, nanging ciptane rasa tansah amping-ampingan lumawat. Mitra mitraku, ojo sumelang-melang-melang, senajan ragaku wis gerang, tekad tansah mubal makantar lamun kasambat lam alaman. Mitra mitraku, ing pungkasaning pepanggian monggo munajat, miturut dalane sowang-sowang, murih siramu lan aku sahkutra bisa ngukup berkaing pangeran kang mohowikan, bisa menangir jari jaman senajan bido papan lan ayaan.
1: Ingkang kabiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta, gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Programa 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutarsono Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Yogyakarta, melalui frekuensi FM 106,6 MHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngeljokarto.
2: Selamat pagi, Sutresno Budaya Sugeng Enjang. Bahagia sekali di kesempatan pagi hari ini di hari Rabu 29 Juli 2026. Kembali saya Semi Prabowo Ingkang Soan untuk menemani panjenengan kesempatan pagi hari ini. Dan semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat, sudah siap untuk menjalani aktivitas di sepanjang hari ini. Sutresno Budaya, kami sudah siapkan untuk Anda program-program acara yang akan hadir di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam nanti. Untuk pagi hari ini sudah kami siapkan mengawali perjumpaan kita babakan niti kabejian atau batik untuk agama Konghucu yang hadir di pukul 5.05 hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Gending Soran akan menjadi sajian berikutnya, hadir di pukul 5.30 sampai di pukul 6. Dan selepas kabar berita pukul 6, Anda bisa bergabung bersama kami di Mado Gado. Dan setelah kabar berita pukul 7, bisa Anda simak berbagai informasi terbaru, info cuaca, harga kebutuhan pokok, dan dirangkai dengan koleksi lagu-lagu terbaik dan juga informasi-informasi penting dan menarik lainnya. Dan tentu saja masih banyak program-program lain yang Anda bisa dengarkan di program 4 RRI Yogyakarta di 106,6 FM, juga bisa Anda simak di streaming rri.co.id dan juga tentunya di aplikasi RRI Digital. Sutresno Budaya, untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, batik babakan niti kabejian untuk agama Konghucu kali ini bersama dengan Wense Aji Chandra mengangkat tema budaya anti korupsi.

0: Batik Babagan Niti Kabecikan, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Para sutrisno budaya, Bapak Ibu, para sederek, para bini sepuh ingkang tansah kinapeten, khususipun panjenengan para tojin umat agami Konghucu ing pundi kemawon. Sugeng injang pepanggian malih kalian kula Wense Aji Chandra. Ing acara Batik Konghucu ingkang tansah saged panjenengan mirengaken saben dinten Rebo injang lumantar pesawat Radio Republik Indonesia utawi RRI ing Ngayogyakarta. Sutresna budaya kados biasanipun, sumangga kita wiwiti acara injang punika kanthi sami ngunjukaken puji syukur. Ngunjukaken panuwun dumateng Huang Tien, dumateng Gusti ingkang ngakarya jagat, Gusti ingkang Maha Kuwas ingkang tansah paring berkah. Paring pangestu awujud punapa kemawon saengga enjang punika kanthi kasarasan kanthi kawilujengan kita saged pepanggihan malih pramila dipun keparengaken kula ngaturaken salam seiman ing agami Konghucu injih namung sarana kabecikan Gusti hamberkahi hanya di dalam kebajikan Tuhan memberkati Weite Tung Tien Sancai. Sutresno Budoyo, pagi hari ini saya ingin mengajak Anda semua sebagai bagian dari bangsa Indonesia, bangsa dari sebuah negara yang besar, negara yang berkembang, negara dengan berbagai macam hal antar lain ya, agama, suku, dan macam-macam. Apa yang ingin saya ajak untuk Anda semua? Kita berprihatin.

melihat kondisi negara kita yang sudah 80 tahun lebih merdeka, namun masih tidak seperti yang kita harapkan. Dan keprihatinan itu pagi hari ini yang ingin saya sampaikan kepada Anda, yaitu tentang masalah korupsi. Namun sebelumnya saya mohon maaf kalau ada yang menganggap ya tokoh agama, rohaniawan, ulama, umat beragama kok bicara masalah ini, apa tidak salah? Harusnya yang kita bicarakan adalah hal-hal yang berkaitan dengan agama. Namun sesungguhnya, Sutrisno Budoyo, kalau kita sebagai orang beragama, tentunya kita ikut memikirkan nasib bangsa kita. Karena perubahan menjadi yang seperti kita harapkan tidak bisa hanya lewat doa saja. Tentunya dengan berbagai jalan dan berbagai macam perjuangan. Dan ini yang pagi ini saya ingin mengajak Anda merenungkannya. Bangsa Indonesia saat ini dicap oleh dunia luar. Pemerintahannya tidak bersih. Korupsinya merajalela. Bahkan kalau kita boleh mengatakan, banyak hal yang dikorupsi. Dari minyak, dari gula, dari beras, dari hasil tambang, dunia pendidikan, bahkan dunia keagamaan pun ada koruptornya. Dan ini kalau kita memperhatikan kenapa terjadi. Ini seperti beberapa waktu yang saya sampaikan lewat acara Batik Konghucu. Karena orang sudah tidak punya malu. Bahasa Jawanya, orang wis ora duwe isin. Kalau orang sudah tidak punya malu, wah itu payah sekali. Russell Bingcu mengatakan dalam kitab sucinya, jilid 7a pasal 6 dan 7. Orang tidak boleh tidak tahu malu. Malu bila tidak tahu malu menjadikan orang tidak menanggung malu. Yang berikutnya, rasa malu itu besar artinya bagi manusia. Kalau ada orang bangga bisa melakukan hal-hal yang licik penuh muslihat, itu karena ia tidak menggunakan rasa malunya. Rasa malu itu penting dalam kehidupan ini. Maka orang yang tidak punya rasa malu, ia tidak layak disebut manusia. Sutrisno Budoyo, saya ingin mengatakan, kalau kita sudah disamakan dengan hewan, wah payah. Udah anjing, sapi, ya kambing lari-lari di jalan, gak pakai celana, gak katoan, gak apa-apa. Tapi kalau kita melakukan hal yang sama seperti itu, berarti kita itu bukan manusia. Nah, itulah yang namanya rasa malu. Para koruptor tidak punya rasa malu. Sudah pakai jaket oren, pakai rompi oren. Di syuting TV masih bisa ketawa ke TV. Bahkan ada yang mengatakan, saya itu tidak terkena OTT, saya hanya dipanggil begini-begini, aduh, luar biasa. Bahkan yang terakhir ini, tentunya Anda membaca dari media sosial maupun media elektronik, dua institusi besar sedang bertarung untuk menunjukkan kepada masyarakat kami tidak bersalah. Padahal barang buktinya ada. Uang ratusan miliar, emas puluhan kilo. Apakah itu tidak cukup disebut korupsi? Dan kenapa ini masih terus terjadi berulang kali? Karena itu tadi, orang sudah tidak punya malu. Dan yang kedua, orang yang melakukan hal seperti itu, setelah terbukti di sidang dan lain sebagainya,
hukumannya ringan. Bahkan ada yang dibebaskan. Yang merugikan uang negara hanya didenda jauh lebih ringan daripada uang yang dikorupsinya. Itulah kondisi bangsa kita yang perlu kita prihatinkan. Maka dalam sebuah pertemuan, para tokoh agama bicara tentang hal ini. Saya sebagai pemuka agama Konghucu juga ikut diminta mendapatkan atau mencarikan solusinya bagaimana ini bisa dicegah, bisa ditanggulangi, kalau perlu bisa diberantas. Ada seorang tokoh agama lain yang bertanya, Pak Aji, panjenengan niku rohaniwan Konghucu. Anda itu keturunan Tionghoa. Saya membaca berita, saya melihat dari media sosial bahwa di negara Cina, di Singapura bahkan, orang yang melakukan korupsi dalam nominal yang tidak terlalu besar, hukumannya mati. Kalau di Indonesia gimana, Pak? Saya langsung mengatakan di Indonesia tidak mungkin kayak begitu. Karena di Indonesia ada praduga tak bersalah. Ada hak asasi manusia. Dan kalau kedua hal itu dilanggar, kita disebut sebagai pelanggar hukum. Nah, itulah yang menyebabkan korupsi merajalela sampai hari ini. Namun ketika saya mendengar pernyataan salah satu tokoh agama, kita harus tiru. Pokoknya korupsi harus dihukum mati. Dan yang terjadi sampai hari ini, Sutrisno Budoyo, undang-undang perampasan aset para koruptor yang sudah dimulai atau dimasyarakatkan atau diusulkan dari tahun 2018, belum disahkan oleh DPR. Ada apa? Silahkan Anda jawab sendiri dalam hati. Maka melalui seminar atau sares yang tersebut, saya sebagai pemuka agama Konghucu mengatakan sesungguhnya ajaran agama Konghucu meyakinkan kepada umatnya, kepada manusia, bahwa Tuhan itu baik hati. Manusia begitu lahir sudah diberi dua jenis hadiah, yaitu yang disebut jing atau naluri, yang sama dengan diberikan kepada hewan, sehingga jing atau naluri itu harus kita kendalikan. Dan yang satu lagi hanya khusus untuk manusia, disebut sing atau watak sejati, yang berisi benih-benih kebajikan. Jadi agama Konghucu meyakinkan kepada umatnya, manusia itu aslinya baik. Karena itu pemberian dari Tuhan. Tetapi kebaikan atau kebajikan itu tidak akan bisa berkembang secara otomatis kalau manusia tidak mau mengembangkannya. Nabi Konghucu berkata, watak sejati itu saling mendekatkan. Tetapi kebiasaan itu saling menjauhkan. Jadi artinya, dalam hidup ini manusia akan bercampur dengan banyak manusia yang lain, dengan banyak tradisi, dengan banyak budaya, dengan banyak sifat. Yang kalau itu baik, kita jadi ikut baik. Tapi kalau itu buruk, kita tidak bisa mengendalikannya, ya kita jadi ikut buruk. Maka bagaimana mengatasi korupsi yang ada di negeri ini? Saya mengatakan harusnya kita membudayakan anti korupsi sejak dini. Artinya kepada anak-anak kecil kita harus mengajarkan untuk tidak melakukan korupsi. Kalau yang sudah dewasa, sudah kebacut penak, sudah kebacut nyaman, sudah kebacut punya kedudukan dan punya kesempatan, itu sulit. Tapi kepada anak cucu kita, kepada generasi kita yang masih bersekolah, itulah saatnya
untuk kita mengajarkan budaya anti korupsi kepada mereka. Anak-anak adalah hadiah atau berkah dari Tuhan. Kalau ia ingin jadi baik, bagaimana orang tua merawatnya, membesarkannya, mendidiknya supaya jadi anak yang baik. Dan membudayakan budaya anti korupsi kepada anak itu hanya bisa lewat dua tempat. Yang pertama tentunya adalah di lingkungan keluarga atau di rumah. Anak-anak tiap hari bersama dengan kita. Sejak mereka masih kecil diajarkan bagaimana untuk rajin, untuk disiplin, untuk jujur, untuk selalu berbakti kepada orang tuanya, selalu beribadah, dan lain sebagainya. Kenapa saya katakan demikian? Anak kecil kok diajarkan untuk jujur? Iya, karena begitu anak kecil sudah tidak jujur, ini gejala. Nanti setelah dewasa, ia juga akan menjadi orang yang seperti tidak kita harapkan. Jadi sejak kecil anak-anak diajarkan untuk disiplin, untuk rajin, untuk jujur, untuk taat beribadah. Karena godaan mengajarkan mereka untuk melakukan hal itu cukup besar, yaitu karena sekarang ini kecanggihan teknologi handphone. Sutrisno Budoyo, saya punya cucu baru umur 10 tahun. Bermain HP luar biasa. Saya yang usianya hampir 70 tahun hanya bisa menulis di WhatsApp. Saya hanya bisa membuka Facebook. Saya hanya bisa melihat cerita, melihat berita, dan lain sebagainya. Terakhir saya diajarkan oleh cucu saya untuk main apa AI atau AI. Baru itu, tapi cucu saya, waduh, luar biasa. Dan inilah yang saya katakan, kalau kita tidak mengawasi, kita tidak waspada, kemungkinan teknologi yang harusnya baik dan sempurna itu karena ada berita yang buruk menjadikan anak kita tidak jujur lagi. Menjadikan anak-anak kita tidak terlihat seperti pada umurnya. Misalnya ya, cucu saya umur 10 tahun, tapi karena mungkin melihat film-film yang dewasa dan lain sebagainya, pola pikirnya sudah seperti anak remaja. Maka saya mengatakan, boleh anak-anak mainan handphone, tapi dikasih waktu, jangan berlarut-larut di dalam handphone. Anak salah, ya harusnya mengakui kesalahannya, jangan ditutup-tutupi. Kasihan anak-anak kalau dari kecil diajarkan untuk tidak jujur. Contoh, seorang anak memecahkan gelas, memecahkan piring, ini hal yang biasa. Karena mungkin belum menguasai bagaimana memegang gelas dan piring. Kalau ini tidak berterus-terus atau tidak berkelanjutan, ya tidak apa-apa. Sekali dua kali kita ingatkan, tidak boleh, ini piring ini harganya mahal, nanti kalau belingnya kena kakimu dan lain sebagainya. Jangan malah ditutup-tutupi, sehingga ketika anak itu menjatuhkan piring, menjatuhkan gelas, saling menyalahkan dengan saudaranya. Nah, maka berperilaku jujur adalah yang wajib kita tanamkan kepada anak-anak. Yang kedua, di rumah orang tua adalah kurikulum hidup atau contoh yang nyata bagi kehidupan anak-anaknya. Orang tua yang harmonis, orang tua yang saling menghargai satu dengan yang lain, orang tua yang berbicara sopan akan dicontoh oleh anak-anaknya. Tetapi kalau orang tua, ya, tidak seperti yang saya katakan tadi, melakukan sesuatu, seling berkelahi, berkelahi mulut, maksud saya, berdebat, memaki-maki, contoh itu. Anak kecil akan ikut-ikutan. Mungkin saya pernah memberi contoh. Berapa waktu yang lalu, ketika saya berjalan rumah saya di dalam kampung, ada seorang anak kecil,
sedang menyiram-nyiramkan air selokan ke jalanan. Ada orang lewat, dia tetap melakukan hal itu, sehingga ketika saya lewat, kaki saya tersiram. Saya tegur, tidak boleh, itu kotor, air got, kalau kena orang nanti orangnya kena penyakit. Anak itu bukannya takut, bukannya minta maaf, malah berkacak pinggang dan memaki saya dengan makian yang aduh, luar biasa. Kenapa anak kecil yang saya lihat mungkin baru berumur 5 tahun sudah bisa memaki? Karena kebiasaan di rumah melihat bapak ibunya mungkin. Kalau ngomong, apalagi kalau sedang berdebat, pakai kata makian lah. Ini yang tidak boleh. Maka orang tua adalah contoh yang nyata bagi kehidupan anak-anaknya. Dalam salah satu ayat sucinya di kitab Sabda Suci 13 pasal 6, Nabi Gongcu menegaskan, beliau mengatakan begini, bila seseorang lurus perilakunya tanpa diperintah pun, orang lain akan mematuhinya. Bila perilakunya tidak lurus, meskipun memberi perintah, tidak akan diturut. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian ada lagi, ya, saya juga pernah melihat tetangga saya itu, ya, bukan saya bukan mengatakan hobi ya, tapi dia punya kebiasaan kredit di bank plecit. Satu saat bank plecit itu nagih. Ketika sampai di rumah itu ketemu dengan anaknya yang masih kecil, ditanya, bapakmu di mana? Oh, bapak sedang pergi, ibu juga pergi. Kamu sendirian di rumah? Ya, sendirian. Ya, nanti sampaikan bapak atau ibumu ya, saya yang nyari. Iya. Ketika bang plecit itu pergi, anak orang tuanya muncul. Dan ternyata sang anak sudah diajari, nanti kalau ada yang nyari, ngomong saja bapak ndak ada, ibu ndak ada. Ini berarti kan mengajarkan anak untuk sejak kecil sudah berbohong. Dan berbohong itu adalah asal, usul, atau mungkin landasan, atau mungkin syarat untuk orang nantinya bisa melakukan yang korupsi. Anak-anak, ulangan di sekolah, nilainya kalau bagus dilaporkan pada orang tuanya, kalau tidak bagus tidak dilaporkan. Bahkan yang parah saya sering menjumpai, uang sekolah yang harusnya dibayarkan ke sekolah itu dipakai jajan. Sehingga ketika berlarut sampai 3 bulan, pihak sekolah datang ke rumahnya, orang tua kaget, ternyata anaknya belum bayar sama sekali. Anaknya dimarahi. Lah ini kan bibit untuk melakukan korupsi. Dengan kecanggihan dunia teknologi, sekarang uang sekolah tidak dibayarkan, dipakai untuk main game. Bolos kepada sekolah mengatakan sakit, mengatakan ada perlu diajak orang tua, tapi ternyata anak itu bermain game online sekaligus. Kalau lebih parah, anak itu terkena judi online. Nah, ini yang menyedihkan. Dan nantinya setelah mereka dewasa, bibit-bibit yang kayak begini mungkin menjadi sarana atau menjadi contoh untuk mereka melakukan tindakan korupsi. Jadi korupsi itu bukan hanya menggelapkan uang di dunia pemerintahan atau pekerjaan dan lain sebagainya, tapi tadi contoh saya itu di rumah, di sekolah juga bisa. Nah, kalau tadi bicara tentang mendidik anak di rumah, sekarang di lingkungan sekolah, itu para guru memegang peran yang penting bagaimana dunia anak-anak ini bisa menjadi baik. Bagaimana mengajarkan anak-anaknya untuk menjadi anak yang dibanggakan keluarganya. Sutresno Budoyo, zaman dulu dengan zaman sekarang itu berbeda. Dulu anak-anak itu wajib nilainya 7 koma itu baru bisa naik kelas, bisa lulus. Sekarang saya lihat
anak kelas 3 SD pun belum bisa baca banyak, begitu kok ya naik kelas. Program pemerintah mengatakan pokoknya jangan ada anak yang tinggal kelas lah. Kalau kelas 3, kelas 4 SD belum bisa baca, itu kasihan gurunya yang di kelas 3 atau kelas 4. Maka berkaitan dengan lingkungan sekolah, orang tua di rumah juga punya peran. Bagaimana ikut membantu mengajari anak-anaknya. Kita sering melihat sekarang ini anak-anak sekolah membuli ya, melakukan sesuatu yang tidak baik kepada temannya, sehingga ada temannya yang bunuh diri, ada temannya yang sakit dan lain sebagainya. Itu berita-berita yang ada. Nah, ini juga karena didikan yang tidak benar, dibantu dengan kecanggihan teknologi tanpa pengawasan dari orang tua. Oleh karena itu, di sekolah peran guru itu sangat penting sekali. Peran guru sangat berharga sekali kalau berhasil. Maka guru diibaratkan pahlawan tanpa tanda jasa. Guru adalah orang yang paling berharga, menjadikan dunia ini maju dan berkembang. Tapi pada kenyataannya, kita banyak melihat guru sekarang ini melakukan sebuah hukuman yang sebetulnya juga tidak terlalu keras, dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, ini sebuah cara yang tidak benar. Jadi di lingkungan sekolah, guru, kalau bahasa Jawa, guru itu jarwo dosok, digugu dan ditiru. Bagaimana itu dipraktekkan? Guru tidak hanya memberikan nilai karena senang kepada anaknya, dikasih nilai yang berlebihan, tapi kalau tidak suka, walaupun anaknya mungkin pandai dan menguasai pelajaran, diberikan nilai yang jelek. Tidak bisa. Sekarang kebanggaan sebuah sekolah itu bukan karena muridnya lulus semua, bukan karena nilainya di atas 9 semua, bukan. Tetapi kebanggaan sebuah sekolah kalau kelak anak-anaknya lulus dari situ, bisa diterima oleh masyarakat. Jadi tugas sekolah adalah bagian atau kelanjutan daripada tugas orang tua di rumah. Maka dikatakan oleh Nabi Kongcu, bagaimana kita mendidik seorang anak agar cenderung untuk melakukan sesuatu yang baik, menjadi anak yang dipuji di lingkungannya, menjadi anak yang menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Dan kalau ini diterapkan, yakin sejak dini budaya anti korupsi akan bisa dilakukan. Jadi bukan tugas aparat penegak hukum saja, bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas kita sebagai orang tua, bagaimana caranya ikut menanamkan budaya anti korupsi kepada generasi muda kita. Semoga renungan ini bermanfaat. Saya tutup dengan salam seiman, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Tong Tien Sang Cai.

Sutresno Budaya, setelah tadi kita ikuti batik babakan niti kabecian, saya akan hadir untuk Anda, menemani Anda memulai aktivitas pagi hari ini. Kami siapkan gending soran, kali ini saya pilihkan gending kembang pacar, laras lindru padat 6. Sutresno Budaya, sugeng midangetaken.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutisno Budoyo, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta DIY melalui Dinas Perhubungan Dishub saat ini tengah melaksanakan serangkaian uji coba pembatasan operasional kendaraan dan simulasi portal fisik di kawasan Malioboro. Langkah ini merupakan tahapan evaluasi teknis dan operasional sebelum kebijakan kawasan bebas kendaraan bermotor diterapkan. Kebijakan ini belakangan ramai diperbincangkan publik menyoroti rencana penutupan Jalan Malioboro. Menanggapi berbagai pertanyaan terkait skema yang akan diterapkan, Kepala Dinas Perhubungan DIY, Kristina Eni Widyastuti menegaskan bahwa seluruh opsi pengaturan lalu lintas saat ini belum final dan masih dalam tahap pengkajian. Beralih ke informasi lain, Ketua DPRD DIY Nuryadi meninjau langsung hasil pembangunan talut jalan di Padukuhan Sawahan 2, Kelurahan Bleberan Kapanewon Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Infrastruktur tersebut dibangun melalui alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD DIY yang diperjuangkan Nuryadi sebagai wakil rakyat. Nuryadi didampingi tim untuk melihat secara langsung kondisi talut yang telah selesai dibangun, sekaligus berdialog dengan warga dan pemerintah Padukuhan mengenai kebutuhan pembangunan lanjutan di wilayah tersebut. Kepala Dukuh Sawahan 2 Sumarno menyampaikan apresiasi kepada Ketua DPRD DIY Nuryadi atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat. Menurutnya, pembangunan talut telah membawa manfaat besar dan sekaligus mendorong semangat gotong royong untuk meningkatkan kualitas infrastruktur desa. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Endang swasana enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Selamat pagi Seterus Sobudoyo Segeng Enjang. Pagi hari ini, pagi yang dingin luar biasa Seterus Sobudoyo. Semoga hari ini panjenengan tansah penaringan sehat, bagas waras, begitu nggih. Selalu diberikan kemudahan dan juga diberikan kelancaran nggih untuk semua aktivitas Anda, semua aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Dan pagi hari ini sudah siap untuk beraktivitas, begitu dipersiapkan segala sesuatunya yang mungkin saat ini sudah berada di perjalanan tersebut ya. Jam segini mungkin belum terlalu ramai jalannya, tapi meski begitu belum terlalu ramai tetap harus yang namanya jaga kecepatan ya toh, jangan kemudian karena masih sepi terus kebut-kebutan. Tetap harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas di jalanan yang masih agak sepi, jangan banter-banteran ya. Yang penting berdoa semoga sampai di tujuan dengan kondisi aman, nyaman dan juga selamat. Pagi hari ini tersebut daya dingin. Ya toh kenapa kok dingin? Ya memang sudah wayahnya ya toh. Ya, memang sudah memasuki musim kemarau sehingga cuaca itu lebih cenderung dingin ya kalau malam sampai pagi. Nah, jadi ini juga satu informasi bagi panjenengan bahwa cuaca dingin di Indonesia itu disebabkan oleh kombinasi fenomena bedidding. Waduh, kemudian juga ada angin monsun Australia dan juga minimnya tutupan awan. Itu aja kalau dari sisi ilmu pengetahuan begitu. Jadi memang sudah wayahnya, tapi juga ada pengaruh-pengaruh dari luar ya, misalnya dari angin monsun Australia. Jadi ada pergerakan massa udara dingin dan kering dari Australia yang sedang berada pada periode musim dingin begitu. Kemudian itu sampai di tempat kita. Kan Australia dekat saja kan, cuman kidul kono kuwi ya toh, melewati segoro. Baik, sebetulnya pagi hari saya pengen ajak panjenengan untuk bergabung di 50333 dan juga di 0895 01441066. Pertanyaannya mudah saja, silakan nanti bisa dijawab. Yang mungkin hari ini ya toh pengin melihat pertanyaannya bisa juga di status WA-nya Perompat. Tapi kalau belum tahu, belum dibuka status WA-nya Perompat, saya sampaikan hari ini pertanyaannya adalah sebutkan satu saja stasiun yang tidak dilewati kereta api. Satu saja loh ya. Sebutkan satu saja stasiun yang tidak dilewati kereta api. 540333 sudah ada yang rawuh menika. Sugeng Enjang Matok Gadok.
1: Enjang Matok Gadok Mas.
0: Sugeng Enjang sukses nomor 1 Pak Bambang Sutarno.
1: Alhamdulillah.
0: Awes-awes menika saged nomor setunggal ya.
1: Pasti siap langsung jawab mawon.
0: Monggo Pak Bambang.
1: Kalau enggak salah itu

0: Estasiun Ciomas, Jawa Barat, Mas.
1: Stasiun Ciomas, Jawa Barat.
0: Oke,
1: terima kasih kembali Pak Bambang Starno ya toh. Biasanya ini, waduh sudah beberapa kali nggak bisa nyambung. Wah ini bisa nomor satu. Di belakangnya selamat pagi Mato Gadok.
2: Selamat pagi Mato Gadok.
1: Sugeng enjing Pak Rimbang.
2: Sugeng enjing Mas Emi.
1: Iya, terus putih Pak Warto sehat-sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Di sini nggak begitu dingin Mas.
1: Enggak apa?
2: Ayo beda kok aneh.
1: Weloh, kok beda ya?
2: Iya,
1: ada
2: ya
1: pengaruh.
2: Dingin tapi enggak seperti kemarin-kemarin itu loh.
1: Oh, ngaten. Iya.
2: Sehat-sehat toh, Mas Rimbang.
1: Pak Estoni pun sih, mungkin ada bocoran tanggal September, Pak Rimbang?
2: Ya itu tadi kemarin itu Bu siapa itu yang di Monjali itu minta
1: Bu Sriwi.
2: Alamatnya. Nah, nanti saya kirim, tolong dikirim ya, Mas.
1: Oh, nggih.
2: Saya kirim alamatnya ke Perempat, terus dikirim ke Budiwi.
1: Oh, ngeten nggih.
2: Ya, ya biar jelas kalau cuma suara mungkin besok sudah lupa.
1: Oh, ngeten.
2: Kalau petulisan kan.
1: Oh, nggih.
2: Ya, ya. Bocoran dari saya yaitu tanggal 6 September.
1: 6
2: itu,
1: September di?
2: Ya, di Palian Kretek.
1: Palian Kretek.
2: Iya, Palian Kretek, Jalan Samas.
1: Jalan
2: Samas. Jadi RSUD Bambang Lipuro, maju kira-kira 400 sampai 600 meter, ada jalan belok ke kanan,
1: belok ke kanan.
2: Masuk desa kira-kira 1 kilo.
1: Nah
2: itu, ngaten, sudah nyampe, mau di pinggir jalan kok.
1: Oh ngaten sih, nanti jalan. Semakin mendekati harinya nanti bakal diinformasikan terus begitu nggih.
2: Nah iya, ya, saya tak jawab Mas.
1: Monggo.
2: Ayo kising dilenggai penyiar ini.
1: Napa nih?
2: Stasiun radio nih dilewati kereta api yang gue bubrah.
1: Ngatain gih.
2: Iya. Lah ini ya stasiun nih, stasiun radio.
1: Stasiun radio sih.
2: Ya, gitu sah. Stasiun radio.
1: Gih.
2: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih kembali Pak Rimbang. Wontening mendut. Gangsal Sekawanul 333 Matok Gadok, selamat pagi.
3: Sugeng enjing.
1: Wah, iki mrebut ya Yanto.
3: Radione mati ya, Mas.
1: Engge napa? Weh. Estu menika.
3: Estu.
1: Weh lah.
3: Pas mlebu kok radione opo listrike mati apa ya?
1: Bentar saya juga belum ngecek nggih.
3: Si Mas tak cek se ora. Wis nyandek. Wah, jamus. Parah
1: iki. Jenane iki. Lah ya niku mesin
3: cek. Mati ngeklek ya ngisik Mas.
1: Ngeklek napa? Napa? Oh, ya,
3: toh, ini mati,
1: oh, mati kabeh, listrik tuh, walah.
3: Wah, jangan satu leh nyambut kawi.
1: Boten, boten, aku nambung 10 menit mungkin pun anu male.
3: Anggeh,
1: pun boleh.
3: Eh, pun anu.
1: Enggak.
3: Apa apa, enggak nak yang murupi.
1: Enggak kok, enggak pun.
3: Eh, yang penting isang rumah kita nganggu HP, Mas.
1: Ngaten, gih, monggo Pak Yanto, apa dengan jenengan?
3: Kalau jawabannya di stasiun TV, Mas.
1: Stasiun TV.
3: Anggeh.
1: Ngaten, gih.
3: Nggih, ngaten mawon, njenjing matur nuwun.
1: Terima kasih kembali nggih Pak Yanto wontene Candi Abang, yulegi nggih tansah pinaringan sehat. Matur gado selamat pagi.
4: Matur gado sugeng njenjing Mas Demi Pras.
1: Jalan Paris Pak Amin. Sehat-sehat Pak Amin.
4: Alhamdulillah sehat. Matenugi keluarga Mas Demi Prabu sehat
1: sedaya. Pak Estuni pun berkah
4: nggih. Pendengar sedoyo sehat.
1: Amin.
4: Mas Aldi juga sehat
1: keluarga. Mekaten. Monggo Pak Amin.
4: Niki yang tambahan iki Mas.
1: Nggih, monggo.
4: Bu Sumilah kalih Bu Aswati kersan nggih midhangetaken niki.
1: Weh, kersan pundi menika?
4: Kersan Timbolarjo Sewon
1: Bantul. Oh, kersan Timbolarjo Sewon matur nuwun.
4: Nggih. Kok jawab iki jawaban kula stasiun klimatologi.
1: Stasiun klimatologi. Nggih.
4: Mboten mawon Mas.
1: Ngaten nggih. Terima kasih kembali menika saking Pak Amin wonten sewan anu ki warga masyarakat ingkang midhangetaken Perempat sih kalau wau wonten ing kersan Timbolarjo. Weh, Bu sinten menika wau sih kok malah lali. Wis pokoke ngaten niku. Sugeng enjang matur gadok.
2: Sugeng enjang matur gadok.
1: Makili Kulon
2: Progo niki Mas.
1: Nggih, Mas Mamat menika dari Kulon Progo pertama.
2: Iya, alhamdulillah sakit tidak di Mas Emi. Mugi-mugi panjenengan cak keluarga tancak pinaringan sehat
1: wae. Amin, cik. Kondur semanten ugi Mas Mamat nggih.
5: Min matur nuwun doanipun mboten kuseban ugi kagem sedaya kru keempat Sutrisno budaya kru empat wonten ing ngendi kemawon ugi sehat-sehat.
1: Amin
5: nggih. Ya lha kula matur pun kok ora disiro Pak Limbang aning kula jawab ya stasiun RRI Prumpat.
1: Oh ngaten. Nggih.
5: Wong ora kuwi diterang RRI Prumpat oh sing direng Gang Mas Temi niku mau.
1: Nggih.
5: Angga stasiun watu diliwati ya Mas.
1: Lah nggih kok nggih.
5: Nggih. Niki wong ya kula bali liwat stasiun ngarepe ning mboten liwat rile to
1: Mas. Oh lah nggih ampun kok nggih.
5: Nggih matur nggih mawon. Salam sehat, salam
1: budaya. Lestari budayaku Mas Mamat wonten ing wates, matur nuwun sih tansah sehat menika baru pulang dari jalan-jalan olahraga pagi. Sugeng enjing. Halo. Sugeng enjing madogado. Halo. Sudah masuk menika.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Mboten krasa bar diganti karo Pak Yanto e.
1: Jenengan niku HP-ne anyar terus di pemlebet ra krasa.
6: Kaya presan HP nek.
1: Ah, meniku ketok kok ngeri ketinggal lho, yo sirup.
6: Heeh. Anyar lendandake.
1: Lendandake nggih. Sehat-sehat yo sirup.
6: Nggih, alhamdulillah sehat nggih. Pangestunipun Mas Helmi. Mas Helmi sak keluarga nggih to, sehat to nggih.
1: Pangestunipun sehat
6: to nggih. Syukur alhamdulillah amin. Muga-muga nggih rezekinipun tansah lancar kemawon Mas Helmi.
1: Nggih, amin.
6: Nggih. Jawab nggih. Nomor siji wau jane ini ya dibanting ro Pak Bambang Sukarno.
1: Ngaten.
6: Pak Yanto paet wis jane. Nggih, jawab nganu stasiun anu dene jenengan le siaran niku napa?
1: Oh, ngaten.
6: Nggih. Ngaten. Ra bener ya ra popo.
1: Nggih.
6: Absen ngaten matur nuwun.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam ya sirup jiwa terus di Mamparal 333 kita buka kembali untuk kelas tersebut ya. Sugeng enjing matur gadok.
7: Wilujeng enjing matur gadok.
1: Wilujeng enjing gua.
7: Nggih sehat Mas Remi.
1: Pangestunipun nggih, kondur Pakde sedaya keluarga sehat ugi nggih.
7: Alhamdulillah sehat. Pak Sakirman sehat, Pak Yono sing teng pedes nggih sehat.
1: Ngeten nggih.
7: Mbah Noyo tesih kasrepen iki.
1: Oh, nggih.
7: Malah tarik selimut.
1: Waduh, nggih mboten kaya ngoten kok.
7: Nggih.
1: Nggih ta?
7: Nggih, ketinggal saking riki. Kula le jawab tak sing beda.
1: Napa?
7: Stasiun Pal Babang
1: Bantul. Stasiun Pal Babang Bantul.
7: Mboten mawon matur nuwun.
1: Sami-sami, Pak Adi pamit nonton ning gua. Triwedadi pajangan di belakangnya selamat pagi.
8: Jenengan matur gaduk Mas Emi.
1: Sugeng enjing.
8: Mriki ya ora pati adem.
1: Mboten pati adem, mboten kados kala wingi nggih. Heeh, nggih. Langgih sehat-sehat to Pak Yanto?
8: Alhamdulillah.
1: Nggih. Halo, waduh kok kepedet. Niki sewantene kok ora kepedet-pedet ya Pak Yanto.
8: Nggih. Iya, salam mawon
1: Bu Mas. Oh, nggih. Terima kasih.
8: Pertanyaane ora angel kok kakung wae lho. Wae salam Bu Mas Emi.
1: Matur nuwun dari dia nggih. Wis
8: tak derek jawab.
1: Monggo.
8: TVRI Yogyakarta.
1: Stasiun TVRI Yogyakarta ngaten nggih.
8: Matur nuwun Mas Emi.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam Pak Yanto wonten ing Grogol Market Dadi Seka dan dia juga sudah berangkat sekolah nggih. Selamat pagi matur gaduk.
9: Sugeng esuk matur gaduk Mas Emi Prabowo.
1: Sugeng enjing. Dari jauh-jauh sana ya menika. Napa nek ten mriku nggih asrep.
9: Boten
1: nggih. Boten asrep ya.
9: Jawabane stasiun Boyolali mawon.
1: Stasiun Boyolali. Oke. Okay.
9: Matur nuwun.
1: Terima kasih kembali. Sugeng enjing matur gaduk.
9: Sugeng enjing matur gaduk.
1: Niki lho pun radi sawetawis ya menika.
9: Njen to?
1: Nggih.
9: Ora ngapa.
1: Langgih sehat-sehat to Ki Kumbo Karno?
9: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
9: Keluarga dalam Kumbo Karno sehat,
1: sehat Mas. Sehat ngaten.
9: Terus pundi keluarganipun Mas Semi?
1: Wah, pokoknya berkah donga pangestu panjenengan menika tansah sehat sedoyo.
9: Amin. Nak kula mboten nduwe berkah Mas, sing nduwe berkah iki Gusti Allah.
1: Oh, nggih. Nggih mungkin lumantar. Oh, lumantar ngoten niku kok nggih. Nggih.
9: Jadi, apa tau Mas pertanyaannya?
1: Pertanyaannya begini, Ki Kumbo Karno, sebutkan satu saja stasiun yang tidak dilewati kereta api.
9: Stasiun.
1: Napa yo?
9: stasiun Tinalan niku masak niki nggih SMP Songo.
1: Stasiun Tinalan weh kidul omah nggih. Ngaten?
9: Nggih, ngatur nuwun Mas. Nggih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Stasiun Tinalan nggih SMP Songo. Gansal sekawan 0333 sugeng enjang matur gaduh.
10: Enjang Mas Eni blender.
1: Blender. Arah mengidul ngilen Bu, sehat-sehat Bu.
10: Alhamdulillah sehat. Cuaca tesik redup tasi. Tapi kadosnya cemorot niki mangke.
1: Oh nggih, masih redup
10: tapi. Pasta saya nggih Mas Emi sekeluarga. Pasta ini
1: pun sih Bu, kondur rugi sehat. Pendengar
10: perumpat sedoyo mugi tansah pinaringan sehat.
1: Amin amin nggih.
10: Kulo tak jawab stasiun Rewulu.
1: Stasiun Rewulu.
10: Tapi naik kulo plesetke stasiun yang terendam banjir.
1: Oh.
10: Ngaten mawon semangat pagi. Ngaten
1: nggih, terima kasih. Nggih, saking Bu Yayun jiwa tenan Jalan Paris. Gansal sekawan 333 selamat pagi.
11: Kepleset ping pira aku ki mau?
1: Ping 28, Bu.
11: Urungan.
1: Oh, dah ngaten nggih.
11: Om sing sowan wae urungane 28.
1: Ah, mbok menawi saking jam gangsal wau. Nih,
11: ning dhe sambut WA kula lho.
1: Oh, ngaten nggih.
11: Jawabanku
1: kode WA. Napa Bu? Dereng kula pirsani menika.
11: Stasiun televisi.
1: Stasiun televisi. Nggih, ngaten.
11: Ngaten.
1: Nggih. Sami-sami.
11: Selalu.
1: Amin amin nggih.
11: Keluarga.
1: Matur nuwun. Budhujeng sugeng enjang budhujeng teneng Karang Mojo nggih tansah pinaringan sehat bagas suara semangat makaten nggih. Sugeng enjang matur gaduh. Sedayu masuk.
12: Sedayu masuk.
1: Eh, Pak Sumar, terus pun dia menikah Pak Wartos.
12: Sehat. Sehat. Mungkin Mas Yami tak keluarga tanpa pinarengan kesehatan.
1: Amin. Jee, maturun.
12: Bukan heran ini bapak.
1: Ingin apa?
12: Awal pak itu melepas.
1: Ingin kita tu laris kau ingin. Dalam?
12: Bejo-bejan
1: nggih ngeteni kuwi nggih kadang kala iso beberapa hari gampang kadang kala nggih rada angel ngeten nggih
12: nggih kadang ngoten iki
1: napa dipun titeni menika dipun Pak Sumar pun titeni menika dintenipun kali pasarane napa mbok menawi niku mengke dados patrokan.
12: Oh niki rebo paing.
1: Ah rebo paing benjang pokoke rebo paing mesti gampang. Monggo Pak Sumar apa niki jenengan jawabannya?
12: Stasiune ya pun nggawe macam ini.
1: Oh ngaten nggih. Nggih.
12: Matur nuwun.
1: Terima kasih kembali Pak Sumarji. Kadang kala ki yo gampang, kadang kala yo kepleset ya toh nggih pun monggo pun dicermati ya toh ini hari hari apa yang pas muda itu pasarannya apa gitu terus mungkin didungani. Satu lagi ya nanti kemudian kita ke WA sugeng enjang matur gaduh.
13: Satu lagi matur gaduh.
1: Satu ya, lagi ya. Niki pun genep gak mangkat.
13: Genep toh.
1: Pun.
13: Pitu-pitu gak mangkat.
1: Ya. Nek sing arep melebu di pangku.
13: Ya. Sing arep jajake.
1: Sing jajake nang arep dhewe jadi jajar sopir.
13: Ora pate adem Mas, jalur
1: boten, biasa Mas. Weh, mboten pate adem nggih.
13: Heeh.
1: Heeh nggih.
13: Gune-gune Mbak Siti karo ngene Pak Dipaimin mawon.
1: Ngene Pak Dipaimin mboten pate adem nggian. Heeh, Mbak Siti dereng.
13: Pak Mur Siti.
1: Pak Mur Siti nggih dereng.
13: Wes Mbak Ana sing urung.
1: Nggih.
13: Tunggu iki nang salam saka Kiwiro Gendeng.
1: Heeh, nggih Kiwiro Gendeng.
13: Pak Sunaryo Purbosari.
1: Pak Sunaryo Purbosari matur nuwun. Iya,
13: jawab aku yo stasiun RRI mau
1: bang. Stasiun RRI.
13: Repot-repot.
1: Gih.
13: Rasio kok. Mas Jo.
1: Gih.
13: Salam sehat.
1: Mm-hmm.
13: Sama perempat.
1: Gih.
13: Merdeka.
1: Merdeka. Matur nuwun. Mbah Naya wonten ing Gading Sari. Kita buka WA guys tersebut ya yang sudah bergabung di kesempatan malam. Eh kok malam hari ini. Pagi hari terima kasih. Akan saya bacakan satu persatu dari yang sudah mengirimkan sebelum jam 6 tadi. Dari Nogotirto pinanggih kalian Mbah Mulyo sugeng enjang matur nuwun stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Nggih. Pak Gading stasiun TVRI, Bu Esti stasiun mati Mas. Pak Dipaimin kalau wau sampun, Bu Susmi stasiun TVRI, ada Pak Untung Raharjo wonten ing pundi menika nggih. Jawabannya adalah stasiun Semut. Nggih. Stasiun Semut menika Surabaya napa no, tinggi. ada Pak Anton Rianto stasiun TV, ada Mbalan Tambak Bantul stasiun RRI, ada Bu Widyaningsih stasiun TV, stasiun radio, stasiun cuaca, nggih. Pak Frans wonten ing Wonosari, ini Plestar to Mas, stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU, nggih. Ada Mbak Mudi wonten ing Giri Mulyo stasiun RRI lan TVRI, ada Kang Min wonten ing Jojoran, monggo.
14: Sugeng esuk matuk
1: kabeh. Sugeng esuk.
14: Sugeng Mas Emi Prabowo.
1: Nggih.
14: Pripun kabaripun Mas?
1: Pangestunipun sehat.
14: Panjenengan tansah sehat lan pikantuk rezeki ingkang lancar.
1: Amin
14: tampil.
1: Amin.
14: Kula Kang Men niki badhe jawab Mas.
1: Nggih.
14: Jawaban kula stasiun televisi. Dan mawon masuk ing kula.
1: Nggih.
14: Salam budaya.
1: Lestari budaya kun. Ji maturun ji menika saking Kang Min Jojoran, ada Pak Samta di Gunung Kidul SPBU, ada Bu Eni Taman Tirto. Stasiun radio Mas, ada Mbak Anggu, stasiun balapan lagu atau stasiun Tugu Monas dekat rumah. Onje di Jakarta sana nggih matur nuwun. Ada Utidia wonten ing Demangan Baru, stasiun televisi Mas Emi. Dari Utidia, salam katur kagem sedaya kru-kru Pro 4 nggih. Pak Bukiran selamat pagi. Stasiun televisi RRI Yogyakarta Mas pokoke guyu ora satu ku penting saged mlebet kelas matuk gathuk enjing menika nggih matur nuwun. Pak Sutarno, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawabannya stasiun yang sudah tidak dipakai. Oh nggih, ada Pak Kartiman sugeng enjing matuk gathuk wonten ing Kaliurang. Pak Kartiman, jawabannya stasiun televisi. Ada Pak Syed Ahmad dari Kalikotes, jawabannya stasiun radio Mas. Mbah Jogo Mugi, Mbah Jogo enjing lurus nggih. Stasiun SPBU Mas. Oh nggih, ada Pak Kasiano Bolawen, monggo.
15: Matuk gathuk
1: nggih.
15: Sugeng injing Mas Semi Prabowo.
1: Sugeng injing Pak Kasiano.
15: Kasih nombo lawan Teluk Gati ngaturaken jawaban. Kulo, miturut kulo, stasiun keng sak menika mboten dipun liwati kereta api menika kalebet stasiun Magelang.
1: Stasiun Magelang.
15: Menika amargi sak menika kereta api sampun mboten liwat Magelang. Mboten wonten ing liwat Jogja ngaler Magelang boten wonten. Liwatipun sak meniki Jogja jurusan Jakarta, Jogja jurusan Surabaya. Nggih. Magelang sampun boten dipun liwati. Mekaten Mas Sengi Prabowo sing berkah dalem.
1: Berkah dalem sih maturun Pak Kasiano Bolawen. Pak Untung wonten Taman Siswa, jawabannya stasiun non aktif. Ada Mas Tio Magelang stasiun Banjarnegara. Mas Guru Kadipiro suka nginjing stasiun Pal Bapang. Ada Budwijo Kelowo Sampun. Ada Pak Trimoyati wonten ing Kricak suka nginjing Telawah Kedung Jati stasiunnya nggih. Kemudian ada Mbah Jio Matuk Gaduh stasiun TV Mas nggih. Pak Toyo di luar stasiun RRI Pro 4 Jogja. Ada Bumami Disewo stasiun pengisian bahan bakar untuk umum atau SPBU. Pak Bada terutama suka nginjing stasiun Rinduku. Wah ini itu lagu. Ada Pak Bu Agimo suka nginjing Bu. Jawabannya adalah stasiun TV Mas. Nih, ada Pak Barno ditempel stasiun Ngabean Mas, berhenti tahun 1977. Stasiun Kalimenur menika sebutan stasiun tahun berhenti 1974 tonggi. Ada Bu Salama sugeng enjing Bu, jawabannya stasiun TV. Ada Mas Enge stasiun Pal Bapang pun jelas niku Mas nggih, pun mboten dilewati kereta. Pak Tejo sugeng enjing stasiun Temanggung. Ada Basar Ciman dari Mantukismo stasiun Dongkelan pun ngatur mawon matur nuwun. Baik, kalau gitu kita jeda dulu ya sesebut ya, nanti kita lanjut lagi untuk buka telepon dan juga membaca yang bergabung di WA. Kali ini saya pilihkan koleksi lagu dari Mbak Woro Widowati. Wegah kelangan moh. Tansah nyawi cuma dening Pro 4 RRI Yogyakarta.

0: akan berhenti sekolah. Ada apa ya, Mbak? Tony kan anak yang pinter, rajin, tingkah lakunya juga baik.
1: Betul ya, Bud. Karena kami tuh tidak mampu lagi membayar keperluan sekolah Tony.
0: Loh, Mbak, saat ini kan ada program dari pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan, agar anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, yaitu sekolah rakyat.
1: Sekolah rakyat? Bagaimana itu cara mendaftarkannya?
0: Gini, Mbak, kita bisa buka website dari Kementerian Sosial. Terus nanti konsultasi melalui Dinas Sosial supaya anak-anak mendapatkan pendidikan menuju generasi emas 2045.
2: Bunda.
3: Gimana Kak pesta ulang tahunnya?
2: Asik, dikasih ini, Bun.
3: Oh, makanan.
2: Satu untuk aku, Bun. Satunya untuk adik.
3: Makasih. Ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
2: Punya adik sudah aku minum, Bun. Habisnya aku suka banget sih.
3: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
4: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
5: Sutresna budaya, mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Sutresno, Budaya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Masih bersama saya, Semi Prabowo, di Matuk Gatuk kesempatan pagi hari ini. Dan sebelum saya buka lagi telepon dan juga WA, saya punya informasi untuk Anda tersebut. Ini berkaitan dengan upaya dari pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta yang juga bersama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk terus memperkuat langkah percepatan pengembangan Yogyakarta International Airport atau YIA sebagai gerbang pariwisata internasional koridor Joglo Semar, Jogja, Solo dan juga Semarang. Nah, upaya ini dilakukan melalui peningkatan konektivitas penerbangan, integrasi destinasi wisata dan juga sinergi lintas sektor untuk mengoptimalkan peran bandara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini dalam satu rapat yang diselenggarakan di Gedung Pracimosono di Kompleks Kepatihan pada hari Senin yang lalu, begitu nggih, yang dihadiri oleh jajaran organisasi perangkat daerah atau PD, Pemda DIY, kemudian juga ada Dinas Pariwisata Kabupaten Kota, kemudian juga perwakilan organisasi kepariwisataan. Kenapa dilakukan hal seperti ini? Karena tersebut yo, YIA ini masih belum ideal, begitu nggih, karena kapasitas layanan itu kan per tahunnya itu 20 juta. Sementara sampai saat ini baru dioptimalkan itu 25%. Sehingga butuh kolaborasi yang struktur, yang terstruktur begitu, dan juga ada pembagian peran yang jelas di antara seluruh pihak terkait sehingga keberadaan YIA ini bisa dioptimalkan dan memberikan dampak yang positif begitu nggih bagi wilayah di sekitarnya. Informasi lengkap bisa Anda baca di rri.co.id dan juga pastinya di aplikasi RRI News. Kembali saya buka untuk Anda tersebut ya, sebutkan satu saja stasiun yang tidak dilewati oleh kereta api. Sugeng Injang Matuk Gatuk.
1: Halo, Sugeng Injang Matuk Gatuk.
0: Sugeng Injang Brajan masuk. Jenengan niku lho ten pundi mawon to ya muda? Walah nggih, pun iki sakat mlebet. Sehat-sehat to ya muda?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Pun monggo.
1: Derek remen wae. Stasiun radio TV
0: nggih. Ngaten.
1: Salam sehat kagem keluarga longka kagem sedulur ya pendengar Rompak.
0: Mekaten nggih. Waalaikumsalam ya mudah wonten ing Brajan minggir. Sugeng Encang Matuk Gatuk.
2: Sugeng Encang Matuk Gatuk.
0: Wates masuk.
2: Nggih,
0: Mas Semi. Nggih, panjenenganipun semanten ugi nggih Mas Ardi nggih.
2: Sehat. Khususnya Pak Amin wonten Jalan Dewan nggih sehat samawon.
0: Sehat nggih.
2: Tak jawab nggih.
0: Monggo.
2: Niki nanu nek flash setan paling nggih stasiun radio, stasiun TV.
0: Nggih.
2: Terus mawon nggih. Iku ketok e sejarah riyen stasiun onten stasiun Brosot niku.
0: Brosot onten.
2: Tahun 1855 sampai 76
0: kayak. Oh ngeten. Nggih. Nggih, sami-sami. Nggih, Mas Ardi wonten ing wates matur nuwun. Sugeng Encang Matuk Gatuk.
2: Sugeng Encang Matuk Gatuk.
0: Wah, kalasan menika.
2: Mboten kene.
0: Heeh, niki lah nggih pun ana to niki pun jenggerat to mboten. Oh, nggih ngaten kok nggih. Ingkang bahkan sehat Kang Gilas.
2: Nggih. Alhamdulillah sehat
0: wae. Nggih, monggo.
2: Mugi panjenengan keluarga sehat waras.
0: Amin, matur nuwun.
2: Nggih, stasiun televisi niku.
0: Stasiun televisi. Nggih.
2: Tadi diwati
0: nanti. Ngaten nggih.
2: Nggih, boten matur nuwun nggih.
0: Nggih. Kang Gilas, matur-matur dening kalasan C, sehat-sehat selalu. Kita buka lagi 540333 setersebut ya. Sugeng Encang Matuk Gatuk. Halo. Sugeng Encang. Bukar Sipi, sehat-sehat Bu.
3: Alhamdulillah, rada pilek.
0: Waduh, rada pilek menika jan. Nggih, menggal dangan Bu.
3: Nggih, matur nuwun.
0: Monggo jawaban jenengan.
3: Stasiun televisi.
0: Nggih.
3: Matur nuwun.
0: Sami-sami saking Bukar Sipin Jomblangan. Sugeng Encang Matuk Gatuk.
4: Sugeng injing maco kaco Mas Emi Prabowo ing
0: kene. Bu.
4: Nggih.
0: Jan kok ketok eleh semangat temen iki rebo paing napa nggih?
4: Rebo paing sakniki Mas. Heeh,
0: rebo paing niki.
4: Ning delale ora pasaran.
0: Oh mboten.
4: Nggih. Dadi ora sida jajan.
0: Wah, niku datang ngenteni pasaran jajan.
4: Lah nggih ta manek pasaran iki pepak ana, emplek ana, tempe bengok ana, tempe gembus.
0: Wah, ten pundi niku le jajan?
4: Anu pasar Sidowayah, pasar Wareng.
0: Pasar Wareng, pasar Sidowayah.
4: Oh, pasarane nek Pon kalih Kliwon.
0: Pon kalih Kliwon.
4: Nggih, dadi sesuk.
0: Nggih, Kemis Pon.
4: Ngenteni emplek sesuk.
0: Nggih. Eh, monggo.
4: Stasiun RRI Ngayogyakarta.
0: Stasiun RRI. Nggih, ngaten.
4: Ngaten, Mas Sami.
0: Nggih. Sugeng njenengan matur nuwun menika saking Bu Wagianti wonten ing Wareng matur nuwun. Kita buka lagi stasiun budaya semoga ingkang badhe nderek rawuh wonten ing Matuk Gadok enjang menika. Sugeng enjang.
5: Sugeng
0: Pak Nardi, sehat-sehat Pak Nardi.
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah nggih.
5: Amin,
0: amin nggih.
5: Langkung para pandemen saka
0: Matuk Gadok nggih. Amin.
5: Saya minta akan kewajiban mak ini tidak diambil.
0: Amin si.
5: Ini boleh minta gerakan stasiun satelit.
0: Stasiun satelit. Oh ngaten ge. Sami-sami Sange Panar Timur Sari Maturnuwun stasiun satelit nggih. Dari tadi belum ada yang menyebutkan stasiun satelit baru Pak Nardi menika. 503333 Sugeng Enjang Matuk Gadok.
6: Halo.
0: Halo.
6: Kejing Mas Semi.
0: Jalan Bantul masuk.
6: Pak Muladi.
0: Oke, Pak Muladi sehat-sehat Pak Muladi.
6: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Sehat selalu nggih. Yeah. Monggo Pak Muladi.
6: Nggih, kula langsung jawab mawon.
0: Monggo.
6: Stasiun TVRI Yogyakarta.
0: Stasiun TVRI. Nggih.
6: Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Saking Pak Muladi, terima kasih sudah bergabung. Kita buka lagi Sugeng Enjang Matuk Gadok.
7: Sugeng Enjang Matuk Gadok.
0: Saking Berbah. Sehat-sehat Pak Murianto.
7: Sehat,
0: Mas
7: Semi
0: sehat deh. Sehat,
7: Pangestunipun.
0: Luar biasa. Monggo Pak Murianto.
7: Cuaca agak redup, tapi
0: cuaca agak redup. Rada dingin, nggih.
7: Gua badhe jawab, Mas.
0: Monggo.
7: Stasiun TVRI.
0: Stasiun TVRI. Nggih, mekaten.
7: Nggih.
0: Sami-sami menika wau saking Pak Muryanto wonten ing Pak Muryanto sih wonten ing Jalan Wonosari. Sugeng Enjang Matuk Gadok.
8: Sugeng Enjang Matuk Gadok akhirnya masuk
0: mati. Pak Mojiono.
8: Jadi stasiun kereta api ini zaman Sewu Galur ini wonten pabrik tebu zaman London
0: ini. Nggih, Sewu Galur nggih.
8: Dalam jawab stasiun RRI mawon.
0: Stasiun RRI mawon nggih. Sawi-sawi menika saiki Pak Musiana Brosot. Satu penelpon lagi seterusnya budaya. Selamat pagi Matuk Gadok.
9: Tapi Mas Emi Prabowo ganteng.
0: Kabar di baik Mami.
9: Sehat walandeng. Ya,
0: sehat walandeng nggih.
9: Salam kasih sayang dulu buat semua saja wah.
0: Sih, Mami monggo.
9: Sehat pendengar sehat.
0: Sehat-sehat sedaya Mami.
9: Kula tak jawab stasiun Ngabean mawon.
0: Stasiun Ngabean nggih.
9: Ngabean mawon Mas Emi. Salam saking Mbak Eni Siti.
0: Sami-sami Mami Sartikan sih, terima kasih sudah bergabung. Dan ini sekaligus penelpon terakhir nggih di Matuk Gadok kesempatan pagi hari ini, karena waktunya sudah hampir jam 7. Sekarang saya akan buka yang bergabung di WA nggih, terserah budaya. Masih ada sekitar 40-an yang belum saya bacakan. Ada Mas Adi Gamelan, Sugeng Enjing, stasiun pemancar radio. Ada Mbah Wakina, stasiun Bantul. Pak Untung Samigalo, stasiun RRI Nusantara 2. Oh, Nusantara 11, Yogyakarta. Ye. Mas Pri, pelayan stasiun radio. Kemudian ada Bu Sriwi Monjali, Sugeng Enjing, matur nuwun. Absen mawon. Ada Pak Bambang Starno, kalau mau sampun. Ada Kang Haji Montaneng Sandel, stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPB. Ada Mas Kelawar Ngodian mengirimkan voice note, monggo.
10: Genjing Mas Emi.
0: So, genjing.
10: Salam sehat.
0: Sehat selalu. Nggih.
10: Nek niku sing mboten dilewati kalih kereta api niku stasiun RRI Mas Emi.
0: Stasiun
10: baru. Ngaten. Niku dilewati kalih Grab napa Gojek Mas Emi.
0: Oh, ngaten.
10: Matur nuwun. Genjing sugeng tugas.
0: Nggih, terima kasih kembali menika wau saking Mas Kelawar Ngodian. Ada Pak Tri wonten ing Patok jawabannya stasiun televisi. Ada Bu Wit wonten ing Surabaya stasiun TVRI. Mas Bon ngaten mawon, matur nuwun. Mak Pak Ferry wonten ing Gunung Kidul.
11: Stasiun Mandala Krida.
0: Stasiun Mandala Krida. Nggih. Mbak Ima Sugeng Enjing.
12: Sugeng Enjing Mas Emi jawab Mbak Ima mesti pulang ke stasiun televisi Mas.
0: Stasiun Nek, televisi. Oke. Pak Sutrisno Gamping stasiun BMKG. Nggih, ada Bu Naomi Sugeng Enjing. Ya pokoknya demawan Mas, pokoknya sehat-sehat selalu. Ada Yurati stasiun TV utawi radio Mas pun ngaten mawon. Pak Tupar monggo Senden.
13: Sugeng Enjing matuk katuk.
0: Sugeng Enjing
13: Mas Semi Prabowo. Iki tak nderek jawab. Loro ora apa-apa to Mas.
0: Monggo.
13: Loro Mas. Nggih. Sing pertama stasiun radio, sing kedua stasiun Bantul.
0: Oh ngata.
13: Enten bekas stasiun Rakanggu.
0: Okay.
13: Soalnya nek sing umum ki mengulon kene dilewati kabeh Mas, wiwit Rewulu, Sentolo, Wates tekan Purworejo ki dilewati kabeh Mas.
0: Oh mekate.
13: Mboten niku mawon Mas Semi niki nembe ngombe sekoteng kota
0: Wadem
13: ngoten Mas Semi matur nuwun warga Senden sedaya sami nyetel ngoten mawon Mas Semi matur nuwun.
0: Sami-sami patu palanuki warga masyarakat wonten ing Senden nggih tansah sehat-sehat selalu. Sugeng Enjing nggih menika dari Pak Sudarmono wonten ing Panembahan dari jam stasiun Ngabean. Bu Jumirah monggo Bu.
14: Sugeng Enjing Mas Semi.
0: Sugeng Enjing.
14: Sugeng Matuk Gatuk.
0: Nggih.
14: Sugeng sehat, sugeng semangat. Niki kula Ibu Jumirah saking Panti Pijet Tunane Travis Mak Usada Bangun Tapan. Kula badhe nderek jawab Mas.
0: Monggo.
14: Nggih menika stasiun radio nggih saged, stasiun TV nggih saged. Ngaten ta Mas?
0: Oh, ngaten.
14: Suwun Mas Semi.
0: Nggih, sami-sami. Ada Pak Agus Prastowo stasiun TVRI, Pak Abrori menika mengirimkan voice note.
15: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
15: Wilujeng Enjing Mas Semi.
0: Nggih.
15: Niki saking Pak Abrori nderek jawab Mas.
0: Monggo.
15: Jawaban nipun nggih menika stasiun radio, stasiun televisi, kawi stasiun bahan bakar. Matur suwun.
0: Nggih, sami-sami Pak Brori matur nuwun. Bu Sutini stasiun TVRI, RI, RRI, nggih Pak Sunaryana stasiun televisi jawabannya. Ada Bu Minarti di luar Magelang jawabannya adalah stasiun RRI Pro 4 Mas nggih. Pak supaya kadilayar menika mengirimkan voice note.
16: Sugeng Enjing Mas Semi.
0: Sugeng Enjing.
16: Sugeng Enjing matuk kaduk kesarasan. Rezeki wonten ing Mas Semi.
0: Nggih.
16: Lan sugeng nindakaken tugas nggih wonten ing Pro Sekawan Ngayu Jakarta.
0: Mm-hmm.
16: Jawaban kula stasiun Srowot mawon Mas. Lan lepat nyuwun ngapunten guyu ora tuku keplok ora tombok sing baku seneng atine.
0: Ngaten.
16: Tetep gue sih Mas Semi Prabowo.
0: Heeh.
16: Matur nuwun cuaca kadilar mriko terang mriko.
0: Nggih. Bu Purwanti jawabnya stasiun TV, ada Mbak Suro stasiun televisi, ada Bu Pipit. Sugeng Enjing jawabnya stasiun RRI Mas, ada Bu Ningsi wonten ing Wonosari stasiun TVRI, stasiun klimatologi, ada Mami Sartika kalau wau sampun. KMT Projonolo Husodo jalurnya ditutup ya Mas niku, jadi enggak dilewati nggih. Pak Sari mantengan suka nginjing, jawabannya adalah stasiun televisi. Ada Mbak Popi di Muntilan stasiun TVRI. Bu Yuliana Widiyati stasiun TVRI. Mas ada Bu Sarmiyanto stasiun RRI. Ada Bu Artini wonten ing salam. Jawabannya adalah stasiun TVRI. Ada Pak Agung Sutrisno, cuaca Gunung Kidul redup Mas, menika informasi. Jawabannya stasiun radio. Dari Puncak Suralaya Pak Yanto sugeng enjing, jawabannya stasiun RRI. Nggih, ada Pak Suwardono Harjo stasiun radio RRI Perempat. Nggih. Pak Sri Harjono wonten ing Madukesmo sugeng enjing, jawabannya adalah stasiun TV radio. Nggih. Pak Saryanto wonten ing Segan, jawabannya stasiun RRI. Mas ada Bu Partina wonten ing Bantul. Ndlingo sugeng enjing. Jawabannya stasiun RRI. Ada Bu Jumakir, Pak Jumakir wonten ing Jelantir, jawabannya adalah stasiun televisi Pak Guru. Nggih. Dari Panjatan Pak R Sigit sugeng enjing, jawabannya adalah stasiun RRI. Bu Sri Sugiyarti stasiun luar angkasa. Nggih. Ada Pak Arif, jawabannya stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Bu Cindy, pagi Bu, jawabannya stasiun radio RRI Yogyakarta. Mbah Glendi mengirimkan voice note, monggo.
17: Sugeng enjang.
0: Sugeng enjang.
17: Aduh. Nggih. Niki Mbah Glendi ajeng jawab. Niku stasiun ingkang badhe rusak, ingkang sampun rusak. Tempat stasiun sih mboten wonten rilih pun mboten niku.
0: Mekaten. Nggih, sami-sami. Menika wau saking Mbah Glendi. Ada Pak Widodo, monggo.
18: Agung Widodo,
0: monggo Kakung. Bapak
18: Timur, derek gabung wonten ing acara Matuk Gaduk Mas Semi Prabowo. Jawabannya Kakung, stasiun angkasa.
0: Stasiun
18: yang ada
0: angkasa
18: di atas.
0: Oh, ngaten.
18: Enggak mungkin kan itu dilewati. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Sami-sami. Ada Agung Widodo. Pak Eko Mulyana, selamat pagi. Stasiun radio, stasiun televisi. Ada Bu Dewi sugeng enjing, jawabannya stasiun Bantul Mas Nunggu jaman Londo riyen gitu. Lajeng wonten stasiun TVRI dan juga stasiun RRI. Matur nuwun. Ada Bu Sri Maharani wonten Australia sugeng enjing, Mas Semi. Jawabannya saya tidak tahu karena saya belum pernah ke DIY dan Jawa Tengah. Mboten menapa, terima kasih. Monitor dari Sydney. Bu Atun, selamat pagi Bu. Saya dari Jalan Pantai Trisik Kunjam stasiun RRI Mas. Sudah saya bacakan semua di WA dan juga telepon juga sudah saya tutup guys tersebut ya. Jadi dari pertanyaan sebutkan satu saja stasiun yang tidak dilewati oleh kereta api. Ya, jadi tersebut ya, penggunaan istilah stasiun ini tidak hanya digunakan untuk perkereta apian. Gitu nggih, itu pada intinya. Jadi istilah stasiun juga digunakan untuk beberapa hal ya toh, misalnya untuk selain untuk perhubungan atau transportasi ya, ada stasiun stasiun kereta api, juga ada stasiun yang untuk penyiaran ya toh, misalnya adalah stasiun radio, stasiun televisi. Kemudian juga selain itu istilah stasiun juga dipergunakan untuk cuaca, yaitu stasiun meteorologi, stasiun geofisika, stasiun klimatologi, begitu nggih. Kemudian juga tersebut ya, istilah stasiun juga digunakan untuk bidang antariksa, yaitu ada stasiun antariksa. Kemudian juga itu biasanya yang ada di atas sana, yaitu. Nah itu dia tersebut ya. Jadi penggunaan stasiun itu tidak hanya sebatas untuk transportasi, tapi juga untuk bidang-bidang lainnya. Dan juga penyebutan pimpinannya pun juga kepala stasiun, yaitu kepala stasiun radio, kepala stasiun televisi, kepala stasiun geofisika, kepala stasiun meteorologi, kepala stasiun meteorologi, begitu nggih. Itu dia tersebut ya. Jadi memang penggunaan, oh iya tadi lupa, stasiun pengisian bahan bakar ya, SPBU atau POM itu juga pengguna stasiun itu untuk yang energi, begitu nggih. Baik, terima kasih sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini Sersan Budoyo. Semoga ini bisa menambah wawasan kita bahwa penggunaan istilah stasiun tidak hanya sebatas untuk transportasi, tapi juga untuk bidang-bidang lainnya. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu kembali di Matuk Gaduk edisi edisi berikutnya dengan pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya. Terima kasih Sugeng Injing dan Sugeng Makaryo.

Ingkang kapiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Butoyo, pemerintah kota Jogja terus memperluas gerakan pengelolaan sampah mandiri di masyarakat. Salah satunya dengan menetapkan Kemantren Umbul Harjo sebagai wilayah percontohan pengelolaan sampah organik. Untuk mendukung program tersebut, perwakilan rukun warga atau RW mengikuti pelatihan metode Losida Vermicompost. Mantri Pabong Projo Kemantren Umbul Harjo Ananto Wibowo berharap pelatihan ini bisa mengubah kebiasaan warga dengan mengolah sampah sejak dini dari rumah. Beralih ke informasi lainnya. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan ajang Inacraft Festival 2026 menjadi momentum strategis bagi produk kriya lokal untuk menembus pasar internasional. Saat membuka acara di Jogja Expo Center, Sri Sultan menyatakan produk kerajinan Jogja seperti batik dan perak memiliki identitas budaya yang kuat sehingga mampu bersaing di pasar global. Festival yang mengangkat tema Hamemayu Hayuning Bawono, Sultan berharap event ini tidak hanya meningkatkan transaksi dagang, tetapi juga memperluas jaringan bisnis UMKM lokal dengan delegasi mancanegara. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpan, suara budaya Jogja.
1: Endang swasana enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Si.

Sutrisno Budaya pagi hari ini saya akan berbagi informasi untuk harga-harga bahan-bahan pokok dan juga komoditas pertanian. Yang kali ini saya akan menuju ke Pasar Nanggulan Kulon Progo. Informasi kami himpun dari kulonprogokap.go.id untuk hari ini, hari Rabu 29 Juli 2026. Informasi kami awali dari harga beras untuk beras kualitas medium